0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia. Memperingati HUT ke-73, RRI mengajak bangsa Indonesia untuk kembali mengenang peran radio dalam mempertahankan NKRI.

0: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, kami cukupkan dulu ya sajian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan kembali ikuti laporan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional. Selamat pagi dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita.
1: Mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis?
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
3: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia. Torium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
2: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta torium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
4: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
2: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
6: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
7: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
8: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
9: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatihah Azhara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1, heat 2, menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun, perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
11: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Jiwa yang sejati Indonesia
1: tanah air beta. Gua saking Jawa.
2: Sao Papua.
1: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Saya Pribumi.
5: Saya Cina. Menggugah hati wahai pusaka
6: abadi, dapat rasa bangga. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia. Memperingati HUT ke-73, RRI mengajak bangsa Indonesia untuk kembali mengenang peran radio dalam mempertahankan NKRI.

0: Indonesia. Semoga karya ini bisa mewakili seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia. Berdoa mulai. Indonesia,
1: mari! Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampah.

Nama asli Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab. Lahir di Bonjol, 1 Januari 1772. Ia merupakan seorang ulama dan pemimpin masyarakat setempat. Imam Bonjol berjuang melawan penjajah dalam Perang Padri di Sumatera Barat. Awalnya, peperangan tersebut akibat pertentangan terkait masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan para penjajah. Perjuangannya tersebut dilakukan bersama pasukannya kaum Padri dari tahun 1803 sampai dengan 1838. Perang kaum Padri dan juga kaum adat berbalik melawan penjajah. Ia meninggal saat pengasingan di Lotak 6 November 1864. Kini, namanya pun dikenal sebagai pahlawan dan diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November 1973.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Di Indonesia, punya sosok panglima tentara layaknya panglima tempur dalam film Dilan 1990. Sosok tersebut ialah Sudirman. Pria kelahiran Bodas Karangjati 24 Januari 1916, beliau diangkat sebagai panglima besar serta menjadi jenderal pertama dan termuda Indonesia pada tanggal 18 Desember 1948. Banyak kegiatan militer yang dilakukan olehnya hingga dia menjadi sosok yang dihormati di Indonesia. Meskipun terkena penyakit tuberkulosis paru-paru, ia pantang menyerah dan gigih dalam menjaga keamanan Indonesia. Karena penyakitnya tersebut, ia wafat pada usia 34 tahun di tanggal 29 Januari 1950, tepatnya di Magelang, Jawa Tengah.

0: sebelum kita belajar, kalian mesti tahu, meskipun saat ini kita belajar di tengah COVID-19, namun anak-anak harus tetap semangat ya, sehingga kedepannya anak-anak bisa menjadi orang yang berguna bagi Nusa dan bangsa.
1: Guru-guru.
0: Iya, Tommy.
1: Ibu saya menjadi anak yang sukses. Saya harus belajar lebih baik lagi, Tom.
0: Benar sekali, Tommy. Nah, anak-anak sekalian, kalian juga harus rajin belajar ya.
2: Muhammad Hatta. Seperti sosok Bung Karno menjadi seorang proklamator, Muhammad Hatta telah menjadi salah satu pahlawan daerah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta sendiri memiliki jabatan penting semasa hidupnya, seperti Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan Republik Indonesia Serikat, atau yang dikenal dengan RIS, hingga menjadi Wakil Presiden Indonesia. Meskipun sebagai seorang politisi, Muhammad Hatta juga dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus tahun 1902 dan meninggal di Jakarta pada 14 Maret 1980. Gelar Pahlawan Nasional untuk Muhammad Hatta ditetapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 November 2012. Gelar tersebut turut diberikan kepada mendiang Soekarno.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawiranegara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia. Memperingati HUT ke-73, RRI mengajak bangsa Indonesia untuk kembali mengenang peran radio dalam mempertahankan NKRI.

0: Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan saudara Lintas Serui Pagi Pro 1 di ruang dengar Anda menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Pagi ya. Menjalankan sebuah aktivitas yang penuh dengan semangat dan begitu terinspirasi di edisi Senin 10 Agustus 2026. Saudara pendengar, waktu yang mempertemukan waktu juga harus memisahkan. Saya Simon Kayai harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan selanjutnya Anda kembali ditemani oleh rekan saya Christine Patwa. Jangan kemana-mana, selepas ini kami akan mengajak partisipasi Anda dalam sesi acara Halo RRI bersama rekan saya Christine Patwa.
1: Halo RRI, selamat pagi.
2: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
3: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
2: di Warari juga menjadi korban.
3: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
4: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Iya, baik, selamat pagi pendengar setiap program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Pukul 10 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Baik pendengar, kembali lagi bersama saya Christine Padua yang akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 10 hingga berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Di taman bunga yang permai.
0: Ya, baik pendengar program 1 RRI Serui, kembali dalam program acara Halo RRI, edisi Senin 10 Agustus 2026. Ya, pendengar, di acara Halo RRI ini, Anda dapat berpartisipasi di line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-909-16761. Ya, pendengar, Anda dapat menyampaikan kritik saran masukan Anda yang bersifat membangun tentunya bagi Kabupaten Kepulauan Yapen ke depan ya. Ya, pendengar, mungkin sepanjang minggu ini ya, atau beberapa hari ini, ada hal-hal yang Anda lihat di sekitar Anda yang perlu nih untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Tetapi mungkin ya, untuk sampai kepada pihak-pihak yang berwenang, Anda agak kesulitan ya. Ya, untuk memudahkan semua itu, Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-909-16761. Sampaikan keluh kesah Anda, kritik saran masukan Anda untuk pelayanan publik, pelayanan umum di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam program acara Halo RRI. Sampaikan di Halo RRI dan kami akan teruskan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menjawab setiap aspirasi Anda.

Ya, baik pendengar, pukul 10 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Senin 10 Agustus 2026.

0: Ya, baik pendengar, pukul 10 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Senin 10 Agustus 2026. Kami masih menantikan atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar, Anda dapat menyampaikan kritik, saran, masukan, aspirasi Anda yang bersifat membangun ya, bagi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Yapen ke depan. Mungkin itu terkait pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, atau pelayanan-pelayanan publik lainnya ya, yang Anda rasa mungkin perlu nih untuk ditanggapi atau diberikan kritik, saran, masukan sehingga dapat ditangani sesegera mungkin. Ya, halo, selamat pagi. Halo RRI Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat pagi.
1: Dengan Pak Sam.
0: Iya, selamat pagi Pak Sam di Banawa. Silakan Pak Sam.
1: Saya heran sekali. Belum dibuka rumah seroy yang baru untuk pemikiran daerah Watan yang baru. Orang lain sebatarian.
0: Oh, untuk DOB ini ya, Papua.
1: Rumah-rumah yang dibuka oleh pemerintah pusat.
0: Iya.
1: Tapi orang lain suruh bateria-bateria yang itu yang saya heran sekali.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Pak Sam di Banawa.

Iya, baik pendengar, terima kasih buat Bapak Sam ya di Bandawa yang sudah bergabung di acara Halo RRI Pro 1 Serui edisi Senin 10 Agustus 2026. Ya, Pak Sam menyoroti ya untuk daerah otonomi baru nih, DOB Papua Utara ya, yang membawahi wilayah Saireri, yang di dalamnya nanti ya direncanakan ada Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Waropen, dan Supiori yang direncanakan nih untuk ke Daerah Otonomi Baru atau DOB Provinsi Papua Utara. Ya, dari Pak Sam ya, belum ada nih instruksi atau ketetapan resmi dari pusat untuk pembentukan atau penetapan DOB Papua Utara, sehingga mungkin ya sebisa mungkin ya jangan dulu digembar-gemborkan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang menjadi spekulasi atau hal-hal yang belum bisa nih dipastikan bagi masyarakat Kepulauan Yapen.

Di belakang Pak Semdi Banawa, masih kami nantikan atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-661. Sampaikan kritik saran Anda, masukan Anda yang bersifat membangun untuk kesejahteraan dan pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik ke depan.

Ya, baik pendengar, menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 yang puncaknya akan dirayakan tanggal 17 Agustus 2026. Sudah banyak ya aktivitas kegiatan yang dilaksanakan ya untuk menyongsong hari ulang tahun tersebut. Ya, yang sudah kita lihat ya, program kebersihan ya, kebersihan lingkungan yang sudah dilaksanakan, diprakarsai oleh mahasiswa-mahasiswi KKN Uncen. Ya, di berbagai kampung-kampung ya yang ada di dalam kota Serui ini, mereka sudah melaksanakan kegiatan kebersihan, tentu saja bekerja sama dengan aparat kampung, juga ada pemuda ya, pemuda-pemudi gereja, dan juga ada beberapa warga setempat ya. Saya sebut beberapa nih karena ketika mahasiswa-mahasiswa ini melaksanakan kerja bakti ya, tidak terlalu terlihat nih antusias dari warga-warga untuk turut membantu apa yang mereka lakukan. Ya, apa yang dilakukan oleh mahasiswa KKN ya Universitas Cendrawasih sudah nyata ya di hadapan kita, program kebersihan yang mereka lakukan. Mungkin bisa jadi ini ya, salah satu alat ya untuk kata kasarnya menampar kita nih, masyarakat Kepulauan Yapen. Bagaimana nih orang dari luar yang datang bersihkan kita pus sampah di kabupaten nih, waduh. Ya, kita tidak bisa mengandalkan dinas kebersihan ya, DLH saja untuk membersihkan lingkungan kita nih. Tapi itu butuh kesadaran dari pribadi kita masing-masing. Ya, pendengar, ini kelihatan sekali ya. Padahal ada parit di depan rumah. Ya, namun untuk membersihkan parit tersebut harus menunggu dinas terkait. Bahkan ini ya, yang lebih miris, parit di depan rumah warga masyarakat harus menunggu mahasiswa KKN yang datang menangani sampah-sampah yang tersumbat atau ada di dalam parit tersebut ya. Ya, mungkin sebagai masyarakat untuk kembali menumbuhkan kesadaran bahwa kebersihan adalah merupakan bagian dari kesehatan yang tentunya akan berdampak positif bagi kita sendiri.

Ya, baik pendengar, pukul 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Senin 10 Agustus 2026. Ya, masih terkait dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya, yang akan diperingati tanggal 17 Agustus 2026. Selain kegiatan kebersihan ya, yang sudah diprakarsai oleh mahasiswa-mahasiswi KKN Uncen Jayapura. Ya, juga ada hal-hal lain nih yang diingatkan oleh pemerintah daerah untuk warga masyarakat memasang umbul-umbul atau bendera merah putih di depan rumah masing-masing. Ya, untuk memeriahkan peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 tahun.

0: Oke, halo selamat pagi. Halo dari Pro 101 dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat pagi Kakak. Selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih Tuhan berkati juga.
1: Pak Kansai.
0: Siap Pak Kansai, silahkan.
1: Ini yang saya mau sampaikan. Yang pertama itu menyangkut operasi PLN yang dengan mereka punya apa gate-gate itu.
0: Iya.
1: Itu mereka gate kita punya pisang-pisang di lokasi di sana itu di arah Jalan Baru ke Buena ke bawah itu. Pisang-pisang itu sampai pada kudung semua. Kan daun pisang itu kan jarak tiangnya itu dia lebih.
0: Iya.
1: Jadi kalau gate jangan sampai di bawah, agak ke atas sedikit karena jarak itu naik kan. Di sana sampai batas, so, hanya daun saja naik, berarti jadi ujung saja.
0: Iya.
1: Jangan sampai ke di punya di bawah, nanti kan buahnya tidak bisa ini.
0: Oke.
1: Okay. Ini kalian ini kerja harus koordinasi dengan kita yang punya kebun-kebun di pinggir situ.
0: Iya. Apalagi ini kan, tanaman ya. Pisang ya, bukan tumbuhan pohon liar begitu.
1: Ya, karena pisang ini kan kita di sini kritiknya lancar.
0: Iya.
1: Jadi peminat di jalur saya di Turu ini, lorong pertama Gang Ainowi, ini kan keripik yang paling lancar di sini dengan es. Jadi es pasangan dengan
0: iya.
1: Ini kan lancar. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau mereka mau kerja, harus koordinasi dengan pemilik tempat di situ.
0: Pemilik tempat, siap.
1: Iya. Karena kita sama-sama apa menjaga.
0: Iya.
1: Apa jalur saya kan di Palaparing Timur kan itu saya yang tangani di apa Kepulauan Yapen punya.
0: Iya.
1: Jadi otomatis kalau jaringan satu kabupaten ini mati kan jam berapapun mereka akan cari saya ke Turu.
0: Iya.
1: Nah, jadi maksud saya itu kerja, tetapi kita harus pakai hikmat, pakai pikiran yang baik untuk bekerja. Jangan warmus perikanan.
0: Siap.
1: Ya, itu dari saya yang pertama. Yang kedua, apa mahasiswa yang datang ini kan mereka mau tunjukkan yang terbaik.
0: Yeah.
1: Karena kita di setiap kampung ini pemimpin kampung harus arif dan bijaksana.
0: Yeah.
1: Kerjanya jangan apa kita lihat uang, tetapi bagaimana uang itu kita jadikan satu pekerja yang baik.
0: Yeah.
1: Atau kinerja yang baik di dalam kampung itu untuk mempersatukan masyarakat, kebersihan dan lingkungan itu harus rapi sehingga apa kesehatan itu terus ada dalam kehidupan setiap hari. Nah, terus apa jangan mereka ini sudah berangkat terus kotoran itu ditampung
0: kembali
1: lagi.
0: Kembali lagi. Iya, itu ya. Sudah yang dikhawatirkan nih Bapak Kansai. Mudah-mudahan ya, apa yang dilakukan mahasiswa ini boleh jadi pelajaran buat kita ya, membuka mata kita bersama. Ya.
1: Nah, jadi maksud saya itu apa satu bagian yang kepala-kepala kampung, pemimpin kampung harus perhatikan itu apa kebersihan ini kita jadikan sebagai pekerjaan pokok.
0: Iya, kegiatan rutin mungkin ya di hari-hari tertentu itu.
1: Sehingga dia akan jalan terus sampai kapanpun.
0: Iya.
1: Bapak kalau mau belum digantikan Bapak kerja terus
0: iya.
1: Dengan masyarakat.
0: Iya.
1: Terbuka. Nah, sehingga apa masyarakat itu ada di punya penilaian khusus.
0: Benar.
1: Jadi Bapak turun yang baru harus apa? Bapak jalankan visi misi itu sesuai dengan kepala desa yang lama.
0: Iya, benar.
1: Nah, sehingga ada penghargaan dalam kehidupan Bapak menjadi berkat bagi masyarakat dan jemaah.
0: Iya.
1: Terima kasih Tuhan berkati.
0: Siap, terima kasih Tuhan berkati. Ya, baik pendengar baru saja ya, atensi masuk via telepon dari Bapak Kansai di seputaran Turu sana. Terima kasih Bapak Kansai sudah bergabung dalam program acara Halo RRI Pro 1 Serui hari ini. Ya, Bapak Kansai menyoroti untuk PLN ya. PLN Serui yang mungkin melaksanakan nih pemangkasan pohon-pohon untuk pengamanan kabel-kabel aliran listrik di seputaran Kabuena, namun tidak melakukan koordinasi dulu ya dengan pemilik-pemilik tanaman, pemilik lahan, pemilik kebun, sehingga ada tanaman-tanaman pisang ya dari beliau yang menjadi korban. Tentu saja tanaman-tanaman ini juga merupakan sumber pemasukan ya bagi keluarga dari Bapak Kansai, dan ini juga mungkin menjadi pelajaran ya bagi, dan bukan hanya pelajaran tetapi juga merupakan keluhan ya dari warga lain yang mungkin diwakilkan nih dari Bapak Kansai. Ya baik, akan kami sampaikan kepada pihak yang bersangkutan yaitu PLN. Ya, sehingga ke depannya untuk ketika akan mengadakan pemangkasan, mohon untuk koordinasi kepada pemilik lahan. Apalagi tanaman-tanaman yang dipangkas merupakan tanaman-tanaman pangan ya untuk produksi. Ya, dan juga Bapak Kansai menyoroti ya untuk mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih yang saat ini sedang melakukan KKN ya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan program mereka yaitu melakukan kebersihan nih di wilayah-wilayah kampung di mana mereka ditempatkan. Ya, mungkin ini menjadi kesadaran juga ya bagi kita warga masyarakat Kepulauan Yapen ya, bahwa jangan tunggu orang dari luar datang untuk membersihkan sampah-sampah yang kita buang, sampah-sampah yang kita produksi sendiri. Ya, tetapi apa yang mereka lakukan ini juga boleh menjadi perhatian bagi kita, sehingga ketika mereka kembali atau selesai melaksanakan tugas mereka, KKN mereka, dan kembali lagi, kita sebagai aparat kampung maupun juga warga masyarakat boleh untuk terus melanjutkan kegiatan aktivitas tersebut. Kita jadikan menjadi kegiatan rutin ya, kebersihan, mungkin itu kerja bakti di kampung-kampung atau wilayah kelurahan, wilayah distrik yang dikoordinir ya oleh aparat kampung. Dan juga nih Bapak, akan saya juga menyoroti tentang proker atau program kerja dari aparat kampung ketika yang lama sudah usai masa jabatannya, mohon untuk yang baru ya meneruskan kembali program yang sudah dikerjakan oleh aparat kampung yang lama, kepala kampung yang lama ya, supaya prokernya tidak putus di tengah jalan. Di taman ya, misalnya seperti kegiatan kebersihan rutin ya, atau kerja bakti di wilayah kampung yang sudah dikerjakan rutin, sehingga ketika ada pimpinan yang baru, pimpinan di kampung yang baru tidak menghentikan itu tetapi terus melanjutkan. Ya, sehingga untuk kebersihan di Kabupaten Kepulauan Yapen tidak harus mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup saja, tidak harus mengandalkan mahasiswa KKN yang datang, atau orang-orang dari luar nih yang datang ke Kota Serui, tetapi boleh menjadi di agenda rutin kita warga masyarakat Kepulauan Yapen. Iya, tentu saja dari kita untuk kita. Iya, takutnya nih jangan sampai mereka pulang nih setelah kegiatan di Serui KKN kemudian pulang dengan membawa kesan yang kurang bagus ya. Aduh, kita KKN di Serui ini tempatnya kotor sekali, masyarakatnya hanya iya, membuang sampah tapi tidak bertanggung jawab. Tunggu kita datang, baru kita yang kasih bersih. Waduh, semoga tidak ya. Iya, baik pendengar, pukul 10 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur. Masih di program acara Halo RRI Pro 1 Serui. Iya, Anda dapat berpartisipasi menyampaikan kritik, saran, masukan Anda yang bersifat membangun. Tentunya untuk Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih sejahtera ke depannya di line telepon kami 0983 329999, juga via WhatsApp 0821 909167.

Ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda di acara Halo RRI, baik via telepon juga via WhatsApp, kami sampaikan update perkembangan nih penanganan kasus keracunan makan bergizi gratis di daerah Depapri Jayapura. Ya, informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Penanganan kasus keracunan makan bergizi gratis terus berjalan, sebagian pasien telah dipulangkan. Pendengar, Polda Papua terus melakukan penanganan pasca insiden dugaan keracunan massal yang diduga berkaitan dengan program makan bergizi gratis di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura. Ya, hingga update terakhir ya, di tanggal 7 Agustus 2026, aparat kepolisian bersama pemerintah daerah dan instansi terkait masih melakukan langkah-langkah penanganan serta penyelidikan untuk memastikan penyebab kejadian tersebut. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan, Polda Papua melalui Polres Jayapura telah berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menangani kasus tersebut. Tim Laboratorium Forensik Polda Papua juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan serangkaian pemeriksaan di sejumlah lokasi di wilayah hukum Polres Jayapura. Ya, pendengar, selain penyelidikan, Polres Jayapura bersama pemerintah Kabupaten Jayapura dan para pemangku kepentingan lainnya juga melakukan berbagai upaya mitigasi guna memastikan penanganan para korban berjalan optimal. Kombes Pol Cahyo Sukarnito menjelaskan, sebagian pasien yang sebelumnya menjalani perawatan di RSUD Yuwari kini telah diperbolehkan pulang dan kembali ke Distrik Depapre karena kondisi kesehatannya membaik. Ya, dan sementara itu, tenda-tenda darurat yang sebelumnya didirikan di lingkungan RSUD Yuwari untuk menampung pasien saat puncak kejadian kini telah dikosongkan. Adapun pasien yang masih memerlukan penanganan medis lanjutan telah dirujuk ke sejumlah rumah sakit di Kota Jayapura, di antaranya Rumah Sakit Umum Pusat Kementerian Kesehatan Jayapura dan Rumah Sakit Dian Harapan. Ya, pendengar, Kabid Humas Polda Papua menegaskan, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam mengungkap penyebab kejadian, sekaligus menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum

Ya, pendengar pukul 10:37 waktu Indonesia Timur, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui. Halo RRI akan mengudara di ruang dengar Anda hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tentu saja dengan atensi-atensi Anda, kritik saran Anda, masukan Anda yang bersifat membangun sangat bermanfaat ya bagi pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik ke depannya.

Ya, pendengar, pukul 10 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Sambil menantikan atensi-atensi Anda di acara Halo RRI Pro 1 Serui edisi Senin 10 Agustus 2026, kami hadirkan satu tembang manis dari Mosaba Voice, Acis.

0: Jawa saking Jawa.
1: Sapa pua?
2: Indonesia sejak dulu.
0: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
2: Puja-puja bangsa.
4: Saya Pribumi.
5: Saya Cina.
6: Menggugah hati wahai pusaka abad. Didapati rasa bangga.
7: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu

0: Ya, baik pendengar, setiap program A1 RRI Serui pukul 10.48 menit waktu Indonesia Timur masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui edisi Senin 10 Agustus 2026.
1: Kekasihku penghibur jam.
0: Ya, pendengar, masih kami nantikan ya atensi-atensi dari Anda baik via telepon juga via WhatsApp untuk menyampaikan kritik, saran, masukan atau aspirasi Anda ya yang bersifat membangun untuk kemajuan, kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik ke depan. Ya, Anda dapat menyampaikan atensi-atensi Anda melalui line telepon kami 0983-329-999 juga via WhatsApp 0821-909-16761. Ya, yang sudah bergabung di hari ini ya, ada Bapak Sam di Banawat, juga ada Bapak Kansai di Turu yang sudah menyampaikan atensinya melalui line telepon kami di program acara Halo RRI.

Ya, baik pendengar. 10 menit ya masih tersisa sebelum kami akhiri program acara Halo RRI Pro 1. Serui dari ruang dengar Anda. Masih ada waktu ya buat Anda yang ingin beratensi baik via telepon juga via WhatsApp untuk menyampaikan keluh kesah Anda nih terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Mungkin itu di sisi pendidikan atau kesehatan atau pelayanan publik yang lainnya untuk dari OPD-OPD pemerintahan, Pemda ya, pemerintah daerah, swasta maupun hal-hal lain ya yang terkait dengan pelayanan publik atau fasilitas umum yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen yang perlu untuk dibenahi atau diperbaiki bersama-sama sehingga lebih baik ke depannya. Boleh saja ya Anda sampaikan di line telepon kami 0983 329 999, juga via WhatsApp 0821 909 1617 61.

Ya, baik pendengar, kami ingatkan kembali ya untuk program kerja yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswi KKN Universitas Cendrawasih di Kabupaten Kepulauan Yapen beberapa waktu terakhir ini ya, untuk menyongsong HUT Republik Indonesia ke-81 tahun dengan melakukan kebersihan lingkungan ya. Parit-parit yang tadinya tertumpuk dengan sampah ya, sudah dibasmi, sudah diangkat dan dibersihkan oleh mahasiswa dan juga relawan ya, ada pemuda-pemuda gereja, juga aparat kampung dan beberapa warga yang dengan sadarnya membantu mahasiswa ini ya untuk melakukan kebersihan di lingkungan mereka. Ya, kami berharap untuk kedepannya ya, setelah keadaan yang sudah bersih, lingkungan yang sudah bersih, mohon untuk tidak lagi ya warga masyarakat mengotori kembali dengan membuang sampah. Ya, karena ketika hujan deras akan terjadi penyumbatan ya di saluran pembuangan atau parit-parit yang dilalui oleh air, terjadi penyumbatan akibat sampah yang bertumpuk ya, terutama sampah-sampah plastik ini. Banyak sekali ya ketika dibersihkan kemarin botol-botol minuman air mineral atau minuman-minuman kemasan lainnya ya yang dilempar ke parit-parit, sehingga sampah-sampah itulah yang membuat jalannya air tidak lancar, sehingga musim hujan maka terdampak dengan penyumbatan dan juga mengakibatkan banjir. Ya, tentu saja kembali ya dari kita untuk kita, ketika kita menjaga kebersihan lingkungan kita, maka yang mendapat ya atau merasakan dampak positifnya adalah kita sendiri. Ya, jangan lingkungan kita yang mengotori, kemudian berharap orang lain atau pemerintah yang datang bertanggung jawab ya untuk apa yang kita lakukan. Dan juga nih, buat seluruh warga masyarakat Kepulauan Yapen ya, ya masih mending ya, yang mengotori adalah yang punya lingkungan. Tapi kadang nih, sambil berkendara, lari sambil minum, kemudian makan, kemasan-kemasan makanan atau minuman kita lemparkan saja ya ke sembarang tempat. Ya, bahkan lebih mirisnya lagi nih, ada pembuangan warga masyarakat ya yang belum sadar untuk membuang sampah dengan baik di tempatnya, sehingga di waktu-waktu khusus ya, kadang malam atau subuh, ketika daerah-daerah tertentu yang menjadi incaran mereka ya sepi, mereka mulai mengantarkan sampah-sampah mereka, bungkusan-bungkusan sampah mereka, dan membuang secara sembarangan bahkan di wilayah tempat lain ya, wilayah orang lain. Ya, saya dari satu kampung ini, kemudian bawa sampah saya buang di kampung yang lain. Wow, tentu saja itu kurang perilaku yang kurang bertanggung jawab ya. Di setiap waktu, di taman bunga yang kemar, di odose. Ya, baik pendengar, masih tersisa 6 menit nih sebelum kami mengakhiri program acara Halo RRI dari Ruang Dengar Anda. Jika Anda yang masih ingin menyampaikan atensi Anda, kritik saran masukan Anda, baik menyangkut hal-hal yang ada di sekitar Anda ya, yang mungkin Anda rasa untuk perlu untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, Anda dapat menyampaikannya di line telepon kami 0983 32 9999, juga via WhatsApp 0821 9091661.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Kami akhiri program acara Halo RRI dari ruang dengar Anda, dan Halo RRI akan kembali mengudara di ruang dengar Anda di hari Rabu. Rabu tanggal 12 ya, 12 Agustus 2026, Halo RRI akan kembali di waktu yang sama, pukul 10 hingga berakhir di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan terima kasih kepada dua penelpon ya yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Tentu saja sangat bermanfaat ya bagi Kabupaten Kepulauan Yapen. Ada Bapak Sam di Banawa, terima kasih sudah bergabung. Juga ada Bapak Kansai di Turu yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Akan kami lanjutkan kepada pihak yang terkait ya. Untuk Bapak Kansai, kepada pihak PLN Serui. Ya, baik pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di program acara Halo RRI berikutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar, pukul 11 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz, juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, selama 30 menit ke depannya akan kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan berbahasa daerah Papua. Ya, kami harapkan apa yang kami sajikan ya ke ruang dengar Anda boleh mendapat tempat tersendiri ya di hati Anda, boleh menjadi penghibur juga teman aktivitas Anda di siang hari ini.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Di Indonesia, punya sosok panglima tentara layaknya panglima tempur dalam film Dylan 1990. Sosok tersebut ialah Sudirman. Pria kelahiran Bodas Karangjati 24 Januari 1916, beliau diangkat sebagai panglima besar serta menjadi jenderal pertama dan termuda Indonesia pada tanggal 18 Desember 1948. Banyak kegiatan militer yang dilakukan olehnya hingga dia menjadi sosok yang dihormati di Indonesia. Meskipun terkena penyakit tuberkulosis paru-paru, ia pantang menyerah dan gigih dalam menjaga keamanan Indonesia. Karena penyakitnya tersebut, ia wafat pada usia 34 tahun di tanggal 29 Januari 1950, tepatnya di Magelang, Jawa Tengah.

Ya, pendengar, pukul 11:16 waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan hilirisasi. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan didorong siapkan SDM lokal sambut hilirisasi ubi kayu. Pendengar, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan didorong segera menyiapkan sumber daya manusia lokal untuk menyambut program hilirisasi ubi kayu di daerah tersebut. Kesiapan tenaga kerja lokal dinilai penting agar manfaat investasi dan industri yang masuk dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Pendengar, Akademisi Universitas Pattimura, Profesor Wardis Girsang, mengatakan pengembangan industri hilirisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Olehnya itu, tenaga kerja setempat perlu dipersiapkan agar industri yang dibangun tidak menjadi enclave atau menara gading di tengah masyarakat. Menurut Wardis, hilirisasi membutuhkan perubahan pola ekonomi, dari sekedar menjual bahan mentah menuju pengolahan produk yang memiliki nilai tambah. Pertumbuhan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fasilitas produksi, tetapi juga membutuhkan tenaga kerja dan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri. Ya, pendengar, karena itu pemerintah daerah perlu memulai peningkatan kapasitas masyarakat sejak awal sebelum industri hilirisasi beroperasi. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata industri agar tenaga kerja lokal memiliki peluang mengisi posisi yang tersedia. Pendengar, Profesor Wardis menilai hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan memiliki peluang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di bagi daerah. Namun peluang tersebut harus dibangun secara bertahap dengan memastikan masyarakat lokal memiliki kapasitas untuk terlibat dalam rantai nilai industri. Pendengar, selain kesiapan SDM, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek ekologi dalam pengembangan hilirisasi ubi kayu. Persoalan hak tanah ulayat dan penguatan kelembagaan petani juga perlu menjadi bagian dari perencanaan agar pengembangan industri tidak menimbulkan persoalan baru. Dengan memperhatikan aspek SDM, lingkungan, tanah ulayat, dan kelembagaan petani, hilirisasi diharapkan dapat berjalan lebih inklusif. Investasi yang masuk pun diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Buru Selatan. Ya, pendengar, itulah informasi pertama ya tentang Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang mendorong siapkan SDM lokal sambut hilirisasi ubi kayu. Ya, dari Buru Selatan kita beranjak ke Denpasar, masih seputar hilirisasi. Petani Kintamani terapkan zero waste, ubah kulit kopi jadi pakan ternak. Pendengar, kelompok pengolah dan petani kopi Arabika di Desa Belantih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, mulai menerapkan konsep zero waste dan ekonomi sirkular dalam aktivitas pasca panen. Limbah kulit kopi yang biasanya terbuang kini diolah secara langsung menjadi pakan ternak dan pupuk organik. Langkah ini dilakukan melalui program pelatihan dan pendampingan lapangan yang berlangsung pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dekan Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Profesor Dr. Insinyur Luh Suryati MSI, selaku Ketua Tim Pengabdi. Ya, pendengar, Profesor Luh Suryati menjelaskan pemanfaatan hasil samping pengolahan kopi menjadi pakan dan pupuk bertujuan memberikan nilai tambah ekonomi baru sekaligus menjaga kelestarian lingkungan pertanian setempat. Hilirisasi riset diharapkan tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas produk, mengoptimalkan pemanfaatan limbah, serta menciptakan sumber nilai tambah baru bagi petani.
Ya, dan menurut Profesor Suryati, penerapan inovasi riset ini menempatkan petani sebagai subjek utama pemberdayaan guna mendukung keberlanjutan komoditas kopi Arabica Kintamani. Selain praktik pengolahan limbah kulit kopi, para petani dan kelompok pengolah kopi setempat diajak berdiskusi melalui fokus grup discussion untuk mengidentifikasi berbagai tantangan pengolahan kopi pasca panen. Dalam kesempatan tersebut, tim pengabdi memperkenalkan inovasi aplikasi coating yang berguna untuk menjaga kestabilan mutu dan kualitas biji kopi selama masa penyimpanan. Ya, pendengar, para peserta juga dibekali pemahaman mendalam mengenai standar good manufacturing practice serta sanitation standard operation procedure. Edukasi ini bertujuan agar proses produksi kopi Arabica Kintamani di Desa Selulung dapat berjalan lebih higienis, terstandar, dan konsisten. Kegiatan penerapan hasil riset ini dapat terlaksana berkat dukungan pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui program hilirisasi riset sinergi. Tim pengabdi menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemendik Saintek yang memungkinkan hasil-hasil riset perguruan tinggi dapat diaplikasikan langsung oleh masyarakat petani. Ya, pendengar, informasi kedua ini tentang petani Kintamani yang menerapkan zero waste, mengubah kulit kopi jadi pakan ternak. Ya, pendengar, itulah dua informasi berturut-turut ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bertemakan hilirisasi. Anda juga dapat mengakses informasi-informasi yang sudah kami bagikan melalui laman resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar, selain informasi yang kami hadirkan, kami juga akan menemani ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu hiburan berbahasa daerah Papua. Kami harapkan apa yang kami hadirkan boleh menambah wawasan serta ruang informasi Anda, tetapi juga dapat memberi semangat dan inspirasi tersendiri bagi Anda ya, di tengah aktivitas kesibukan Anda di hari pertama minggu ini, Senin 10 Agustus 2026. Kami doakan apa yang Anda kerjakan di hari ini boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun.

Ya, baik pendengar, untuk menambah ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan ketahanan pangan. Masih kami lansir dari laman resmi kami, rri.co.id. Melalui program Sujud, Polres Tasikmalaya perkuat ketahanan pangan masyarakat. Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya menyalurkan bantuan bibit hewan ternak dan pakan ke Yayasan Pendidikan Islam Darussadah, Kecamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya. Langkah itu dilakukan dalam program Sedekah Untuk Jariah dan Upaya Dedikasi Untuk Kemanusiaan atau Sujud guna memperkuat ketahanan pangan di wilayah hukum Kabupaten Tasikmalaya. Kasat Lantas Polres Tasikmalaya, AKP Didit Permadi, mengatakan aksi kemanusiaan ini diselaraskan dengan agenda Astacita Presiden Republik Indonesia, terutama swasembada dan ketahanan pangan nasional. Pendengar, bantuan yang diserahkan meliputi hewan ternak kambing, ikan konsumsi, benih ikan, serta pasokan pakan ikan untuk pengelolaan budidaya secara mandiri oleh yayasan. Penyerahan bantuan dipimpin langsung oleh jajaran Kanit Turjawali, Kanit Gakun, Kanit Kamsel, serta diikuti jajaran personel Satlantas Polres Tasikmalaya. Didit berharap bantuan ini dapat menggerakkan potensi ekonomi produktif di lingkungan pondok pesantren dan masyarakat sekitar. Selain mengedukasi ketertiban lalu lintas, kepolisian berkomitmen terus hadir mendampingi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar melalui program sosial berkelanjutan. Ya, pendengar, informasi pertama yang sudah kami hadirkan ya tentang program Sujud dari Polres Tasikmalaya yang memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Ya, dari Tasikmalaya kita beranjak ke Papua. Kopdes Merah Putih perkuat ketahanan pangan Papua. Pendengar, pemerintah terus memperkuat peran koperasi desa Merah Putih sebagai bagian pusat layanan terpadu di tingkat desa. Di Papua, program tersebut diarahkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan KDMP tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga menjadi simpul pelayanan masyarakat dengan mengintegrasikan berbagai program pemerintah. Menurutnya, penguatan koperasi merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat desa, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui layanan yang terintegrasi, masyarakat di Papua diharapkan lebih mudah memperoleh akses terhadap berbagai program pembangunan. Selain menjadi pusat distribusi bantuan, KDMP juga akan berperan dalam pengelolaan sarana produksi pertanian. Pemerintah menetapkan penyaluran alat dan mesin pertanian dilakukan melalui koperasi sehingga dapat dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat. Pendengar, untuk mendukung operasional koperasi, pemerintah juga menyiapkan bantuan sarana transportasi berupa satu unit truk untuk setiap KDMP. Kendaraan tersebut diharapkan memperlancar distribusi kebutuhan pokok, hasil pertanian dan perikanan, serta berbagai layanan pemerintah hingga ke wilayah yang sulit dijangkau. Zulkifli Hasan berharap keberadaan KDMP dapat berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi KDMP di Papua diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi desa, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Pemerintah meyakini koperasi dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan desa yang mandiri, produktif, dan sejahtera, sekaligus mendukung penguatan ketahanan pangan nasional. Ya, pendengar, informasi kedua tentang koperasi Desa Merah Putih yang memperkuat ketahanan pangan Papua. Pendengar, itulah dua informasi bertemakan ketahanan pangan yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat bagi Anda.

Baik pendengar, pukul 11 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran Programa 1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan investasi. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Penanganan stunting jadi investasi SDM Karimun. Pendengar, pemerintah Kabupaten Karimun terus mendorong penanganan masalah gizi dan stunting sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul. Program tersebut menjadi bagian dari visi pembangunan daerah untuk mewujudkan Karimun yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Hal itu diperkuat melalui sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan orientasi kader posyandu di Kampung Kebun Pinang, Pulau Kundur, pada hari Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan yang didukung Saipem Local Community Initiative 2026 tersebut diikuti 100 kader posyandu dari 5 kecamatan di wilayah Pulau Kundur. Pendengar, Bupati Karimun Iskandar Syah mengatakan pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar anak, terutama kesehatan. Menurutnya, anak yang sehat dan cerdas menjadi modal penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Dukungan dunia usaha melalui program TJSP dinilai turut memperkuat upaya pemerintah. Selain pelatihan kader, Saipem memberikan dukungan berupa mikronutrien, makanan bergizi bagi balita, serta kunjungan rumah untuk memantau perkembangan anak secara

berkala. Ya, pendengar, informasi pertama ya tentang penanganan stunting yang menjadi investasi SDM Karimun.

Ya, pendengar dari Karimun, kita beralih ke Buton Tengah. Masih seputar investasi, Kadin Pusat Bidik Investasi Ekonomi Biru Buton Tengah. Pendengar, Kamar Dagang dan Industri Indonesia mulai membidik potensi investasi ekonomi biru atau blue economy di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, khususnya pada sektor perikanan dan pariwisata. Ketertarikan tersebut mencakup pengembangan budidaya lobster, ikan teri, rumput laut, serta potensi pariwisata. Peluang investasi itu mengemuka setelah potensi kawasan transmigrasi maritim Buton Tengah dibahas Kementerian Transmigrasi bersama Kadin Pusat di Jakarta. Bupati Buton Tengah Ashari mengingatkan ketertarikan Kadin Pusat tersebut ditindaklanjuti melalui pertemuan dengan salah satu wakil ketua Kadin Sarmila di Jakarta pada hari Rabu 4 Agustus 2026. Dalam pertemuan itu, Pemkab Buton Tengah dan Kadin membahas peluang investasi sektor perikanan. Kedua pihak juga menyepakati rencana pemaparan potensi Buton Tengah di hadapan konsorium investor setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mendengar, pemerintah Buton Tengah terus membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha untuk memperkuat ekonomi biru. Sektor pariwisata juga diarahkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru daerah. Dalam waktu dekat, sejumlah investor dari sektor perhotelan dan rumput laut dijadwalkan mengirim tim ke Buton Tengah. Tim tersebut akan melihat secara langsung peluang investasi yang dapat dikembangkan. Ashari menilai pengembangan ekonomi biru menjadi langkah strategis untuk mendiversifikasi perekonomian Sulawesi Tenggara. Langkah ini dinilai penting di tengah keterbatasan sumber daya mineral. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menyatakan siap menyambut investor dengan membangun kemitraan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pengembangan investasi diharapkan turut memperkuat perekonomian daerah secara berkelanjutan. Informasi kedua, pendengar, yang bertemakan investasi tentang Kadin Pusat yang membidik investasi ekonomi biru Buton Tengah. Dua informasi berturut-turut bertemakan investasi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga info-info yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian. Ya, pendengar, masih terus kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan berbahasa daerah Papua ke ruang dengar Anda hingga pukul 12 siang nanti. Kami harapkan sajian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan dapat menambah semangat aktivitas kerja Anda, aktivitas Anda di hari ini ya. Dengan segala macam aktivitas Anda yang dikerjakan, kami doakan semua berjalan dengan lancar ya. Dan hasilnya sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Ya, baik pendengar, tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: sebelum kita belajar, kalian mesti tahu, meskipun saat ini kita belajar di tengah COVID-19, namun anak-anak harus tetap semangat ya, sehingga kedepannya anak-anak bisa menjadi orang yang berguna bagi Nusa dan bangsa.
1: Muhammad Hatta. Seperti sosok Bung Karno menjadi seorang proklamator, Muhammad Hatta telah menjadi salah satu pahlawan daerah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta sendiri memiliki jabatan penting semasa hidupnya, seperti Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan Republik Indonesia Serikat, atau yang dikenal dengan RIS, hingga menjadi Wakil Presiden Indonesia. Meskipun sebagai seorang politisi, Muhammad Hatta juga dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus tahun 1902 dan meninggal di Jakarta pada 14 Maret 1980. Gelar pahlawan nasional untuk Muhammad Hatta ditetapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 November 2012. Gelar tersebut turut diberikan kepada mendiang Soekarno.

Iya, baik, selamat siang pendengar setiap program 1 RRI Serui. Di mana saja Anda berada, kami sapa selamat siang dan selamat beraktivitas di siang hari ini. Dengan segala profesi yang Anda kerjakan di hari ini, kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Ya, pendengar, kembali lagi program 1 RRI Serui menghadirkan program acara Pilpen Pilihan Pendengar. Pilpen Pilihan Pendengar edisi Senin 10 Agustus 2026 kembali mengudara di ruang dengar Anda. Dari pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur hingga berakhir di 12.58 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, di acara Pilpen Pilihan Pendengar ini Anda dapat berinteraksi melalui line telepon kami 0983-329999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, ada yang mau menyampaikan salam-salam Anda ya, ucapan-ucapan khusus Anda, juga berbagi kabar, juga mau senggol-menyenggol via udara, boleh saja di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui edisi Senin 10 Agustus 2026. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-329999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Baik yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen dari ujung pukul ujung, juga yang ada di Kabupaten Sejuta Baka Waropen dari ujung pukul ujung, yang ada di Supiori, di Numfor, di Biak, di Manokwari, di Kota Dolar Timika, dan juga yang ada di Papua Tengah sana, yang ada di Yogyakarta, yang ada di mana saja, yang selalu dengan setia mengakses siaran program 1 RRI Serui. Kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Dan bagi Anda yang sudah menikmati hidangan makan siang, kami ucapkan selamat menikmati hidangan makan siang Anda. Ya, pendengar pilihan pendengar Pro 1 Serui, Anda yang mau sapa-sapa keluarga, teman, rekan, kenalan, atau orang-orang spesial Anda, langsung saja bergabung via udara di line telepon kami 0983-329999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda mau request-request lagu ya untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini juga boleh. Akan kami hadirkan lagu-lagu requestan dari Anda. Tentu saja harapan kami Anda terhibur dan menambah semangat dan inspirasi Anda di siang hari ini. Ya, spesial buat seluruh mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih ya, semua kelompok yang ada di semua daerah tugas masing-masing ya. Kami ucapkan selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda di siang hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih ya untuk dedikasi Anda di tempat praktek Anda masing-masing, terutama ya dengan proker kebersihan yang telah Anda sekalian lakukan ya, dengan membersihkan fasilitas-fasilitas umum, juga jalan-jalan ya di mana Anda praktek. Tentu saja ini menjadi nilai plus, nilai positif tersendiri ya bagi kami warga masyarakat Kepulauan Yapen.

Ya, pendengar, pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, edisi Senin 10 Agustus 2026. Kami masih menantikan atensi manis Anda via telepon 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-909-1767. Ya, kami juga mau senggol-senggol ya, pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang biasanya bergabung di acara Pilpen ya. Ada Maven di Kampung Harapan ya, selamat siang Maven, selamat beraktivitas. Kalau lagi monit bisa gabung ya di acara Pilpen. Kemudian juga masih di seputar Kampung Harapan ya, ada Laki-Laki Seribu Bakau. Selamat siang ya buat Laki-Laki Seribu Bakau juga keluarga. Salam kompak selalu, selamat beraktivitas di siang hari ini. Ya, kami juga mau senggol yang punya Yapan ya, yang punya Kalimantan Tembu sana nih, ada Mamit, juga ada Wawing, selamat siang, selamat beraktivitas di siang hari ini. Kalau lagi murid bisa bergabung, sumbang-sumbang suara sedikit di Pilpen. Ya, juga kami mau senggol yang punya Papua Tengah sana ya. Ada Bung X di Nabire. Selamat siang, selamat beraktivitas ya Bung X. Kami juga mau senggol yang ada di Kota Dolar ya. Ada Putra dan Putri Kamoro. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, juga yang biasa gabung via WhatsApp nih, ada Aide Manafariri ya di seputaran Tarauni. Ya, saya lupa nih ada singkatan yang Bung Aide sampaikan untuk seputaran Tarau, tapi mudah-mudahan Bung Aide masuk jalur ya supaya sampaikan kembali singkatan yang ada di seputaran Tarau. Ya, dan buat pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada yang saat ini sedang monitor siaran kami, Anda dapat bergabung di acara Pilpen Pilihan Pendengar untuk menyampaikan atensi-atensi manis Anda. Anda yang mau menyapa keluarga Anda, teman-teman Anda, juga mungkin saudara, suami, istri, mau kirim-kirim salam, selamat salam-salam khusus boleh saja ya. Sampaikan di line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-909-1767. Ya, ada ketinggalan satu ya, yang ada di seputaran Menawi sana, ada Ade Bonai ya. Selamat siang ya buat Ade Bonai, selamat beraktivitas di siang hari ini. Ya, baik pendengar, untuk menghibur Anda di siang hari ini sambil menantikan atensi-atensi manis Anda baik via telepon juga via WhatsApp, kami hadirkan satu tembang manis miliknya Ona Hetarua, Beta Bisa Apa. Ya, selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

pendengar, pukul 12 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar. Masih kami nantikan atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Iya, sudah ada atensi masuk ya via WhatsApp dari Bung Aide Manafariri. Wow, disenggol langsung masuk jalur. Oke, terima kasih Bung Aide ya sudah bergabung di acara Pilpen siang hari ini. Ucapannya, selamat siang Pilpen, selamat siang juga Bung Aide, selamat beraktivitas di siang hari ini. Mau kirim salam buat keluarga besar Rumai Kewi yang sedang menikmati papeda di siang hari ini. Oke, selamat makan berada di belakang rumah makan Kawanua. Mau kirim salam juga buat keluarga Ayomi yang berada di Anotaurei, keluarga besar Tanao yang berada di Pendusta, penjaga dusun Tarau. Iya, ini yang saya nantikan dari tadi nih Bung Aide ya, singkatan-singkatan seputar Tarau. Oke, Pendusta ya, penjaga dusun Tarau. Dan spesial ya buat istriku yang lagi di rumah, lagi mau masak. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bung Aide mau request lagu ya, lagu Kampung Lama Tarau, studio musik untuk menghibur semua yang lagi monitor siaran program A1 di mana saja Anda berada, dan diakhiri dengan ucapan selamat siang, selamat beraktivitas di siang hari ini. Ya, terima kasih ya Bung Aide Manafariri sudah mampir ya. Buat semua yang sudah disalam-salami sama Bung Aide, kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas ya. Dan juga buat istri dari Bung Aide yang lagi siap-siap buat masak, selamat masak ya. Ya, semoga terhibur dengan lagu yang direquest dari Bung Aide Manafariri. Ya, Bung Aide Manafariri ya, Pendusta, penjaga dusun Tarau. Oke, biasanya ada yang pakai singkatan ini juga di FB ya, tapi saya tidak tahu nih artinya. Hari ini baru saya tahu artinya dari Bung Aide. Oke, terima kasih Bung Aide. Ya, pendengar di belakang Bung Aide Manafariri, kami masih menantikan atensi Anda di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui. Di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda baik via telepon juga via WhatsApp di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui edisi Senin 10 Agustus 2026. Kami hadirkan dua tembang manis berturut-turut ya. Yang pertama lagu requestan dari Bung Aidemana Fariri, Kampung Lama Tarau by Music Studio. Semoga terhibur ya Bung Aide dan juga keluarga yang sudah disampaikan salam-salamnya. Ya, dan disusul dengan tembang kedua, Follow Me dari Sorbus Music. Baik pendengar, selamat mendengarkan. Semoga Anda terhibur.

Ya, pendengar pukul 12.31 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui, edisi Senin 10 Agustus 2026. Ya, pendengar, ada atensi masuk via WhatsApp dari yang ditunggu-tunggu ya. Ada Mamit nih, Mamit sudah masuk jalur via WhatsApp ya. Ya, ucapan dari Mamit, Pilpen, selamat siang, selamat bertugas buat penyiar ya. Terima kasih Mamit ya, selamat siang juga buat Mamit dan seluruh keluarga yang ada di Yapan sana. Mamit mau request lagu Laki-laki dari Yopi Latul. Oh, spesial buat anak-anak Kompleks Perjaka. Waduh, asik. Iya, Kompleks Perjaka nih. Ini Perjaka Pertigaan Jalan Kamusa maksudnya ya. Pertigaan Jalan Kamusa, Yapan Mantembu. Iya, saya kira Bung Aidi mana Fariri saja yang punya singkatan. Ternyata Mamit juga ada punya singkatan nih. Boleh juga nih, Kompleks Perjaka ya. Ya, baik Mamita, terima kasih sudah bergabung ya. Selamat siang ke buat Mamit dan juga keluarga yang ada di seputaran Yapan sana, yang ada di Kompleks Perjaka, Pertigaan Jalan Kamusa, Yapan Mantembu. Lagu requestannya akan kami hadirkan, Laki-laki dari Yopi Latul. Ya, baik pendengar, masih kami nantikan atensi-atensi manis Anda di siang hari yang cerah ini ya. Anda yang mungkin sambil makan siang mau mengudara bersama Pro 1 di acara Pilpen, boleh saja ya bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-909-16761. Ya, atensi masuk kembali dari Bung Aide Fari, main Aide mana Fariri. Aduh, minta maaf, ini sepertinya sudah jam makan siang dan Christine juga butuh makan siang. Nih, baterai sudah mulai low. Oke, bercanda ya. Oh, selamat siang, Pilpen. Aide mana Fariri balik lagi. Mau kirim salam buat semua anak-anak mahasiswa KKN dan anak-anak di seputaran Antar Pasti. Waduh, ada satu singkatan lagi nih dari Bung Aide mana Fariri ini. Anak Tarau Pasti Kungan, minta lagu Diring Drink Bobo Tarau, tapi jangan minum terlalu banyak, nanti ada yang di Polres Serui. Waduh, ini yang tong takut, jangan ya. Ya, minum bobo untuk lepas-lepas capek saja ya, jangan bikin kacau, nanti parkir di Polres Serui, bahaya. Ya, terima kasih Bunga ini Mara Fariri sudah bergabung untuk kedua kalinya. Bung Aide mau kasih atensi spesial ya buat semua anak-anak mahasiswa KKN dan juga anak-anak yang ada di seputaran Antar Pasti alias Anak Taruh Pasti Kungan. Iya, terkait dengan anak mahasiswa KKN nih, ya, untuk diingat bagi kita semua, kita punya adik-adik mahasiswa ini dong, suka membersihkan kota ini ya, di jalan-jalan juga parit-parit, mereka sudah bersihkan untuk kita tentunya lebih baik lagi. Kita menghargai dengan tidak membuang sampah di tempat yang mereka sudah bersihkan ya. Mereka dari luar daerah datang memberikan contoh teladan yang baik buat kita warga masyarakat Kota Serui. Mari jangan buang sampah lagi di tempat yang sudah dibersihkan. Ya, pendengar di belakang Bunga ini mana Fariri, masih di acara Pilpen pilihan pendengar Pro 1 Serui. Kami masih menantikan atensi manis Anda via telepon 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-909-16761.

Ya, baik pendengar, untuk menghibur Anda sekalian dengan aktivitas yang Anda kerjakan di siang hari ini, kami hadirkan dua tembang manis berturut-turut ya. Requestan dari Bung Aide Manafariri, ada drink Bobo Tarau ya. Dan kemudian ada laki-laki, requestan dari Mamit di Perjaka ya. Ya, di Kompleks Perjaka, pertigaan Jalan Kamusa. Wow, ini Bung Aide kasih singkatan, Mamit juga punya singkatan juga. Asik, yang penting rame.

pendengar, pukul 12.47 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui, edisi Senin 10 Agustus 2026. Ya, pendengar, acara Pilpen akan kami akhiri di pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur dan di pukul 13 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan warta berita dinamika olahraga dan potensi daerah yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar masih di acara Pilpen 0983329999 juga WhatsApp kami 0821909161 masih menantikan atensi-atensi manis Anda di cuaca yang sangat cerah ini untuk berbagi kabar, berbagi salam-salam spesial Anda kepada orang-orang spesial Anda tentunya ya di acara Pilpen pilihan pendengar Pro 1 Serui.

0: Ya baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui edisi Senin 10 Agustus 2026. Kami mau sapa-sapa dulu nih pendengar setia program 1 RRI Serui yang selalu setia monitor siaran kami di 96,4 MHz juga secara streaming ya melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, kami mau sapa yang punya Kampung Harapan ya. Tadi sudah disenggol di awal-awal tadi nih. Ada laki-laki seribu bakau di Kampung Harapan sana. Ada Bapak Barangkea ya. Selamat siang, selamat beraktivitas bersama keluarga tercinta. Juga yang ada di seputaran Banawa sana, ada Bapak Sam dan keluarga. Selamat siang ya buat Bapak Sam dan keluarga. Juga yang ada di kaki Gunung Kijoni, ada Bapak Otis. Yang ada di seputaran Turu sana ya, yang baru bergabung tadi di acara Halo RRI ada Bapak Kansai. Selamat siang, selamat beraktivitas bersama keluarga. Juga yang ada di seputaran Jamaika ya, alias Jalan Maria Day Kampung ya. Ya kalau tadi Bung Aide dan Mami tak ada punya singkatan, di sini Itin juga ada punya singkatan ya, Jamaika, Jalan Maria Day Kampung. Ada Putra Ansina, selamat siang, selamat beraktivitas. Juga ada Bapak Denny Gomar, selamat siang, selamat beraktivitas. Di seputaran Konti sana ya, ada Opa Set Rumbi. Dan kami mau sapa yang punya kompleks SMP YPK sana, ada Bapak Guru Ansaka dan keluarga. Selamat siang, selamat beraktivitas. Yang punya kadal ya, kando dalam sana, ada Bapak Ayomi dan keluarga. Juga seputaran Wainakawini, kami mau sapa Bapak Kawari dan keluarga. Selamat siang, selamat beraktivitas. Yang punya kota Gudeg, Yogyakarta ya, ada Bapak Jerry Marian dan keluarga. Selamat siang, selamat beraktivitas. Juga yang punya Nabire, Papua Tengah sana ada Bung X. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, kami juga mau sapa ya, yang punya kota Dolar Timika sana ada Putra dan Putri Kamoro. Selamat siang, selamat beraktivitas. Dan yang punya Ano Taurei ya, ada Bung Gatworumi bersama keluarga di sana. Kami sapa, kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, dan juga kami sapa kembali ya, yang sudah bergabung ada Bung Aide Manafari Rini, pendengar setia Pro 1 RRI Serui ya. Di Kompleks Pendusta. Selamat siang, selamat beraktivitas ya Bung Aide, terima kasih sudah gabung. Ya, dan yang ada di Kabupaten Sejuta Bakau Waropen sana ya, sudah lama nih tidak kedengaran suaranya, ada Bung PTK ya, Putra Tanjung Kelapa. Selamat siang, selamat beraktivitas. Juga yang punya Supiori ada Pasro dan keluarga ya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, kami mau sapa nih yang punya Kampung Harapan. Ada Maven di sana. Selamat siang buat Maven dan keluarga. Juga buat yang tadi baru gabung ya, yang punya Perjaka tadi, Kompleks Perjaka. Ada Mamit, selamat siang. Juga masih di seputaran Yapan ya, ada Putri Lembata, juga Wawing di Mandala. Yang punya Kota Ombak Sarmi, ada Kak Esti nih. Kak Esti belum kedengaran suaranya nih, Kak Esti. Ya, dan yang punya Ano Taurei ya, pendengar setia Pro 1 juga nih, ada Mama Anina Maba dan keluarga. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, sekalian juga titip salam ya buat yang punya kantor lurah Ano Taurei ya. Ya, ada Bapak Lurah dengan seluruh staff, juga mahasiswa-mahasiswi KKN. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, dan di seputaran Ketua Api sana ya, juga ada pendengar setia Pro 1 RRI Serui, ada Bapak Stepen Aninam dan keluarga. Juga ini jauh ya, di Maumere sana ada Bunda Ima. Juga kami mau sapa nih yang ada di Palu ada Bung Nasrun. Juga di NTT sana ada Opa. Dan yang punya Jalan Patimura nih ada Mambet dan keluarga. Selamat siang saja buat semua, selamat beraktivitas. Ya, juga buat ada di seputaran Majapahit nih, ada Nona Mikrofon ya. Ya, Nona Mikrofon nih belum menjelaskan nih, Majapahit nih singkatan apa. Dan yang punya Sanggar Bakti ada Kakak Ranbis dan keluarga. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, dan yang ada di seputaran Warari sana, ada Bapak Teo Sirami dan keluarga. Juga di Cina Tua ya, ada keluarga Bunei Sukan. Dan di Kodam ya, ini Paman Roni. Selamat siang, selamat beraktivitas. Paman Roni sudah jarang gabung ya, Paman Roni. Iya, juga ada Abang Aruru Mandon ya di Serui Laut. Ada Bung Akon di Kodam, Konti Dalam sana. Juga kami mau sapa ya yang ada di seputaran Dawai sana. Ada Kakak Onavi dan juga suami. Selamat siang, selamat beraktivitas. Dan juga kami mau senggol-menyenggol nih yang punya gang Surabaya ya. Ada Putri Sisbel. Selamat siang ya buat Putri Sisbel dan juga keluarga. Ya, juga ada Kakak Waribo 23 ya di Jamal alias Jalan Maluku. Selamat siang saja ya buat Kakak Waribo 23 dan keluarga. Ya, kami juga mau senggol yang ada di seputaran Menawi sana. Ada Ade Bonai dan juga keluarga. Selamat siang ya buat Ade Bonai nih. Kakak Itin belum dengar suara nih, biasanya gabung ya Ade Bonai. Ya, halo, selamat siang. Pilpen Pro 1 Serui dengan siapa di mana?
1: Ya, halo, selamat
0: siang. Oke, Kakak Itin baru senggol langsung deh muncul. Ade Bonai.
1: Oke, Kakak.
0: Oke. Okay. Ya. Silakan, Ade.
1: Mau menyampaikan selamat siang buat Kakak yang bertugas.
0: Oke, okay, selamat siang juga.
1: Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan juga mau menyampaikan selamat siang buat Kakak Lombi.
0: Iya, Kakak Lombi tidak pernah terlewatkan, ya.
1: Selamat beraktivitas di hari ini.
0: Oke. Okay. Amin.
1: Kakak bisa request lagu kan?
0: Boleh, lagu apa deh?
1: Lagu Bob Marley.
0: Bob Marley, asik.
1: Judulnya One Love.
0: One Love, oke. Okay. One Love spesial ya buat Ade Bonai, siap.
1: Ya, oke. Selamat siang, Kakak.
0: Selamat siang, terima kasih Ade Bonai sudah bergabung via telepon ya. Dari Menawi, ya, baru disenggol langsung muncul.

Iya, baik pendengar satu atensi masuk via telepon ya dari Ade Bonai di seputaran Menawi sana. Terima kasih Ade Bonai sudah gabung. Requestan lagunya One Love dari Bob Marley. Wow, asik. Kebetulan nih lagu kesukaannya Kakak Itin juga nih. Iya pendengar, deringan telepon masuk dari Ade Bonai tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui edisi Senin 10 Agustus 2026. Kami ucapkan terima kasih buat atensi yang sudah masuk dari Bung Aide Manafari Riah dari Tarau, juga dari Mamit di seputaran Diapan ya, tadi Kompleks Perjaka ya. Terima kasih buat singkatan-singkatannya ya, Bung Aide dan juga Mamit. Juga terima kasih buat Ade Bonai yang sudah menutup acara Pilpen di siang hari ini. Ya, Pilpen akan kembali di hari esok ya, edisi 11. Selasa 11 Agustus 2026 di waktu yang sama, 12 waktu Indonesia Timur hingga 12.58 waktu Indonesia Timur. Ya baik, buat Ade Bonai, lagu One Love-nya akan kami putarkan setelah Warta Berita Dinamika Olahraga dan juga Potensi Daerah dari Pro 3 RRI Jakarta ya, buat Ade Bonai. Mohon maaf Ade Bonai datang juga di terakhir-terakhir jadi. Ya, terima kasih ya. Selamat siang buat Ade Bonai dan keluarga di Menawi sana. Selamat beraktivitas. Ya, baik pendengar, sampai jumpa di acara Pilpen Pilihan Pendengar selanjutnya. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap track house MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan, jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Halobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Halobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Halobah. Halobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Halobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di SoBe Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Raul Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well what
4: saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan, sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
3: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Matchday. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

Tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok, 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut, 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani siang nanti?
2: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, senang sekali hari ini tim Indonesia menyapa siang kembali hadir ke ruang dengar Anda dengan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kami akan membahas tentang permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk anak dan cucu perusahaan BUMN dipangkas. Penataan struktur perusahaan negara ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi, mengurangi tumpang tindih usaha sekaligus memperkuat kinerja BUMN agar memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional. Sejauh mana urgensi pemangkasan anak dan cucu BUMN ini? Bagaimana memastikan penataan tersebut justru dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan negara? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah karhutla dan kekeringan yang masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Masuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Indonesia menghadapi ancaman kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air, sekaligus meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini membutuhkan kesiapsiagaan dan langkah mitigasi yang dilakukan secara bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Seberapa serius ancaman karhutla dan kekeringan saat ini? Langkah apa yang perlu diperkuat untuk mencegah dampaknya semakin meluas? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami juga akan membahas terkait dengan kebakaran savana Bromo yang meluas hingga sekitar 520 hektar. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini menjadi perhatian karena savana merupakan salah satu kawasan penting bagi ekosistem, sekaligus daya tarik wisata Bromo. Kondisi musim kemarau dan vegetasi yang kering membuat api berpotensi cepat meluas dan mengancam kawasan di sekitarnya. Apa yang menjadi penyebab kebakaran savana Bromo dan bagaimana upaya penanganannya? Sejauh mana dampak kebakaran terhadap ekosistem dan aktivitas wisata di kawasan Bromo? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Berikutnya pendengar, dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Program ini diharapkan dapat memberikan keringanan kepada masyarakat sekaligus mendorong wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya. Di sisi lain, kebijakan pemutihan ini juga menjadi momentum meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Seberapa besar antusiasme masyarakat terhadap program pemutihan ini? Bagaimana dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah? Kami akan membahasnya bersama narasumber terkait. Pendengar, kami juga akan terus memperbaharui informasi Anda terkait peristiwa aktual lainnya yang terjadi di dalam maupun luar negeri sepanjang siaran berlangsung. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik, terima kasih Ade telah menyampaikan topik apa saja yang akan dihadirkan Indonesia Menyapa Siang edisi 10 Agustus. Dan kami akan menghadirkan segmen Video Potensi Daerah. Kalimantan Barat mempunyai spesies mangrove langka di Kabupaten Kuburaya yang terus dijaga dan dilestarikan. Selengkapnya bersama reporter Viko Alhadi.
3: Pemirsa dan pendengar, Kalimantan Barat memiliki keanekaragaman hayati yang cukup berlimpah. Namun ada satu yang menarik karena terbilang cukup langka, yakni jenis spesies mangrove yang terdapat di Kalimantan Barat. Bagaimana uniknya? Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda.
4: Dengan populasi tersisa di bumi diperkirakan tidak lebih dari 200 batang di hutan liar, mangrove jenis Burgora hanesi masuk daftar merah spesies terancam punah berdasarkan Uni Internasional untuk Konservasi Alam, di mana individu yang tersebar di Malaysia sekitar 80 pohon dan Papua Nugini sekitar 120 individu. Serta temuan terbaru, yakni 3 pohon Burgora hanesi di hutan desa Tanjung Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, yang berhasil menjadi sorotan bagi dunia konservasi karena menambah sebaran Burgora hanesi hingga lokasi ini ditetapkan sebagai area institut oleh Sampan Kalimantan bersama Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD Tanjung Harapan melalui proyek Delta Kapuas. Perwakilan Sampan Kalimantan sekaligus Asisten Biodiversity Yoga mengungkapkan awal mula ditemukannya spesies langka ini

0: Kondisi kris pohon induk tersebut langsung memicu respon cepat dari masyarakat setempat. Ketua LPD Tanjung Harapan Joni menuturkan bahwa pihaknya menaruh perhatian besar untuk menyelamatkan sisa-sisa populasi tersebut dari ancaman abrasi. Salah satu langkah yang dilakukan untuk menyelamatkan Borogudur Hanesi ialah dengan memberikan pagar kayu di pesisir laut serta melakukan pembibitan terhadap buah dari pohon Borogudur Hanesi.
1: Kalau untuk kita sih sangat perhatian dengan pohon itu, kita udah coba masang cerocok seperti bulu nibung, tapi kondisinya masih sangat terancam.
0: Melalui kerja keras pemantauan dan perawatan, LPHD Tanjung Harapan mencatat adanya perkembangan positif dari penanaman yang dirintis sejak beberapa tahun lalu. Upaya reboisasi yang dilakukan diharapkan bisa memperbanyak ekosistem mangrove jenis Borogudur Hanesi untuk dikenal oleh generasi mendatang, serta menjadi pusat berkembang biaknya biota laut seperti kepiting, udang, ikan, dan lainnya. Muhammad Rokib melaporkan.
2: Menekan timbunan sampah plastik, Santriwati Pondok Pesantren Mambaul Hikam Jombang menciptakan inovasi pembalut ramah lingkungan berbahan kain perca yang aman serta dapat digunakan kembali. Bersama reporter Anne Kusuma.
3: Nger dan pemirsa internet, pembalut menjadi salah satu sampah yang sangat sulit terurai dan juga berdampak bagi lingkungan. Namun Santriwati dari Pondok Pesantren Mambaul Hikam Kabupaten Jombang mencoba untuk menghadirkan inovasi dengan menciptakan pembalut kain dengan berbahan dasar handuk, kemudian juga kain perca maupun juga kain katun, di mana hal ini juga menjadi salah satu upaya dari para santriwati untuk menjaga lingkungan, mengurangi limbah, dan juga membangun kebiasaan yang jauh lebih ramah lingkungan. Untuk selengkapnya berikut liputan RRI untuk Anda.
4: Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Desa Jatirejo, Kecamatan Dewa, Kabupaten Jombang menciptakan inovasi unik dalam upaya mengurangi limbah pembalut wanita. Melalui inisiatif para santriwati, pesantren ini kini memproduksi sendiri pembalut ramah lingkungan berbahan kain perca, handuk, dan juga katun yang dapat digunakan berulang kali. Gagasan ini lahir dari kepedulian terhadap meningkatnya volume sampah pembalut sekali pakai di lingkungan pondok yang sebelumnya sulit terurai dan menimbulkan masalah kebersihan. Salah satu santriwati, Dina Kamelia, menuturkan bahwa penggunaan pembalut kain ramah lingkungan memberikan manfaat besar baik dari sisi kesehatan maupun juga kepedulian terhadap lingkungan. Ia menilai langkah ini sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab santriwati dalam menjaga kebersihan lingkungan pondok.
5: Produksi men's pad dari kain perca, handuk, terus jas baby, sama kain katun supaya tidak mencemari lingkungan. Karena ini kan bisa dipakai berulang-ulang, tidak mencemari lingkungan.
4: Sementara itu, Kepala Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Maftuha Mustikawati, menjelaskan bahwa ide tersebut berawal dari keprihatinan terhadap sampah yang didominasi limbah pembalut. Untuk mengatasinya, pihak pondok pun kemudian mengundang pelatih dari Yogyakarta guna memberikan pelatihan pembuatan pembalut ramah lingkungan kepada para santriwati. Kegiatan pelatihan pun dilakukan secara berkelanjutan dan saat ini pondok mampu memproduksi hingga 3.000 lembar pembalut setiap bulannya yang digunakan oleh para santriwati serta tamu yang belajar pengelolaan sampah di pesantren tersebut.
6: Sebetulnya kan kita pengolahan sampahnya sudah hampir selesai lah di sini ya. Ada satu masalah ini, pembalut ini. Kemudian gimana caranya pembalut ini harus beralih ke pembalut yang ramah lingkungan gitu ya. Karena bagaimanapun kan nggak bisa diolah. Ini ke santri, kemudian kami kan sering ada kunjungan Pak dari luar Jombang. Kemudian kami juga punya program Alhikam Edu Tourism. Jadi banyak yang datang ke sini belajar pengolahan sampah. Sehingga tidak sampai keluar itu udah kewalahan. Rata-rata per bulan itu sampai 3.000 piece.
4: Dengan harga yang cukup terjangkau, yakni antara 18.000 hingga 22.000 rupiah, inovasi ini tidak hanya membantu menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga mendorong kebiasaan hidup sehat dan juga berkelanjutan di kalangan santriwati.
3: Pendengar dan pemirsa RRI.net, itu tadi liputan terkait dengan inovasi dari santriwati Pondok Pesantren Mambaul Hikam Kabupaten Jombang yang mencoba menghadirkan inovasi pembalut kain berbahan dasar kain katun, kain perca, kemudian juga handuk, di mana hal ini juga menandakan bahwa upaya untuk menjaga lingkungan bisa dilakukan dari hal-hal yang sederhana dan tentunya dimulai dari diri sendiri. Demikian dari Jombang, Anne Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Badan Gizi Nasional RI mempercepat pengoperasian 1.700 dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah tersebut guna memperluas jangkauan program makan bergizi gratis, terutama ke daerah yang membutuhkan intervensi gizi lebih mendesak. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, percepatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis data. Pemetaan tersebut digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan gizi dan tingkat prevalensi stunting. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Jawa Tengah, ada Pasar Tiban, Stadion Diponegoro menjadi pilihan alternatif untuk berbelanja serta mendorong ekonomi rakyat. Bersama reporter Bahtiar Rifai.
3: Jadi
4: Minggu pagi, ada banyak cara warga Kota Semarang menghabiskan waktu. Mulai dari berolahraga, bersantai bersama keluarga, atau berburu barang dengan harga yang lebih bersahabat. Dan salah satunya adalah di kawasan Stadion Diponegoro Semarang, atau tepatnya di Jalan Kimangun Sarkoro Semarang. Inilah Pasar Tiban Stadion Diponegoro, pasar rakyat yang hadir setiap minggu pagi. Bukan pusat perbelanjaan, bukan pula pasar tradisional dalam pengertian konvensional, tetapi justru karena kesederhanaannya, Pasar Tiban memiliki daya tarik tersendiri. Di sepanjang jalan ini, ratusan lapak pedagang telah memenuhi ruang. Ada pakaian, ada sepatu, ada mainan anak, peralatan rumah tangga, hingga berbagai macam makanan dan minuman. Yang menarik, sebagian pembeli tidak selalu datang dengan daftar belanja. Mereka datang untuk melihat-lihat, siapa tahu menemukan barang yang cocok dengan harga yang cocok pula. Harga yang relatif terjangkau menjadi salah satu daya tarik Pasar Tiban Stadion Diponegoro. Namun bukan hanya itu, ada sensasi yang tidak selalu ditemukan ketika berbelanja di pusat perbelanjaan. Pembeli bisa melihat langsung barang, memegang, mencoba, kemudian menawar. Proses tawar-menawar inilah yang membuat aktivitas belanja terasa lebih personal. Pasar Tiban Stadion Diponegoro juga menawarkan sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana, yaitu pengalaman berbelanja sambil jalan-jalan, menikmati kuliner, bertemu orang, dan merasakan suasana pagi khas kota. Tidak heran jika pasar ini tidak hanya dikunjungi warga yang ingin berbelanja, sebagian datang bersama keluarga, sebagian setelah berolahraga, sebagian lagi memang sengaja datang karena sudah menjadi kebiasaan setiap minggu. Esa dan Arafah, warga Kota Semarang, mengaku senang datang ke Pasar Tiban Stadion Diponegoro karena harganya relatif murah.
5: Kalau di sini sih hitungannya lengkap,
4: yeah,
5: terjangkau. Terus mau cari apa aja ada sih, kayak makanan, baju, terus apa aja.
6: Jajan-jajan ada.
5: Juga ada semua.
4: Kalau untuk harganya gimana, Pak?
5: Harganya worth it sih, kalau
4: jadi
5: sangat affordable, sangat murah.
4: Murah, ya. Disinilah menariknya melihat Pasar Tiban bukan sekadar tempat berjualan. Pasar ini memiliki potensi untuk menjadi bagian dari kekuatan ekonomi lokal. Data paguyuban pedagang yang diterima RRI menyebut, jumlah pedagang di kawasan ini mencapai sekitar 700 orang. Ada ratusan aktivitas usaha mikro yang bergerak secara bersamaan. Salah satunya adalah Teddy, pedagang pakaian yang mengaku senang berjualan di Pasar Tiban Stadion Diponegoro karena pengunjungnya yang ramai.
7: Ya, bagus sih, cuman ya ada naik turunnya lah.
4: Ada naik turunnya ya, Pak. Hal senada juga disampaikan Basuki, pedagang sepatu dan sandal yang mengaku senang berjualan di Pasar Tiban Stadion Diponegoro meski hasil penjualannya naik turun. Tapi udah berapa lama jualan sini, Pak?
8: Sudah berapa lama ya? 10 tahun lebih mungkin.
4: 10 tahun lebih, Pak ya. Apa yang menariknya berjualan di sini, Pak?
8: Ya mungkin ramai, banyak pengunjung ya.
4: Bagi sebuah kota seperti Semarang, pasar rakyat juga dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata. Wisatawan tidak selalu mencari tempat serba modern. Kadang mereka justru ingin melihat bagaimana masyarakat lokal beraktivitas, apa yang mereka makan, apa yang mereka jual, bagaimana mereka berinteraksi, dan bagaimana kehidupan sebuah kota berjalan. Dan Pasar Tiban memiliki semua unsur tersebut. Pasar Tiban hidup karena hubungan antara penjual dan pembeli, bukan hanya hubungan ekonomi, tetapi juga hubungan sosial. Menjelang siang, Pasar Tiban perlahan mulai menghilang. Terpal dilipat, barang-barang dagangan kembali dimasukkan, jalan kembali lengang. Namun ada satu hal yang tidak ikut menghilang, adalah daya tarik Pasar Tiban Stadion Diponegoro. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bahtiar Rifai Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita akan ke Bogor mencari destinasi wisata alam yang asri namun hemat biaya serta mudah diakses. Seringkali menjadi tantangan bagi warga Jabodetabek. Bogor memiliki alternatif wisata alam yang menawan dan sangat ramah pengguna transportasi publik, yaitu Gunung Dago, objek wisata yang menawarkan keindahan perbukitan hijau. Bersama reporter Ermelinda.
3: Pendengar, kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan berwisata di daerah Kabupaten Bogor, tepatnya di Gunung Dago, Kabupaten Bogor, menjadi salah satu destinasi wisata yang patut Anda kunjungi. Bagaimana keceriaan di wisata Gunung Dago Parung Panjang ini? Terus ikuti. Kabupaten Bogor terkenal dengan objek wisata menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah wisata Gunung Dago. Tempat wisata ini menyuguhkan keindahan alam dan suasana asri yang sempurna untuk berlibur. Di tempat wisata ini, pengunjung bisa menikmati berbagai aktivitas yang seru, seperti camping dan juga trekking. Dengan udara segar dan panorama menakjubkan dari puncak Gunung Dago, tempat ini bisa menjadi pilihan untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota.
6: Baik pendengar, saat ini saya bersama dengan Pak Rustam selaku pengelola dari wisata Gunung Dago Parung Panjang Kabupaten Bogor. Saya langsung menyapa Pak Rustam. Pak Rustam, apa kabar Pak?
9: Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah baik. Bicara wisata Gunung Dago di Parung Panjang Pak, ini sudah ada sejak tahun berapa nih Pak?
9: 2018.
6: 2018, cukup lama ya Pak ya? Oke, wisata di sini nih ada apa aja nih Pak?
9: Ya, pertama menyuguhkan panorama alam ya, view wisata ini, kemudian playground, kemudian ada spot foto, kemudian ada outdoor, kolam renang, tanpa pondokan berarti camping.
6: Betul ya, oke. Ada villa-villa juga ya Pak ya?
9: Betul.
6: Oke, Pak, wisata Gunung Dago ini dibuka dari jam berapa sampai jam berapa dan setiap hari apa aja Pak? Atau setiap hari nih?
9: Dibuka setiap hari, jam operasional untuk umum. Itu jam 7.30 sampai dengan 17.00.
6: Oke. Okay.
9: Kecuali untuk yang menginap atau camping, yaitu sampai dengan malam.
6: Oke, ya. Pak, ini kan lokasinya cukup jauh begitu ya, mungkin dari kota begitu ya.
9: Betul.
6: Tapi dengan penyajian yang indah dan luar biasa ini tentunya ingin memanjakan mata masyarakat. Kira-kira akan ada penambahan-penambahan lagi nggak sih Pak di tahun-tahun ke depan mungkin?
9: Mudah-mudahan kami mendoakan restu dari ya, seluruh masyarakat Kabupaten Bogor khususnya, umumnya ke seluruh Indonesia.
6: Oke.
9: Okay. Ya untuk penambahan-penambahan tadi, karena tadi bukan kami rencana-rencana tersebut tapi sudah kami rencanakan.
6: Baik.
9: Ya terutama dalam hal bidang permainan-permainan yang belum ada di sini.
6: Oke.
9: Playground yang hari sedang booming mungkin. Rainbow slide dan sebagainya.
6: Oke, siap. Berarti ini juga semuanya terjaga dengan baik. Ini kan saya melihat banyak yang juga mungkin tanah-tanahnya mungkin belum terjamah ya Pak ya.
9: Betul.
6: Nanti pastinya kedepannya akan ada hal-hal yang disiapkan lagi.
9: Siap.
6: Ya. Oke, harapannya Pak mungkin?
9: Ya, harapannya kedepan sih mudah-mudahan dengan apa, rencana-rencana tadi harus ditunjang dengan jumlah pendapatan ya, omsetnya ya.
6: Oke, betul.
9: Ya, omsetnya.
6: Oke.
9: Okay. Semakin ke depan, semakin bertambah, semakin pengunjungnya.
6: Oke, siap. Pak, mungkin kalau biasanya paling ramai di hari apa nih?
9: Di weekend, satu minggu.
6: Mungkin hari libur nasional juga ya?
9: Hari libur nasional, bro.
6: Untuk tiketnya kurang lebih sekitar berapa harga?
9: 500 ribuan per orang.
6: Itu untuk masuk ke semua nih, Pak?
9: Betul.
6: Dengan harga? seharga 15.000 udah bisa menikmati semua ini ya. Oke, siap deh kalau begitu. Pak Rustam, terima kasih banyak, Pak. Oke, demikian perbincangan saya bersama dengan Pak Rustam selaku pengelola dari Wisata Gunung Dago, Kabupaten Bogor.
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 10 Agustus. Pastikan Anda selalu menantikannya di Pro 3 RRI setiap pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
5: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
4: Republik Indonesia masih ada.
5: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
6: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
5: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
7: Dari sini Indonesia masih ada.
5: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
4: Republik Indonesia masih ada.
5: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia. Memperingati HUT ke-73, RRI mengajak bangsa Indonesia untuk kembali mengenang peran radio dalam mempertahankan NKRI.

Ya, baik pendengar, pukul 14 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita, Dinamika Olahraga dan juga Potensi Daerah yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali lagi bersama program 1 RRI Serui, tentunya dengan sajian-sajian terbaik kami. Akan terus kami hadirkan informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda. Juga kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas siang hari Anda. Tanpa kasih. Ya baik pendengar, tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar setiap program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 15 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kami hadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore, produksi Radio Republik Indonesia Serui. Warta berita ini dapat Anda akses melalui 96,4 FM dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga secara streaming melalui laman YouTube resmi RRI Serui.

0: Akan dia tracing TB, terintegrasi cek kesehatan gratis, tapi juga pengobatan massal di Puskesmas Miobo yang ber.
1: Ya, baik, selamat sore pendengar dan juga pemirsa. RRI Serui di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Serui kembali menyampaikan warta berita Lintas Serui Sore edisi Senin 10 Agustus 2026 dengan topik utama. Tokoh masyarakat adat Kabupaten Waropen menyampaikan dukungan kepada seluruh masyarakat Saireri di 4 kabupaten agar aspirasi pemekaran bisa terjawab. Malam pisah sambut Kapolres Waropen, penuh haru, kehangatan. Pendengar, dua topik berita ini akan kami rangkaikan dengan berita penting lainnya. Bersama saya Christine Padua, inilah warta berita Lintas Serui Sore selengkapnya.

0: Baik pendengar, kita ke berita pertama. Tokoh masyarakat adat Kabupaten Waropen menyampaikan dukungan kepada seluruh masyarakat Saireri di 4 kabupaten agar aspirasi pemekaran bisa terjawab. Laporan Hengki Wapai.
1: Masyarakat Kepulauan Yapen, bahkan Saireri, bahkan Lundumi Sesare juga.
2: Hal itu dikatakan tokoh pendiri atau tokoh masyarakat adat Kabupaten Waropen Riko Rumayomi melalui via teleponnya kepada RRI menyampaikan apresiasi pemekaran calon DOB Gundumi Sesare dan juga pemekaran Papua Utara melalui Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, dan Supiori. Ia juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Saireri atas dukungan doa dan kerjasamanya sehingga aspirasi masyarakat yang nantinya disampaikan ke anggota Komisi 2 DPR RI dalam kunjungan kerja resesnya ke Jayapura dalam pertemuan di kantor gubernur untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Saireri terkait pemekaran Papua Utara agar bisa terwujud. Tandas Riko Rumayomi.
1: Masyarakat Kepulauan Yapen, bahkan Saireri, bahkan Lundumi Sesare, juga beberapa kabupaten yang memenuhi syarat yang ada DOB di Saireri, agar untuk kami bersama-sama menyerahkan aspirasi kepada balik di kantor gubernur bersama dengan para rombongan dan juga beberapa tokoh-tokoh adat tokoh masyarakat yang ada di Saireri. Demikian mungkin itu yang untuk kami dari DOB calon kabupaten yang ada. Oleh sebab itu, kami dukungan doa dari masyarakat yang ada di Saireri agar kita berdoa semoga semua yang kita dambakan atau yang kita menunggu aspirasi Provinsi Papua Utara akan terwujud. Sukses. Demikian.
2: Di akhir penjelasan tokoh masyarakat adat Kabupaten Waropen Riko Rumayomi beserta 3 kabupaten lainnya menyampaikan selamat datang bagi anggota Balek DPR RI ke Provinsi Papua untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait pemekaran DOB Gundumi Sesare dan pemekaran Papua Utara. Hengki Wapai melaporkan.
0: Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Malam pisah sambut Kapolres Waropen penuh haru kehangatan. Laporan Tabina Rumpaidus.
3: Suasana penuh kehangatan, keagraban dan haru mewarnai malam pisah sambut Kepala Kepolisian Resort Kapolres Waropen yang digelar di Aula Kerja Bersama Jumat 7 Agustus 2026 malam hari. Kegiatan tersebut menjadi momentum peralihan kepemimpinan sekaligus penghormatan kepada pejabat lama dan penyambutan pejabat baru Kapolres Waropen. Acara tersebut digelar sebagai bentuk penghormatan dan pengantaran tugas AKBP IIP Syarif Hidayat SH selaku pejabat lama Kapolres Waropen sekaligus menyambut AKBP Taufan Irdianto Esos sebagai pejabat baru Kapolres Waropen. Kapolres Waropen yang baru AKBP Taufan Irdianto Esos dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada AKBP IIP Syarif Hidayat atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Polres Waropen. Berbagai capaian serta sinergi yang telah dibangun akan menjadi bagian yang akan dilanjutkan dalam kepemimpinannya. Dikatakan siap melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dan menjaga kondusivitas di Kabupaten Waropen. Ia mengharapkan dukungan penuh serta sinergitas dari pemerintah Waropen, Forkopimda, para tokoh, dan seluruh lapisan masyarakat agar dapat bersama-sama membangun daerah Waropen.
4: Semoga apa yang dilakukan oleh Pak Kapolres Lama dan juga ikut komunikasi internal dan eksternal berjalan baik, saya sebagai Kapolres Waropen akan mengingatkan dan terus melakukan koordinasi. Semoga Kabupaten Waropen tetap terlihat, tetap terjaga, dan tetap kondusif.
3: Sementara itu, pejabat lama Kapolres Waropen AKBP Iip Syarif Hidayat SH di hadapan jajaran Polres Waropen dan pemerintah daerah menyampaikan selamat datang kepada AKBP Taufan Irdianto Esos sebagai Kapolres Waropen yang baru. Dan ia mengatakan masa tugasnya sebagai Kapolres Waropen telah berakhir. Iip Syarif Hidayat menggambarkan pergantian jabatan tersebut sebagai bagian dari perjalanan kedinasan dan tanggung jawab sebagai anggota Polri.
5: Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya pada malam ini langkah kami terhenti, Kabupaten, pada malam ini untuk melaksanakan tugas sebagai Kapolres Waropen, di mana lika-liku perjalanan kami di Waropen ya sungguh bervariasi Kabupaten. Kadang yang kita bahagia, kadang sedih,

0: Fasilitas Pembangunan di Kabupaten Waropen. Pemerintah daerah juga menyambut kedatangan Kapolres yang baru dan berharap kemitraan antara pemerintah Waropen dan Polres Waropen terus berjalan harmonis.
1: Sehingga atas nama pemerintah Kabupaten Waropen dan seluruh masyarakat Waropen, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak AKBP, Tim Sarik Wilayah SH dan keluarga. Atas dedikasi, penghargaan, kerja keras, serta sinergi dan kolaborasi yang telah dibangun bersama pemerintah daerah selama mengemban tugas hampir 3 tahun 8 bulan yang dimaksud tadi. Memang benar, kita telah menghadapi berbagai tantangan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Waropen yang kita hadapi bersama. Namun komunikasi dan koordinasi yang telah dibangun menjadi kekuatan besar untuk membangun dengan Kapolres yang baru. Karena itu, kami menyadari benar bahwa keamanan dan ketertiban di daerah ini atau dimanapun kita berada menjadi sangat penting dan sangat strategis. Dan tidak mudah, kita membutuhkan ketegasan dan penegakan hukum yang benar dan tegas di Kabupaten kami. Benar seperti yang disampaikan oleh Kapolres Lama, Bapak Wadir, kepada Bapak Polres Baru, Waropen memang daerah yang aman sampai saat ini.
0: Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Forkopimda dan jajaran Polres Waropen kepada pejabat lama. Seluruh rangkaian kegiatan pisa dan sambut Kapolres Waropen berlangsung dengan penuh suasana kekeluargaan, sekaligus menjadi momentum mempererat sinergitas antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Baik pendengar juga pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Ketua Tim Pemekaran DOB Gundumi Sisare menyambut hangat kedatangan anggota DPR RI ke Provinsi Papua untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait pemekaran Papua Utara. Laporan Hengki Wapai.
3: Saya selaku ketua atas nama Natanan Samai, saya diberikan kepercayaan untuk...
4: Ketua Tim Pemekaran DOB Gundumi Sisare Nathan Ansanai untuk merumuskan rencana kedatangan anggota Balek DPR RI ke Jayapura dalam pertemuan di kantor gubernur untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Sereri di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Waropen, Kabupaten Yapen, Kabupaten Biak Numfor, dan Supiori terkait pemekaran DOB dan Papua Utara. Dalam membahas rancangan perlindungan masyarakat adat dan dijemput oleh tim Tari, sekaligus penyerahan dokumen oleh perwakilan yang sudah disediakan yang telah ditandatangani oleh perwakilan masyarakat Sereri di 4 kabupaten. Demikian Ketua Tim Nathan Ansanai melalui via teleponnya kepada RRI mengabarkan.
3: Saya selaku ketua atas nama Nathan Ansanai, saya diberikan kepercayaan untuk menerima kedatangan Balek DPR RI yang nantinya akan membahas terkait rancangan undang-undang perlindungan masyarakat adat, tetapi juga menerima aspirasi masyarakat Sereri untuk mempercepat pemekaran Provinsi Papua Utara. Untuk itu, besok kami akan melakukan penjemputan di Menhal Kantor Gubernur Blok 2, kemudian akan dimeriahkan oleh tim Tari yang sudah kami siapkan dari wilayah Sereri, kemudian penyerahan dokumen yang akan diserahkan oleh perwakilan yang sudah disiapkan. Baik, jadi harapan kita setelah penyerahan dokumen pemekaran ke tim Balek, maka tim Balek akan membawa aspirasi masyarakat Sereri ke Prolegnas DPR RI untuk segera membentuk atau menetapkan Provinsi Papua Utara. Dokumen sudah diserahkan ke ketua tim, jadi itu sudah ditandatangani oleh semua perwakilan masyarakat Sereri. Hari-hari di 4 kabupaten. Jadi tidak ada proses tanda tangan, tapi akan ada penyerahan dan pernyataan sikap yang sudah tim buat untuk diserahkan langsung kepada Balik DPR RI. Tim Balik DPR RI itu tentu ada perwakilan dari setiap komisi, dan yang kami prioritaskan di situ adalah perwakilan dari partai PDIP dan NasDem. Jadi untuk banyaknya itu kita belum tahu, tetapi hampir kurang lebih

0: 8 orang. Terima kasih, salam hormat untuk masyarakat di Sereri. Mari kita doakan, semoga harapan dari dan masyarakat Sereri bisa terwujud. Kita boleh pulang Provinsi Papua Utara, kita punya wilayah yang belum berkembang dan diberikan pemerintahan definitif hari ini.
1: Di akhir penjelasan, Ketua Tim Pemekaran DOB Gondomisi Sare menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya sehingga penjemputan ini bisa berjalan dengan aman hingga selesai dengan baik. Hengki Wapai melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Puskesmas Miobo Distrik Pulau Kurudu gelar cek kesehatan gratis bagi warga. Laporan Salo Ayomi.
1: Laksanakan ya tracing TB terintegrasi cek kesehatan gratis, tapi juga pengobatan massal di Puskesmas Miobo yang
2: Pusat Layanan Kesehatan Puskesmas Miobo Distrik Pulau Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan kegiatan tracing TB terintegrasi dan cek kesehatan gratis kepada warga yang berada di Distrik Pulau Kurudu. Kepala Puskesmas Miobo Matias Samber SKM mengatakan, tracing TB dan cek kesehatan gratis merupakan program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dilaksanakan di Puskesmas. Tracing TB terintegrasi dan cek kesehatan gratis terfokus pada pemeriksaan kesehatan warga masyarakat, mendeteksi dini penularan penyakit tuberkulosis serta penyakit lainnya yang diderita warga.
1: Laksanakan ya tracing TB terintegrasi cek kesehatan gratis, tapi juga pengobatan massal di Puskesmas Miobo yang berlokus pada Kampung Kaipuri. Kami melaksanakan pemeriksaan gratis dan pengobatan massal bagi 3 kampung hari ini Senin di Mansesi, Kaipuri, dan Doreani. Hari ini kami pengobatan massal dengan kerjasama mendatangkan dokter dari Puskesmas Waindu, Dr. Nadine sudah ada siang ini bersama dengan kami. Sudah gelar pemeriksaan dan pengobatan kepada warga masyarakat Kampung Mansesi, Kaipuri, dan Doreami. Dan hari ini kami jadwalkan untuk 3 kampung di sini tidak terbatas hingga selesai pelayanan sore nanti. Jika ada waktu luang, kami akan berkunjung ke pasien-pasien keswa kami atau ODGJ yang ada di sini, karena total pasien ODGJ kami yang ada di Distrik Pulau Kurudu berjumlah 7 orang, yang mana 4 orang tersebut di 3 kampung yaitu Mansesi, Kaipuri, dan Doreamini. Kemudian 3 orang yang tersebar di 5 kampung yang ada di Krimri, Kurudu, Manokwar, Andesaria, dan Manusundu.
2: Tracing TB terintegrasi dan cek kesehatan gratis warga melibatkan bagian radiologi, pembimbing dari Dinas Kesehatan Yapen, tenaga kesehatan, dan kader. Setiap warga yang datang dilakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan. Dalam pemeriksaan terdeteksi mengidap TB langsung dirujuk untuk mendapat pelayanan kesehatan lebih lanjut.
1: Tracing TB ini adalah giat dari Kementerian Kesehatan yang berlokus di Kampung Kaipuri pada bulan Agustus, dan nanti lokus kedua kami di Kampung Doreamini di bulan September. Jadi giat ini melibatkan narasumber, radiologi, kemudian pembimbing dari Dinas Kesehatan, terus 5 orang nakes dari Puskesmas, 2 orang kader dari kampung lokus tersebut. Jadi setiap pengunjung yang datang, kami data periksa kesehatan terkait dengan penyakit TBC-nya. Jika ada gejala, kami langsung tindak lanjut rujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut agar mendapatkan pengobatan. Tapi kalau dia tidak terdeteksi menderita penyakit TBC, berarti kami registrasi dia berurusan dengan pihak administrasi. Setiap individu dibekali dengan snack dan uang transport Rp30.000. Jadi uang transport setiap individu itu Rp50.000 per orang. Dari rincian Rp50.000 itu, kami jadi Rp20.000-nya kami jadikan snack, Rp30.000-nya dijadikan transport untuk pulang ke rumah lagi.
2: Tracing TB terintegrasi dan cek kesehatan gratis yang dilaksanakan direspon baik oleh warga yang datang untuk memeriksakan kesehatan. Melalui tracing TB terintegrasi dan cek kesehatan gratis, diharapkan dapat mendorong masyarakat berperilaku hidup sehat, memudahkan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan, agar masyarakat hidup dalam lingkungan sehat dan bersih untuk kesehatan yang lebih baik. Salo Ayomi melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Lawn Tennis Yapen selenggarakan lomba pertandingan tenis lapangan. Laporan Cindy Faidiban.
3: Hari ini kami baru membuka pertandingan Dalam rangka menyongsong hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Persatuan Tenis Indonesia PLT Kabupaten Kepulauan Yapen menyelenggarakan lomba dan pertandingan tenis lapangan. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan tenis Bulog Serui pada Sabtu 8 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi salah satu kegiatan olahraga dalam menyemarakkan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 sekaligus mendorong perkembangan olahraga tenis di Kabupaten Kepulauan Yapen. Wakil Ketua DPRK Kepulauan Yapen sekaligus Ketua Persatuan Tenis Indonesia PLT Kabupaten Kepulauan Yapen, George Diamond Logianto mengatakan, kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari rangkaian menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
4: Buka pertandingan tenis lapangan menyongsong HUT RI 81. Pertama saya terima kasih kepada Ketua KONI Bapak Roy Palunga yang sudah sangat membantu kami dan para sponsor seperti IJS, Sumber Makmur, sangat terima kasih. Anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Pak Dewan Rian, ada Ibu Dewan, Clara juga, serta sponsor-sponsor yang lain. Saya berharap.
3: Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk semakin memperkenalkan olahraga tenis kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen.
4: Di sini bisa berkembang di Kabupaten Kepulauan Yapen, masyarakat bisa lebih banyak mengenal tenis. Kalau ada yang mau latihan, datang saja ke Bulog dan sudah ada pelatihnya.
3: Melalui kegiatan tersebut, PLT Kepulauan Yapen berharap semangat olahraga dan kebersamaan masyarakat semakin meningkat dalam menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Baik pendengar, kita ke berita terakhir. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yapen awasi keamanan pangan dapur MBG. Laporan Cindy Faidiban.
5: Aktivitas makan bergizi gratis.
3: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap dapur program makan bergizi gratis. Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan bahan pangan yang digunakan aman dan layak dikonsumsi oleh para penerima manfaat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffrey Boy Manderi mengatakan, pengawasan terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG menjadi salah satu bagian penting untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan.
5: Untuk ketahanan pangan, kita ambil pada uji PSAT, pangan segar asal tumbuhan. Jadi seperti sayur-sayur yang dari petani, buah-buah, itu kita ada punya alat untuk uji tingkat cemaran bahan kimia atau aluminium atau boraks yang terkandung dalam PSAT tersebut. Nah, setelah kita uji, baru kita laporkan ke pimpinan.
3: Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Elim Famboaman Restu mengatakan pihaknya selalu berupaya menggunakan bahan pangan yang masih segar dalam proses penyediaan makanan untuk program makan bergizi gratis. Bahan pangan yang digunakan selalu diupayakan dalam kondisi segar seperti sayur dan tahu. Selama ini bahan digunakan juga berasal dari bahan lokal.
6: Sayur, ikan, tahu itu kami gunakan bahan-bahan yang fresh, yang segar. Kami menggunakannya, kayak misalnya contoh ikan mau kami gunakan misalnya untuk menu besok, kita pesannya hari ini, datangnya sore kita olah, terus kita distribusikan besok. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang segar. Terus kalau tahu, tahu kita juga menggunakan tahu-tahu segar, kami ambil dari sumber gizi.
3: Menurutnya, penggunaan bahan pangan lokal yang masih segar menjadi salah satu perhatian dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat program makan bergizi gratis di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Baik pendengar dan pemirsa, sebelum kami akhiri Warta Berita Lintas Rui sore, kami sampaikan topik utama. Tokoh masyarakat adat Kabupaten Waropen menyampaikan dukungan kepada seluruh masyarakat Saireri di 4 kabupaten agar aspirasi pemekaran bisa terjawab. Malam pisah sambut Kapolres Waropen, penuh haru, kehangatan. Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Lintas Serui, sore produksi Radio Republik Indonesia Serui. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Padua, pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga hadapan Anda. Dan kami ucapkan terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas.

Ya, baik pendengar, setiap program Satu RRI Strui, di mana saja Anda berada, pukul 15.58 menit waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Lintas Strui Sore, produksi Radio Republik Indonesia Strui. Baik pendengar, saatnya saya Christine Padual, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Hans Mansai, dari pukul 15.58 menit hingga berakhir di 20 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

Alkitab Bahasa Waropen. Suasana penuh kehangatan, keakraban, dan harum mewarnai malam pisah sambut Kepala Kepolisian Resort

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
4: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dai.
1: Apa, Aide?
0: Kok bisa bantu saka?
1: Bantu apa, Aide?
0: Antar paket pesanan ke alamat ini. Bisa kah, Dai?
1: Tapi paket apa itu, Aide?
0: Ah, kau jangan terlalu banyak tanya. Nanti saya kasih kau uang. Yang penting, kau antar paket ini dulu. Cepat sudah, sebelum ada yang curiga Tongdo di sini.
1: Aide, saya memang butuh uang. Tapi saya tidak mau jadi kurir barang haram itu.
0: Ji, kenapa, Jidi?
1: Kau harus sadar, Aide. Generasi di Papua ini sudah hampir punah. Hanya karena pakai barang haram itu.
2: Stop, jadikan pertemanan untuk menyebarkan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Jadi saya berhak menentukan siapa temanku.
1: Tong selalu tertawa bersama saat Tong main bola. Tapi sekarang tidak lagi karena ada virus corona. Serasa sepi sekali. Walaupun sering sapa teman-teman, Tong ada di kota yang sama, tapi Tong tidak bisa main seperti dulu lagi.
2: Aldo, kok kenapa kelihatan sedih?
1: Kakak, Aldo rindu Aldo teman-teman.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Santiago, baitare, katulangu puti womindo, Santiago, koma ne muka kepa, kongone, wape aboine, aboine, nupe aboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik, biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Iya, saudara pendengar di mana saja berada, selamat petang ya. Sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Gempa Papua bersama Korwil Nusantara Papua. Bermadi kebersamaan Anda, rangkuman berita seluruh Korwil 1 Papua kami hadirkan dalam Warta Berita Gempa Papua bersama RRI Merauke. Edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026 kami hadirkan tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi

Iya, baik berengarah deh, manapun Anda berada, tadinya kita akan ikuti bersama untuk menyepen warta berita Gema Papua dari RRI Merauke. Namun ada sesuatu dan lain hal, ini belum dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Namun yang jelas kami akan menyampaikan untuk beragam informasi pastinya untuk kebersamaan kita di malam ini yang sudah menunjukkan pukul 11 lebih 19 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur.

0: Ya, saudara pendengar di mana saja berada, kami mohon maaf, Anda masih bersama program Satu RRS Rui. Kami mencoba untuk menyatukan siaran bersama program Satu RRI Merauke, turut mengikuti dan menyiarkan warta berita Gema Papua untuk edisi hari ini di 10 Agustus 2026. Namun terkendala, kami masih mencoba untuk terhubung kembali, mencoba untuk menghadirkan kembali warta berita Gema Papua sambil menunggu. Kami hadirkan deretan hiburan kembali bersama Pro 1 Serui malam ini. Kami hadirkan untuk Anda dan pendengar, tetapkan terus ya kebersamaan Anda bersama Pro 1 di 96.4 FM Serui malam ini.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau.

Kemudian dilanjutkan dengan kerja bakti secara bersama-sama di sejumlah titik yang telah ditentukan panitia sebagai bentuk semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menyambut momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi ini kami lansir di rri.co.id. Seruing.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas hidup dan kesempatan baru di hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, jamah hati kami Tuhan. Berikanlah pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Filemon pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Filemon pasal 1 ayat 8-12 dan ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Ayat 17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Saudara dikasih Tuhan, hal yang tersulit dalam pengampunan adalah menerima kembali dan membuat semuanya pulih seperti semula. Kita seringkali mengatakan sudah mengampuni, tapi ketika kita hendak dipertemukan dengan orang yang pernah menyakiti atau berbuat salah kepada kita, hal itu sulit sekali untuk kita lakukan. Bahkan ketika kita harus menerima kembali orang tersebut dan berbaik lagi serta memiliki hubungan seperti sedia kala, rasanya sangat-sangat sulit. Secara kedagingan kita tidak bisa menerima, walaupun kita sudah katakan telah mengampuni. Hal seperti ini, saudara, perlu kita bereskan sampai tuntas. Pengampunan harus disertai dengan penerimaan, walaupun tidak selalu harus kembali satu jalan. Bukti dari sebuah pengampunan adalah ketika kita tidak lagi merasa marah, tapi dapat menerima. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Filemon memintanya untuk menerima kembali Onesimus yang telah lari dari Filemon. Onesimus adalah seorang budak. Pada masa itu masih menjadi suatu budaya memiliki seorang budak. Pada dasarnya bentuk perbudakan masih ada juga sekarang ini, walaupun dalam sebutan yang berbeda dan juga konteks yang sedikit berbeda dibandingkan masa lalu. Onesimus sebagai budak dari Filemon telah mengambil sejumlah barang berharga dan kemudian lari ke Roma. Tapi di Roma ia justru berjumpa dengan Rasul Paulus selagi Paulus berada di dalam penjara. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena Onesimus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara yang sama dengan Paulus. Yang sangat luar biasa di sini, saudara, Paulus tidak menyebut Onesimus sebagai seorang asing baginya. Ia tidak menyebut Onesimus sebagai budak, tapi ia menyebutnya sebagai anaknya sendiri, bahkan sebagai buah hatinya. Tentu bukan anak secara biologis, tapi anak rohani yang ia telah didik di dalam kebenaran Kristus. Dan di sini Paulus meminta kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus dengan kasih dan pengampunan. Paulus juga bersedia menjadi penjamin bagi Onesimus agar supaya Filemon dapat menerimanya kembali. Saudara dikasih Tuhan, rema dari ayat-ayat ini buat kita adalah agar supaya kita memberikan pengampunan dan kesempatan kepada orang yang telah berbuat kesalahan kepada kita. Kita perlu belajar untuk sungguh-sungguh mengampuni yang dibuktikan dengan kemauan dan kemampuan untuk menerima kembali serta memulihkan hubungan yang sudah rusak kembali menjadi baik. Inisiatif dan kendali ada pada diri kita masing-masing.
apakah kita mau melakukan hal ini atau tidak. Dalam hubungan di rumah tangga, juga hubungan dalam keluarga, antara suami dan istri, orang tua dan anak, jadilah pribadi yang mau mengampuni, menerima dan memulihkan. Ingatlah saudara, bahwa Tuhan juga telah mengampuni, menerima dan memulihkan hubungan kita dengannya. Maka dari itu, hendaklah kita juga melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Berikanlah kesempatan, tunjukkanlah kasih dan pengampunan, serta kerelaan untuk kembali menjalin hubungan dalam kasih Kristus. Secara manusia mungkin kita katakan kita tidak mampu, tapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk bertindak yang benar, seturut dengan kehendak firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar untuk mengampuni, menerima, dan memulihkan kembali keadaan menjadi lebih baik. Kami bersyukur untuk tuntunan firman-Mu yang membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang mau mengampuni dan menerima serta memulihkan keadaan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan dalam segala hal yang kami lakukan. Kiranya Tuhan menolong kami senantiasa melimpahkan berkat-Mu dan menjadikan kehidupan kami ini sebagai terang yang bercahaya bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan dan sakit penyakit, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, memberikan kelepasan, kemenangan, dan pertolongan yang ajaib bagi setiap kami. Kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa ya? Gambar ukiran-ukiran perahu nih yang ada di buku ini beda-beda. Seperti waropen, yapen, biang. Padahal kan semua satu rumpun sayur itu. Kenapa ya? Tapi unik juga nih.
1: Tony, kau bikin apa?
0: Terada Bapak Agus, saya baca-baca buku ini saja.
1: Ah, pasti buku cerita setan-setan itu lagi.
0: Ah, Bapak Agus nih, saya baca buku seni ukir.
1: Hai, seni ukir.
0: Itu sudah, buku ini bagus sekali Bapak Agus.
1: Yang penting itu, kau mengerti toh. Apa yang kau baca dalam buku itu, orang pintar dong bilang begini. Buku itu jendela dunia. Jadi semakin banyak Tom baca buku, maka Tom tahu banyak hal, toh?
0: Itu sudah Bapak Agus. Tapi...
1: Tapi apa? Hah?
0: Kenapa harus beda-beda gambar ukiran-ukiran di Papua ini? Seperti ukiran perahu di Yapen, Waropen, terus Biak. Padahal semua satu rumpun sayur itu.
1: Nah, itu betul, Tony. Banyak sekali karya seperti ukiran-ukiran di Papua yang unik-unik. Nah, kalau di Pulau Yapen, biasa tong lihat di kampung Woynab bagian barat Yapen. Itu dong punya ukiran-ukiran itu bagus-bagus sekali. Terus, seni ukir itu juga ada yang punya cerita legenda tersendiri. Bapak Agus pernah dengar cerita itu dari Bapak Agus punya tete dong. Barangkali kau mau dengar, kah?
0: Mau. Dia pun cerita bagaimana tuh Bapak Agus?
1: Jadi begini, kenapa Papua punya banyak karya seni ukir yang berbeda-beda di setiap daerah? Menurut cerita dari Bapak Agus punya tete dorang, bahwa semua karya seni ukir itu berasal dari legenda Suandei.
0: Legenda Suandei?
1: Itu sudah, Tony. Jadi menurut cerita dari orang tua-tua don di zaman dulu itu, saat itu don belum tahu tentang ukir-mengukir. Sampai pada suatu hari, ada sebuah perahu yang mau menyeberang dari Pulau Myosnom menuju ke Pulau-Pulau Ron. Perahu itu ditumpangi oleh dua orang sahabat, yaitu Suandei dan Mamri. Saat itu angin selatan dia tiup kencang sekali. Jadi perahu tadi itu tidak bisa menyeberang ke Pulau-Pulau Ron. Akhirnya, perahu tersebut masuk cari pelabuhan yang aman untuk berlindung dari angin kencang tadi. Nah, akhirnya perahu tersebut sandar di pelabuhan yang namanya Mandenaruru. Pelabuhan ini ada di sebelah barat dari Pulau Myosnom.
0: Terus?
1: Kok kasih kantong pinang datang dulu? Saya makan pinang baru saya lanjut lagi toh. Nah, tidak lama kemudian, hari sudah sore dan saat itu angin selatan sudah mulai reda. Ya tiba-tiba saja Suandei ingin memancing di sekitar pelabuhan. Akhirnya Suandei kasih turun perahu kecil dari palka perahu yang ditumpangi dan berlabuh di air. Tapi Suandei tidak sendiri karena Mamri ini dia minta untuk ikut sama-sama dengan Suandei untuk mancing. Seperti ini dia punya ceritanya.

0: Angin sudah reda, laut juga sudah mulai teduh. Sudah lama saya tak pernah pergi mengayun, apalagi cuaca bagus begini. Kayaknya cocok kalau saya mancing di sekitar sini saja. Tapi bagaimana caranya supaya saya kasih turun perahu ini? Oh, kebetulan ada Mamri, anak buah di perahu ini.
1: Hei, Pace Mamri, kau mari dulu.
2: Ada apa, Swande?
0: Begini, kau bisa bantu saya kasih turun perahu ini, kah?
2: Bisa, Pace.
0: Kalau gitu, ayo toh angkat sudah.
1: Satu, dua, tiga. Lepas.
2: Pegang tali kuat-kuat, Pace. Perahu hanyut nanti.
0: Oke, terima kasih, Pace. Kalau begitu, saya turun dulu, ya.
2: Pace Swande, kau kemana?
0: Saya mau pergi mengail, toh.
2: Kalau begitu saya ikut, kah?
0: Kau mau ikut? Kalau begitu kau siap pancing. Jangan lupa kau bawa kalawai juga.
2: Oke, sip. Sip saja, Pace Swande.

0: Oh, terus apa yang terjadi selanjutnya?
1: Selanjutnya Suandei dan Mamri, mereka dayung perahu sampai dorang dua semakin jauh dari pelabuhan.
0: Terus?
1: Setelah dorang dua sampai di tengah laut, Suandei dayung perahu pelan-pelan sambil amati permukaan laut yang tenang. Siapa tahu ada penyu atau ikan yang bisa dong dua tangkap. Dan tiba-tiba...
2: Suandei, kulihat sana ada penyu besar.
3: Ah, di mana Mamri?
2: Itu di sebelah sana, di sebelah kanan perahu. Di darat itu, kulihat penyu di baru timbul itu. Mama yo, penyu besar apa? Penyu besar sekali.
3: Pace Mamri, tau makan besar ini. Pace Mamri, udah yang perahu putar ke arah penyu itu cepat. Nanti tuan dua tak bisa tangkap penyu itu. Pace Mamri, nanti kalau sudah dekat penyu itu, pace kau langsung lempar ke lawa itu. Tapi pelan-pelan eh.
2: Siap, Suandi. Saya sustain by ini.
0: Terus, Suandi dan Mamri tangkap penyu itu kah, Bapak Agus?
1: Nah, tidak lama kemudian ku dengar Mamri dia lempar kalawai dan kalawai itu kena di bagian belakang badan penyu itu.
0: Terus penyu itu mati?
1: Terada Tony, penyu itu hanya luka saja. Dan penyu itu berenang sekuat tenaga ke dasar laut dengan kalawai yang menancap di tubuh penyu itu. Setelah lama berenang ke dasar laut, akhirnya penyu itu dia lelah dan tidak bergerak lagi. Nah, karena penasaran, akhirnya Suandei memutuskan untuk menyelam untuk angkat penyu itu ke perahu sementara Mamri menunggu di perahu.
0: Terus, apa yang terjadi dengan Suandei?
1: Setelah Suandei sudah pegang penyu itu untuk angkat ke perahu, tiba-tiba penyu itu bergerak dan berenang kembali ke dasar laut. Suandei akhirnya ikut terseret oleh penyu itu sampai ke dasar lautan.
0: Lalu, apa yang terjadi selanjutnya dengan Suandei?
1: Penyu itu kemudian bawa Suandei sampai ke dasar laut, lewat batu-batu, karang, lumut laut, gua, dan akhirnya sampailah Suandei dan penyu itu di sebuah istana yang sangat-sangat megah.
0: Hah? Istana? Tapi bagaimana mungkin, Bapak Agus? Itu kan cuma penyu saja, toh?
1: Iya, penyu itu ternyata jelmaan seorang putri dari Raja Hantu Laut di Pulau Nusiram. Putri raja itu berniat untuk menikah dengan Suandei.
0: Lalu, bagaimana dengan Mamri? Pasti Mamri sedih sekali karena kehilangan Suandei.
1: Mamri masih terus tunggu Suandei di perahu. Tapi lama-lama kelamaan Mamri jadi takut dan sangat khawatir karena sudah berjam-jam Suandei belum kembali ke perahu. Mamri berteriak, panggil Suandei, tapi tidak ada balasan. Akhirnya Mamri potong tali yang tertancap di badan perahu. Kemudian Mamri dayung perahu kembali ke kapal di pelabuhan Mande Naruru dan kasih tahu semua orang-orang yang ada di kapal itu bahwa Suandei sudah mati dibawa oleh penyu ke dasar laut.
0: Ya, kasihan nih Suandei.
1: Nah, singkat cerita, putri dari hantu laut sangat ingin menikah dengan Suandei, maka putri hantu laut ini membawa Suandei keliling istana.

Hai manusia, jangan kau takut. Saya tidak akan bunuhku. Saya ini putri dari Raja Hantu Laut. Ini adalah istana bapak saya. Saya sengaja biarkan saya ditikam karena saya sangat inginkan sosok laki-laki yang berani seperti kau untuk saya nikahi. Tapi maaf,

0: ada daun-daun yang dan kayu yang hijau, ada yang untuk mendatangkan angin badai dan lain-lain.
1: Hai manusia, lihat daun-daun yang berada di antara botol-botol. Itu adalah daun kepintaran. Dan lihat, daun yang sedikit kekuning-kuningan itu adalah daun kepintaran untuk menyanyi. Kalau kau makan sedikit saja dari daun itu, maka kau pasti pintar mengarang nyanyian dan lagunya. Dengan daun itu, kami para putri laut pakai untuk menyanyi di waktu malam hari di atas lautan. Dan yang itu adalah daun mengukir. Kalau kau makan sedikit saja dari daun itu, maka kau pasti pintar sekali untuk mengukir muka perahu dan perhiasannya yang terbagus di seluruh dunia.
0: Itulah manfaat dari berbagai pajangan obat-obatan di dinding istana. Maka Putri Laut pun pergi untuk kasih tinggal Swan Day dengan maksud menyampaikan kedatangan Swan Day ke istana kepada sang raja hantu laut. Tanpa berpikir panjang, Swan Day langsung mengambil kesempatan untuk tinggalkan istana hantu laut itu. Tapi sebelumnya Swan Day mengambil daun kepintaran untuk menyanyi dan daun mengukir. Kemudian Swan Day lari kencangnya untuk menuju pintu gerbang yang ditujukan oleh Putri Laut itu. Dan tanpa ragu-ragu Swan Day langsung lompat ke dalam air yang terlihat kebiruan. Ternyata itu arah ke daratan Pulau Nusirang.
2: Oh, ini kesempatan untuk saya lari dari istana ini. Kalau tidak, saya tidak akan pernah pulang lagi. Tapi ada yang harus saya bawa. Oh, iya. Ini daun pintar nyanyi dan daun pintar mengukir. Ini dia. Pintu keluar ke arah sini kayaknya. Saya harus cepat-cepat mungkin pergi.

0: Terus, Suandai kembali ke perahu kan?
1: Iya, Suandai langsung kembali ke perahu sambil membawa dua benda yang sangat berharga, yaitu daun kepintaran untuk menyanyi, daun kepintaran untuk mengukir, dan pergi tinggalkan pulau berbahaya itu. Nah, dari legenda Suandai, maka kepintaran untuk mengukir dan menyanyi berkembang ke seluruh Teluk Cendrawasih dan lama-lama kelamaan sampai ke daerah lain.
0: Oh, jadi itu alasannya kenapa ada banyak sekali jenis-jenis ukiran di Papua yang berbeda-beda, eh?
1: Kalau berdasarkan cerita legendanya, ya seperti itu, Tony. Tapi kalau menurut Bapak Agus, supaya jadi pintar harus banyak belajar, toh. Karena semakin banyak Tom membaca buku, maka banyak hal-hal baru yang Tom tahu. Dan jangan gegabah untuk melakukan sesuatu, karena setiap Tom punya tindakan pasti akan selalu ada konsekuensinya yang harus dihadapi.
0: Kalau begitu, Tony mau banyak belajar biar semakin pintar.
1: Ya, bagus begitu, Tony. Bapak Agus juga setuju itu.
0: Bapak Agus, sudah sore nih.
1: Bah, kok ramo, bah, betul, bah, juga. Ternyata sudah sore. Begitu, Bapak Agus juga pulang, eh. Mau ke pelabuhan dulu.
0: Bukan ke Pulau Nuserang, toh.
1: Tony, kok macam-macam sekali.

0: Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di Jelang Malam bersama Pro 1 RRI Serui dan pendengar di edisi siar 10 Agustus 2026. Dan kita sudah berada di jam 8 lebihnya 59 menit atau jam 20 waktu Indonesia Timur ya. Dan pendengar, sesaat kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutla siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
8: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang kita temukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua. Dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini disengarkan setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Biniruan di RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang
13: krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan, hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
13: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi Indonesia.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian, yang berarti sebelum tengah hari, dan postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian, atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman dan

merupakan salah satu komponen terpenting dalam tubuh manusia. Menyumbangkan darah melalui donor darah dapat menyelamatkan satu kehidupan atau bahkan beberapa nyawa sekaligus. Tidak hanya menguntungkan bagi si penerima, namun bagi si pendonor darah juga bisa mendapatkan manfaat donor darah bagi kesehatan dirinya. Saat mendonorkan darah, biasanya darah yang diambil dalam tubuh adalah sekitar 480 ml. Untuk pria, boleh mendonorkan darahnya setiap 12 minggu atau 3 bulan sekali. Dan bagi wanita, dapat mendonorkan darahnya setiap 16 minggu atau 2 tahun sekali. Hal itu disebabkan karena pria biasanya memiliki lebih banyak persediaan zat besi daripada wanita. Darah yang didonorkan akan diperiksa dan akan diuji keamanannya, serta dikelompokkan berdasarkan golongan darah. Hal ini berguna agar darah yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien dan dipastikan aman dari kemungkinan penyakit yang muncul di dalam darah.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah menolong kami. Kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan dengan sukacita taat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-29. Tertulis demikian. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Saudara yang dikasih Tuhan, ketika makan di sebuah food court di kota Bangkok yang begitu ramai, kami duduk di sebuah tempat dengan meja yang cukup untuk 6 orang. Tapi di situ sudah ada seorang bapak yang telah duduk sendirian. Kami minta izin duduk di situ dan sang bapak mengizinkan. Ternyata ia adalah seorang tunarungu sehingga berbicara dengan bahasa isyarat. Pertemuan yang kebetulan itu menghasilkan obrolan yang menarik dan perkenalan satu sama lain. Dia mengatakan bahwa dia sendirian dan tidak ada siapa-siapa. Anak-anaknya sudah pergi semuanya. Dan dia senang bisa ngobrol dengan kami. Dan uniknya juga, dia ternyata sama-sama percaya Tuhan. Kami mendoakannya sebelum berpisah. Sebuah pertemuan yang tidak diduga itu membawa penguatan untuk bapak itu dan juga untuk kami. Ada orang-orang di sekitar kita yang seringkali tidak kita anggap dan tidak kita pedulikan. Atau mungkin bukan kita tidak pedulikan, hanya memang kita terlalu fokus pada diri kita saja. Menjadi sesama untuk orang lain berarti mau memberi diri untuk mereka, mau mendengar, mau memperhatikan. Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 29 ini tertulis tentang seorang ahli Taurat yang berusaha membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Tertulis di sini, "Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, 'Dan siapakah sesamaku manusia?'" Seorang ahli Taurat datang untuk mencobai Tuhan Yesus tentang perbuatan apa yang harus dilakukan supaya memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu manusia." Jawaban ini tidak dapat disangkali kebenarannya oleh sang ahli Taurat. Tapi kemudian ahli Taurat ini mengajukan pertanyaan lain yang sifatnya mencobai juga. Dia tanyakan, "Siapakah sesamaku manusia?" Pertanyaan ahli Taurat ini menggambarkan pemikirannya tentang manusia, bahwa tidak semua manusia menjadi sesamanya, tidak semua orang sama dengannya, tidak semua orang harus dan pantas dikasihi, tidak semua orang patut untuk dia pedulikan. Dalam pandangannya, ada golongan-golongan manusia.

Sampai saat ini pun, penggolongan manusia masih seringkali kita temukan dalam pemikiran banyak orang. Mungkin juga dalam pemikiran kita. Ada kasta, ada kelas sosial, ada pengelompokan berdasarkan status, jabatan, dan kekayaan. Untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang Yahudi yang dirampok di tengah jalan. Kemudian muncul seorang imam, lalu muncul seorang Lewi berjalan di dekatnya. Tapi kedua orang ini, baik imam dan Lewi ini, tidak menolong orang yang dirampok itu, yang berada dalam kesusahan. Lalu muncul orang yang ketiga. Sang ahli Taurat mengira Tuhan Yesus akan berkata, orang yang ketiga adalah orang Yahudi yang akan menolong sesamanya orang Yahudi. Tapi ternyata tidak. Ada plot twist di sini, saudara. Tuhan Yesus mengatakan tentang orang yang ketiga adalah orang Samaria. Orang yang sangat tidak disukai oleh orang Yahudi. Kelompok atau golongan manusia yang dianggap tidak layak dan dipandang sebagai kelas dua, sebagai orang atau kelompok manusia yang tidak pantas untuk disamakan atau disetarakan posisinya. Orang Samaria ini justru yang menolong orang Yahudi yang menjadi korban perampokan. Bukan secara kebetulan Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini tentang orang Samaria, tapi memang sengaja Tuhan Yesus ungkapkan untuk menghancurkan setiap pemikiran kita, prasangka-prasangka kita yang salah terhadap orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita menjadi sesama buat orang-orang di sekitar kita? Jadilah sesama buat mereka, mulai dari dalam keluarga kita. Jadilah sesama buat istri kita, buat suami, buat anak-anak, buat asisten rumah tangga, buat sopir, buat siapa saja yang ada di lingkungan kita. Dan jadilah sesama buat orang-orang lain yang ada di luar sana, yang membutuhkan cahaya terang Kristus, agar mereka melihat kemuliaan dan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menjadi kekuatan dan tuntunan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Kami mau jadi sesama bagi orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami yang seringkali memandang rendah orang lain. Ampuni kami yang seringkali tidak mau memperhatikan dan tidak mau peduli. Jamah hati kami Tuhan, dan penuhi hati kami dengan kasih-Mu yang memuliakan Tuhan dan senantiasa mempedulikan sesama kami. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan mengalami mujizat Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna, semakin diubahkan, seturut dengan gambaran-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui, kembali mengudara melalui FM 96,4 dan MW 1026 kHz pada hari ini, Selasa 11 Agustus 2026.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Ya, baik pendengar setiap program 1 RRI Srui di mana saja Anda berada, pukul 5 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali lagi program 1 RRI Srui 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Srui. Kembali mengudara di ruang dengar Anda dengan sajian-sajian terbaik yang akan kami hadirkan sepanjang hari ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Pendengar, bersama saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
2: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
2: Yoi.
1: Kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
2: Siap Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan

Ya, baik pendengar, pukul 5:15 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat kembali menjalankan, memulai aktivitas hari Anda di hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Ya, pendengar, jangan lupa untuk mengawali segala aktivitas kita dengan doa dan juga ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya untuk memohon penyertaan dan berkat Tuhan untuk menjalani segala aktivitas rutinitas kita sepanjang hari ini. Semua yang akan kita lakukan, yang sudah ada dalam list perencanaan kita bawa semua dalam doa permohonan kepada Tuhan, sehingga Tuhan turut campur tangan dan bekerja dalam setiap apa yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini. Baik pendengar, kami akan hadirkan doa dan renungan dan doa pagi Kristiani ke ruang dengar Anda dengan judul Tetap Bersama Tuhan Dalam Pencobaan. Semoga renungan dan doa pagi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh memberkati Anda dan juga boleh menjadi bagian bekal bagi Anda untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Ya, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami sampai pada saat ini. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-28. Tertulis demikian. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun sudah tidak begitu banyak digunakan seperti zaman dulu, tapi perangko masih ada sampai hari ini dan masih bisa digunakan untuk mengirimkan surat dan dokumen melalui kantor pos. Ada hal yang menarik tentang perangko. Perangko itu akan terus menempel di kartu pos atau di amplop sampai kepada tujuannya. Ibarat seperti perangko yang selalu menempel sampai akhir, sampai kepada tujuan atau destinasinya. Hendaknya kita juga selalu menempel kepada Tuhan, senantiasa berpaut kepadanya, setia selalu kepada Tuhan Yesus. Dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 28 ini, Tuhan Yesus berkata, "Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami." Dalam keadaannya sebagai manusia, dalam menjalankan pelayanannya sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, Tuhan Yesus mengalami banyak pencobaan. Perkataan Tuhan Yesus dalam ayat ini diucapkannya kepada murid-muridnya sebelum peristiwa penangkapan dan sebelum peristiwa penyaliban. Jadi pencobaan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah peristiwa yang dialami selama 3,5 tahun pelayanannya bersama dengan para muridnya. Ada banyak tantangan dalam pelayanannya. Ada orang-orang yang berusaha membunuhnya. Ada orang-orang yang berusaha melemparinya dengan batu. Ada orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan para pemuka agama yang membencinya. Pelayanannya tidak selalu berjalan dengan mulus, sekalipun dia adalah Allah. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia membatasi dirinya dan turut merasakan pergumulan-pergumulan kita manusia dalam menjalankan tugas misinya di dalam dunia ini. Segala pencobaan, situasi sulit yang dia alami, itu juga dirasakan oleh para muridnya. Namun para muridnya tetap setia dan tidak meninggalkannya, sekalipun ada pencobaan, ada kesukaran, ada tantangan yang mewarnai pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan. Para murid Tuhan Yesus, terlepas dari segala kekurangan dan kesalahpahaman mereka dalam pelayanan, mereka tetap setia dan bertahan dalam menjalankan pelayanan bersama dengan Tuhan. Mereka bertahan dalam masa-masa sulit yang harus mereka hadapi. Kita bisa mengerti bagaimana beratnya tugas pelayanan yang dihadapi Tuhan Yesus dan juga dialami oleh para murid. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seringkali mereka harus tidur di luar, tidur di taman, tidur beratapkan langit, dan mereka juga mengalami kelelahan dalam mengerjakan pelayanan bagi ribuan orang yang begitu banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan, yang mencari kesembuhan. Para murid dipuji oleh Tuhan Yesus karena mereka tetap bersama-sama dengan Tuhan dalam segala pencobaan yang Tuhan alami. Saudara yang dikasihi Tuhan,
bagaimana dengan kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus di era sekarang ini, dalam zaman saat ini? Apakah kita memiliki sikap yang sama dengan para murid Tuhan Yesus dalam zaman waktu itu, ketika Tuhan ada sebagai manusia? Apakah kita tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam segala pencobaan yang Tuhan alami? Ataukah kita segera meninggalkan Tuhan dan melepaskan iman kita kepadanya? Mari kita uji hati kita, koreksi diri kita, dan milikilah sikap untuk tetap setia dan bertahan dalam segala pergumulan, persoalan yang kita hadapi dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Biarlah kita semua tetap bertahan sampai akhir, karena ada janji keselamatan dan hidup kekal, berkat abadi yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang bertahan sampai kesudahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menuntun kami, mengajar, menegur, mengoreksi kami yang mungkin selama ini telah menyimpang dari iman, yang mulai surut dan tidak setia. Terima kasih untuk teguran firman-Mu. Ajar kami untuk kembali setia kepada-Mu Tuhan dalam segala pergumulan, persoalan yang kami alami dalam pengiringan akan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus untuk berjalan selalu dalam kebenaran-Mu sampai pada akhirnya. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami senantiasa berkemenangan dalam segala perkara, dan nama Tuhan selalu dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan persoalan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu, lawatlah setiap orang, agar percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

0: semua barang.
1: Ya, baik pendengar, pukul 5 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti bersama tadi ya, renungan dan doa pagi Kristiani dengan tema Tetap Bersama Tuhan Dalam Pencobaan. Semoga renungan dan doa pagi yang telah kami hadirkan boleh memberkati pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Ya, kembali lagi kami ucapkan untuk kesekian kalinya selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda di hari ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Anda yang sudah bangun ya, mungkin dari sebelum buka siar RRI Anda sudah bangun, ataupun mungkin ya Anda yang bangun bersama siaran kami dan sudah memulai aktivitas pagi hari Anda. Kami ucapkan selamat memulai aktivitas Anda, mulai dengan doa dan ucapan syukur. Tentu saja semangat dan energi positif yang baru di hari ini melingkupi Anda sekalian. Dan apa yang akan Anda kerjakan di hari ini, kami doakan ya, semua disertai dan diberkati Tuhan, boleh berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan apa yang Anda inginkan.
0: Katakan semua, minta lancarnya, Roh Kudus dalam hidupmu, bila badai melandai.
1: Ya, pendengar program Satu RRI Serui kembali mengudara di ruang dengar Anda, tentunya dengan sajian-sajian terbaik kami. Informasi-informasi menarik dan juga edukatif akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga tak lupa kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas Anda, memberikan juga inspirasi bagi Anda sepanjang hari ini.

Pendengar, perlu diketahui manfaat bangun pagi. Tidur lebih awal dan bangun lebih cepat akan membuat orang makin sehat, kaya, dan bijaksana. Demikian ungkapan tokoh Amerika Serikat Benjamin Franklin. Saudara, apa yang bisa kita nikmati bila kita bangun lebih awal di waktu pagi hari? Pertama, udara segar. Nikmati udara pagi yang segar dan tidak terlalu banyak terpolusi. Hirup dalam-dalam untuk menyuplai oksigen ke otak. Dengan suplai oksigen yang mencukupi, otak akan bekerja lebih baik. Pada pagi hari, menjelang fajar menyingsing, udara masih mengandung gas ozon yang baik untuk mencegah kerusakan paru-paru, penyumbatan pembuluh darah, memperlancar peredaran darah, meningkatkan kekebalan tubuh, terapi diabetes, asam, alergi, penyakit jantung, serta merangsang urat saraf bekerja dengan baik. Kedua, sinar matahari. Nah, cahaya matahari pagi yang hangat sangat penting untuk tubuh. Sinar matahari pagi kaya vitamin D yang baik untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Dengan memperoleh matahari pagi, Anda bisa mencegah terjadinya osteoporosis atau pengeroposan tulang. Bagi para pria, vitamin D sangat penting untuk meningkatkan kesuburan. Selain itu, matahari pagi juga baik untuk kesehatan kulit karena tidak mengandung sinar ultraviolet yang bisa memicu kanker kulit. Saudara, banyak orang melewatkan sarapan dengan alasan tak ada waktu. Padahal, sarapan sangat penting untuk menyuplai energi tubuh dan fungsi kerja otak. Tanpa sarapan, tubuh akan lemas dan kurang energi. Otak pun tak dapat bekerja dengan optimal. Jika Anda bangun pagi, tentu tak perlu melewatkan sarapan. Anda akan punya lebih banyak waktu untuk menyiapkan sarapan dan bekal ke kantor ataupun bekal si kecil ke sekolah.

Ya, baik pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 5 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih menemani ruang dengaran dengan sajian lagu-lagu rohani Kristiani, yang harapan kami dapat memberi berkat dan juga semangat tersendiri bagi Anda untuk memulai aktivitas Anda di hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 6 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Serui.

laksanakan ya tracing TB, terintegrasi cek kesehatan gratis, tapi juga pengobatan massal di Puskesmas Miobo yang ber

Ya baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Yapen, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Pendengar, mengawali jumpa kita pagi ini, kami sampaikan topik berita utama di antaranya. Anggota DPR RI Komisi 13 bersama Kementerian HAM Republik Indonesia gelar sosialisasi hak bagi masyarakat dan mahasiswa. Puskesmas Miobo, Distrik Pulau Kurudu, gelar cek kesehatan gratis. Pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Christine Padua, inilah berita selengkapnya.

0: Baik pendengar, berita pertama. Puskesmas Distrik Miobo, Pulau Kurudu, gelar cek kesehatan gratis bagi warga. Laporan Salo Ayomi.
1: Laksanakan ya tracing TB, terintegrasi cek kesehatan gratis, tapi juga pengobatan massal di Puskesmas Miobo yang
2: Pusat Layanan Kesehatan Puskesmas Miobo Distrik Pulau Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan kegiatan tracing TB, terintegrasi dan cek kesehatan gratis kepada warga yang berada di Distrik Pulau Kurudu. Kepala Puskesmas Miobo Matias Samber SKM mengatakan, tracing TB dan cek kesehatan gratis merupakan program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dilaksanakan di Puskesmas. Tracing TB terintegrasi dan cek kesehatan gratis terfokus pada pemeriksaan kesehatan warga masyarakat, mendeteksi dini penularan penyakit tuberkulosis serta penyakit lainnya yang diderita warga.
1: Laksanakan ya tracing TB, terintegrasi cek kesehatan gratis, tapi juga pengobatan massal di Puskesmas Miobo yang berlokus pada Kampung Kaipuri. Kami melaksanakan pemeriksaan gratis dan pengobatan massal bagi 3 kampung hari ini Senin di Mansesi, Kaipuri dan Doreami. Hari ini kami pengobatan massal dengan kerjasama mendatangkan dokter dari Puskesmas Waindu, Dr. Nadine sudah ada siang ini bersama dengan kami. Sudah gelar pemeriksaan dan pengobatan kepada warga masyarakat Kampung Mansesi, Kaipuri, dan Doreamini. Dan hari ini kami jadwalkan untuk 3 kampung di sini tidak terbatas hingga selesai pelayanan sore nanti. Jika ada waktu luang, kami akan berkunjung ke pasien-pasien keswa kami atau ODGJ yang ada di sini, karena total pasien ODGJ kami yang ada di Distrik Pulau Kurudu berjumlah 7 orang, yang mana 4 orang tersebar di 3 kampung yaitu Mansesi, Kaipuri, dan Doreamini. Kemudian 3 orang yang tersebar di 5 kampung yang ada di Krimri, Kurudu, Manokwar, Andesaria, dan Manusundu.
2: Tracing TB terintegrasi dan cek kesehatan gratis warga melibatkan bagian radiologi, pembimbing dari Dinas Kesehatan Yapen, tenaga kesehatan, dan kader. Setiap warga yang datang dilakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan. Dalam pemeriksaan terdeteksi mengidap TB langsung dirujuk untuk mendapat pelayanan kesehatan lebih lanjut.
1: Tracing TB ini adalah giat dari Kementerian Kesehatan yang berlokus di Kampung Kaipuri pada bulan Agustus dan nanti lokus kedua kami di Kampung Doreamini di bulan September. Jadi giat ini melibatkan narasumber, radiologi, kemudian pembimbing dari Dinas Kesehatan, terus 5 orang nakes dari Puskesmas, 2 orang kader dari kampung lokus tersebut. Jadi setiap pengunjung yang datang kami data periksa kesehatan terkait dengan penyakit TBC-nya. Jika ada gejala kami langsung tindak lanjut rujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut agar mendapatkan pengobatan. Tapi kalau dia tidak terdeteksi menderita penyakit TBC, berarti kami registrasi dia berurusan dengan pihak administrasi. Setiap individu dibekali dengan snack dan uang transport Rp30.000. Jadi uang transport setiap individu itu Rp50.000 per orang. Dari rincian Rp50.000 itu kami jadi Rp20.000-nya kami jadikan snack, Rp30.000-nya dijadikan transport untuk pulang ke rumah lagi.
2: Tracing TB terintegrasi dan cek kesehatan gratis yang dilaksanakan direspon baik oleh warga yang datang untuk memeriksakan kesehatan. Melalui tracing TB terintegrasi dan cek kesehatan gratis, diharapkan dapat mendorong masyarakat berperilaku hidup sehat, memudahkan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan, agar masyarakat hidup dalam lingkungan sehat dan bersih untuk kesehatan yang lebih baik. Salo Ayomi melaporkan.
0: Mendengar kita ke berita selanjutnya. Tokoh masyarakat adat Kabupaten Waropen menyampaikan dukungan kepada seluruh masyarakat Saireri di 4 kabupaten agar aspirasi pemekaran bisa terjawab. Laporan Hengki Wapai.
3: Masyarakat Kepulauan Yapen, bahkan Saireri, bahkan Gondumi Sesare juga.
4: Hal itu dikatakan tokoh pendiri atau tokoh masyarakat adat Kabupaten Waropen, Riko Rumayomi, melalui via teleponnya kepada RRI menyampaikan apresiasi pemekaran calon DOB Gundumisi Sare dan juga pemekaran Papua Utara melalui Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, dan Supiori. Ia juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Saireri atas dukungan doa dan kerjasamanya sehingga aspirasi masyarakat yang nantinya disampaikan ke anggota Komisi 2 DPR RI dalam kunjungan kerja resesnya ke Jayapura dalam pertemuan di kantor gubernur untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Saireri terkait pemekaran Papua Utara agar bisa terwujud. Tandas Riko Rumayomi.
3: Masyarakat Kepulauan Yapen, bahkan Saireri, bahkan Gundumisi Sare, juga beberapa kabupaten yang memenuhi syarat yang ada DOB di Saireri, agar untuk kami bersama-sama menyerahkan aspirasi kepada balik di kantor gubernur bersama dengan para rombongan dan juga beberapa tokoh-tokoh adat tokoh masyarakat yang ada di Saireri. Demikian mungkin itu yang untuk kami dari DOB calon kabupaten yang ada. Oleh sebab itu, kami dukungan doa dari masyarakat yang ada di Saireri agar kita berdoa semoga semua yang kita dambakan atau yang kita menunggu aspirasi di Provinsi Papua Utara akan terwujud. Sukses. Demikian.
4: Di akhir penjelasan tokoh masyarakat adat Kabupaten Waropen Riko Rumayomi beserta 3 kabupaten lainnya menyampaikan selamat datang bagi anggota Balek DPR RI ke Provinsi Papua untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait pemekaran DOB Gundumisi Sare dan pemekaran Papua Utara. Hengki Wapai melaporkan.
0: Pendengar berita selanjutnya. Malam pisah sambut Kapolres Waropen penuh haru kehangatan. Laporan Tabina Rumpaidus.
5: Suasana penuh kehangatan, keagraban dan haru mewarnai malam pisah sambut Kepala Kepolisian Resort Kapolres Waropen yang digelar di Aula Kerja Bersama Jumat 7 Agustus 2026 malam hari. Kegiatan tersebut menjadi momentum peralihan kepemimpinan sekaligus penghormatan kepada pejabat lama dan penyambutan pejabat baru Kapolres Waropen. Acara tersebut digelar sebagai bentuk penghormatan dan pengantaran tugas AKBP Iip Syarif Hidayat SH selaku pejabat lama Kapolres Waropen sekaligus menyambut AKBP Taufan Irdianto Esos sebagai pejabat baru Kapolres Waropen. Kapolres Waropen yang baru AKBP Taufan Irdianto Esos dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada AKBP Iip Syarif Hidayat atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Polres Waropen. Berbagai capaian serta sinergi yang telah dibangun akan menjadi bagian yang akan dilanjutkan dalam kepemimpinannya. Dikatakan siap melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dan menjaga kondusivitas di Kabupaten Waropen. Ia mengharapkan dukungan penuh serta sinergitas dari pemerintah Waropen, Forkopimda, para tokoh, dan seluruh lapisan masyarakat agar dapat bersama-sama membangun daerah Waropen.
6: Semoga apa yang dilakukan oleh Pak Kapolres Lama dan juga IKIP komunikasi internal KPI sentral berjalan baik, saya sebagai Kapolres Waropen akan mengingatkan dan terus melakukan komunikasi. Semoga Kabupaten Waropen tetap terlihat, tetap terjaga, dan tetap kondusif.
5: Sementara itu, pejabat lama Kapolres Waropen AKBP Iip Syarif Hidayat SH di hadapan jajaran Polres Waropen dan pemerintah daerah menyampaikan selamat datang kepada AKBP Taufan Irdianto Esos sebagai Kapolres Waropen yang baru. Dan ia mengatakan masa tugasnya sebagai Kapolres Waropen telah berakhir. Iip Syarif Hidayat menggambarkan pergantian jabatan tersebut sebagai bagian dari perjalanan kedinasan dan tanggung jawab sebagai anggota Polri.
6: Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya pada malam ini langkah kami berhenti, Kabupaten, pada malam ini untuk melaksanakan tugas sebagai Kapolres Roben. Di mana lita-liku perjalanan kami di Roben ya sungguh bervariasi Kabupaten. Kadang ya kita bahagia, kadang sedih, kadang gundah gulana. Jadi perjalanan selama 3 tahun 8 bulan itu ya begitu sudah bobot. Tapi yang saya dapatkan kesannya sini aman terkendali Kabupaten. Terima kasih. Kesannya saya aman. Mungkin di seluruh Indonesia Kabupaten yang paling aman ya di Waropen.
5: Bupati Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI turut menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama Kapolres Waropen atas dedikasi dan pengabdiannya dalam menjaga keamanan serta mendukung stabilitas pembangunan di Kabupaten Waropen. Pemerintah daerah juga menyambut kedatangan Kapolres yang baru dan berharap kemitraan antara pemerintah Waropen dan Polres Waropen terus berjalan harmonis.
7: Sehingga atas nama pemerintah Kabupaten Waropen dan seluruh masyarakat Waropen, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak AKBP Ibu Sarif Hidayat SH dan keluarga atas dedikasi, penghargaan, kerja keras serta sinergi dan kolaborasi yang telah dibangun bersama pemerintah daerah selama mengemban tugas hampir 3 tahun 8 bulan yang dimaksud tadi. Memang benar kita telah menghadapi berbagai tantangan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Waropen yang kita hadapi bersama. Namun komunikasi dan koordinasi yang telah dibangun menjadi kekuatan besar untuk membangun dengan Kapolres yang baru. Karena itu kami menyadari benar bahwa keamanan dan ketertiban di daerah ini atau dimanapun kita berada menjadi sangat penting dan sangat strategis. Dan tidak mudah, kita membutuhkan ketegasan dan penegakan hukum yang benar dan tegas di Kabupaten kami. Benar seperti yang disampaikan oleh Kapolres lama, Bapak Wadir, kepada Bapak Polres baru, Waropen memang daerah yang aman sampai saat ini.
5: Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Forkopimda dan jajaran Polres Waropen kepada pejabat lama. Seluruh rangkaian kegiatan pisa dan sambut Kapolres Waropen berlangsung dengan penuh suasana kekeluargaan, sekaligus menjadi momentum mempererat sinergitas antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Pendengar berita selanjutnya. Ketua Tim Pemekaran DOB Gundumisi Sare menyambut hangat kedatangan anggota DPR RI ke Provinsi Papua untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait pemekaran Papua Utara. Laporan Hengki Wapai.
1: Saya selaku ketua atas nama Natanan Sonai, saya diberikan kepercayaan untuk...
2: Ketua Tim Pemekaran DOB Gundumisi Sare, Nathan Ansanai, untuk merumuskan rencana kedatangan anggota Balek DPR RI ke Jayapura dalam pertemuan di kantor gubernur untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Sereri di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Waropen, Kabupaten Yapen, Kabupaten Biak Numfor, dan Supiori terkait pemekaran DOB dan Papua Utara. Dalam membahas rancangan perlindungan masyarakat adat dan dijemput oleh tim tari sekaligus penyerahan dokumen oleh perwakilan yang sudah disediakan yang telah ditandatangani oleh perwakilan masyarakat Sereri di empat kabupaten. Demikian Ketua Tim Nathan Ansanai melalui via teleponnya kepada RRI mengabarkan.
1: Saya selaku ketua atas nama Nathan Ansanai, saya diberikan kepercayaan untuk menerima kedatangan Balek DPR RI yang nantinya akan membahas terkait rancangan undang-undang perlindungan masyarakat adat, tetapi juga menerima aspirasi masyarakat Sereri untuk mempercepat pemekaran Provinsi Papua Utara. Untuk itu, besok kami akan melakukan penjemputan di Menhal Kantor Gubernur Blok 2, kemudian akan dimeriahkan oleh tim tari yang sudah kami siapkan dari wilayah Sereri, kemudian penyerahan dokumen yang akan diserahkan oleh perwakilan yang sudah disiapkan. Baik, jadi harapan kita setelah penyerahan dokumen pemekaran ke tim Balek, maka tim Balek akan membawa aspirasi masyarakat Sereri ke Prolegnas DPR RI untuk segera membentuk atau menetapkan Provinsi Papua Utara. Dokumen sudah diserahkan ke ketua tim, jadi itu sudah ditandatangani oleh semua perwakilan masyarakat Sereri di empat kabupaten. Jadi tidak ada proses tanda tangan, tapi akan ada penyerahan dan pernyataan sikap yang sudah tim buat untuk diserahkan langsung kepada Balek DPR RI. Tim Balek DPR RI itu tentu ada perwakilan dari setiap komisi, dan yang kami prioritaskan di situ adalah perwakilan dari partai PDIP dan Nasdem. Jadi untuk banyaknya itu kita belum tahu, tetapi hampir kurang lebih 8 orang. Terima kasih, salam hormat untuk masyarakat di Sereri. Mari kita doakan semoga harapan dari masyarakat Sereri bisa terwujud. Kita boleh bawa pulang Provinsi Papua Utara. Kita punya wilayah yang belum berkembang dan diberikan pemerintahan definitif hari ini.
2: Di akhir penjelasan, Ketua Tim Pemekaran DOB Gundumisi Sare menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya sehingga penjemputan ini bisa berjalan dengan aman hingga selesai dengan baik. Hengki Wapai melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yapen awasi keamanan pangan dapur program MPG. Laporan Cindy Faidiban.
3: Aktivitas makan bergizi gratis.
4: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap dapur program makan bergizi gratis. Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan bahan pangan yang digunakan aman dan layak dikonsumsi oleh para penerima manfaat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffrey Boy Manderi, mengatakan pengawasan terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG menjadi salah satu bagian penting untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan.
3: Untuk ketahanan pangan, kita ambil pada uji PSAT, pangan segar asal tumbuhan. Jadi seperti sayur-sayur yang jadi petani, buah-buah, itu kita ada punya alat untuk uji tingkat cemaran bahan kimia atau aluminium atau boraks yang terkandung dalam PSAT tersebut. Nah, setelah kita uji, baru kita laporkan ke pimpinan.
4: Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Elim Famboaman Restu mengatakan pihaknya selalu berupaya menggunakan bahan pangan yang masih segar dalam proses penyediaan makanan untuk program makan bergizi gratis. Bahan pangan yang digunakan selalu diupayakan dalam kondisi segar seperti sayur dan tahu. Selama ini bahan digunakan juga berasal dari bahan lokal.
5: Sayur, ikan, tahu itu kami gunakan bahan-bahan yang fresh, yang segar. Kami menggunakannya, kayak misalnya contoh ikan mau kami gunakan misalnya untuk menu besok, kita pesannya hari ini, datangnya sore, kita olah, terus kita distribusikan besok. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang segar. Terus kalau tahu, tahu kita juga menggunakan tahu-tahu segar, kami ambil dari sumber gizi.
4: Menurutnya, penggunaan bahan pangan lokal yang masih segar menjadi salah satu perhatian dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat program makan bergizi gratis di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Ketua Tim Pemekaran Ya, pendengar berita selanjutnya, anggota DPR RI Komisi 13 bersama Kementerian HAM Republik Indonesia gelar sosialisasi hak bagi masyarakat dan mahasiswa. Laporan Agus Tanawani.
6: Sosialisasi P5 HAM ini dilakukan.
7: Anggota DPR RI Komisi 13 Tony Tesaresos bersama Kementerian Hak Asasi Manusia gelar sosialisasi hak asasi manusia bertajuk Wujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia melalui implementasi P5 HAM atau penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Tony Tesaresos Senin 10 Agustus 2026 bertempat di Hotel Kelapa II Serui saat membuka giat tersebut mengatakan giat yang dilaksanakan sebagai bagian dalam memberikan pemahaman tentang pemenuhan hak asasi manusia.
6: Sosialisasi P5 HAM ini dilakukan memang di seluruh Indonesia terkait dengan bagaimana kita memahami tentang pemenuhan. Yang pertama kita bicara penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan juga penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.
7: Kegiatan implementasi P5 HAM ini menjadi penting yang harus diketahui masyarakat, terkhusus juga para mahasiswa, agar mengetahui dengan baik terhadap hak asasi manusia, mulai dari dalam kandungan hingga tumbuh dan berkarya dalam berbagai bidang kehidupan. Anggota DPR RI Tony Tesaresos berharap materi yang disampaikan ini mampu mendorong pemahaman masyarakat, terkhusus mahasiswa, mengenal betul hak asasi manusia termasuk dalam implementasinya.
6: Ini sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita bernegara. Oleh karena itu, dari Kementerian HAM dan kami dari Komisi 13 DPR RI berkolaborasi bersama untuk melakukan sosialisasi di seluruh Indonesia. Dan saya kebetulan dari Dapil Papua, kali ini yang ke-5 kali atau 6 kali setelah di Jayapura Kota, Jayapura Kabupaten, Kerom, bisa hadir di Kabupaten Kepulauan Yapen yang kita cintai ini.
7: Sementara itu, Lipi Lonika Padawan, salah seorang mahasiswa STKIP PGRI Papua, apresiasi atas materi yang disampaikan anggota DPR RI Tony Tesaresos maupun dari ketua STKIP PGRI Papua sebagai narasumber. Menurutnya, pemahaman akan hak asasi manusia ini sangat penting dan sangat erat berhubungan dengan kehidupan masyarakat termasuk masyarakat adat. Agus Tanawani melaporkan.
8: Terima kasih untuk Bapak anggota DPR RI selaku Komisi 13 yaitu Bapak Tony Testar atas sosialisasi ini. Kami dari mahasiswa sebagian mengerti akan sosialisasi ini, yaitu mewujudkan masyarakat sadar hak asasi manusia melalui implementasi P5 HAM. Dari situ kami bisa tahu bahwa ada hak-hak yang kita bisa menyampaikan untuk menjadi aspirasi kita sebagai mahasiswa.
7: Tujuan dari P5 HAM, penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia adalah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, untuk menjamin harkat, martabat, serta perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi.

0: Baik pendengar, kita ke berita terakhir. Menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Lawn Tennis Yapen selenggarakan lomba pertandingan tenis lapangan. Laporan Cindy Faidiban.
1: Hari ini kami baru membuka pertandingan.
2: Dalam rangka menyongsong hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Persatuan Tenis Indonesia PLTI Kabupaten Kepulauan Yapen menyelenggarakan lomba dan pertandingan tenis lapangan. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan tenis Bulog Serui pada Sabtu 8 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi salah satu kegiatan olahraga dalam menyemarakkan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 sekaligus mendorong perkembangan olahraga tenis di Kabupaten Kepulauan Yapen. Wakil Ketua DPRK Kepulauan Yapen sekaligus Ketua Persatuan Tenis Indonesia PLTI Kabupaten Kepulauan Yapen, George Diamond Logianto mengatakan, kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari rangkaian menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
1: Membuka pertandingan tenis lapangan menyongsong HUT RI 81. Pertama saya terima kasih kepada Ketua KONI Bapak Roy Palunga yang sudah sangat membantu kami dan para sponsor seperti PJS, Sumber Makmur, sangat terima kasih. Anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Pak Dewan Rian, ada Ibu Dewan, Clara juga, serta sponsor-sponsor yang lain. Saya berharap.
2: Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk semakin memperkenalkan olahraga tenis kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen.
1: Di sini bisa berkembang di Kabupaten Kepulauan Yapen, masyarakat bisa lebih banyak mengenal tenis. Kalau ada yang mau latihan, datang saja ke Bulog dan sudah ada pelatihnya.
2: Melalui kegiatan tersebut, PLTI Kepulauan Yapen berharap semangat olahraga dan kebersamaan masyarakat semakin meningkat dalam menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Baik pendengar, berita dari Cindy Faidiban tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Yapen Waropen pagi edisi Selasa 11 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda.

Ya, baik pendengar setia program 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 6 lewat 31 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program 1 RRI Istri, tentunya di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Istri. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Lintas Istri Pagi atau Warta Berita Yapen Waropen. Produksi Radio Republik Indonesia yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan terus kami hadirkan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda, tentunya dari laman resmi terpercaya kami.

Iya, dan juga akan terus kami selingkirkan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas Anda di hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Tentunya dengan semangat Agustus, semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang terus menggema ya, semarak merah putih di bulan Agustus ini. Ya baik, pendengar, kami sampaikan buat Anda ya yang akan melakukan aktivitas atau pekerjaan tugas tanggung jawab Anda di luar kota Seruya, yang harus menempuh perjalanan jauh ya, mungkin para tenaga pendidik, juga tenaga medis atau lainnya ya yang bekerja di luar kota Serui, distrik-distrik luar, yang akan melakukan perjalanan jauh Anda dengan menggunakan kendaraan roda 2, tetap kami ingatkan untuk memperhatikan kembali ya kelengkapan kendaraan Anda, juga diri Anda pribadi tentunya lebih penting, keselamatan Anda tetap yang utama. Ya, dan juga buat para ibu rumah tangga ya yang sudah bekerja di DPR nih, DPR alias dapur ya, mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasanya, menyiapkan sarapan pagi ya untuk keluarga tercinta Anda, tetap lakukan dengan penuh cinta dan semangat. Juga buat Anda ya para ASN di OPD-OPD pemerintahan dan juga para karyawan-karyawati ya di perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, juga Anda ya dengan berbagai profesi lainnya. Tetap lakukan dengan penuh semangat dan jangan lupa berdoa untuk mengawali segala aktivitas Anda. Dan juga yang tidak kalah penting adalah sarapan pagi ya, untuk mengisi amunisi, memberikan energi untuk melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih mengikuti siaran kami. Pendengar, untuk menambah wawasan serta ruang informasi Anda, kami hadirkan berturut-turut dua informasi bertemakan layanan kesehatan. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id.

Menteri Imipas minta fasilitas kesehatan di lapas dan rutan ditambah. Pendengar, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto meminta penambahan fasilitas kesehatan di klinik lapas dan rutan seluruh Indonesia. Penambahan fasilitas diperlukan agar layanan kesehatan dapat menjangkau warga binaan sekaligus masyarakat sekitar lingkungan lapas dan rutan.

Agus berharap penambahan fasilitas kesehatan di lingkungan pemasyarakatan dapat memperluas akses pelayanan bagi masyarakat sekitar. Layanan kesehatan tersebut diharapkan memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya bagi warga binaan di lapas rutan. Agus menyebut, Kemenimipas telah memberikan fasilitas kesehatan di sejumlah unit pelaksana teknis, imigrasi, dan pemasyarakatan di berbagai daerah. Menurutnya, fasilitas tersebut perlu dioptimalkan agar keberadaannya memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Pendengar, screening katarak dan cek kesehatan gratis menjadi rangkaian semarak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan tersebut menyasar masyarakat sekitar UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung program pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis. Ya, pendengar, informasi pertama tentang layanan kesehatan yang sudah kami hadirkan, Menteri Imipas minta fasilitas kesehatan di lapas dan rutan ditambah. Ya, kita melangkah ke informasi selanjutnya, masih seputar layanan kesehatan. Peran desa dan posyandu diharapkan tekan angka stunting. Pendengar, peran pemerintah desa dan kader posyandu sangat diharapkan dalam menekan angka stunting di Kabupaten Tanah Tidung. Kepala Dinas Kabupaten Tanah Tidung, Muhammad Sarif, mengatakan, untuk menekan angka stunting tentu dengan cara mengoptimalkan layanan posyandu hingga tingkat desa. Sarif menjelaskan harapan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung bahwa balita di desa-desa dapat mengikuti kegiatan posyandu. Jadi, Dinas Kesehatan beserta jajaran kader posyandu bisa melakukan tindakan jika ditemukan ada balita mengalami kekurangan gizi. Ya, pendengar, informasi kedua tentang layanan kesehatan, di mana peran desa dan posyandu diharapkan tekan angka stunting. Itulah dua informasi berturut-turut ya, bertemakan layanan kesehatan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang kami lansir dari laman resmi kami, rri.co.id. Dan Anda juga dapat mengakses info-info yang sudah kami hadirkan atau info-info lainnya di laman resmi kami, rri.co.id.

Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 7 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta.

0: satu tanggal 19 Mei sampai 8 Juni itu OMC dilaksanakan 20 sorti oleh salah satu perusahaan kehutanan PT WKS. Dan dilanjut dari tanggal 5 Juni sampai 20 Juni melalui OMC dari BNPB. Mbak?
1: Iya, baik. Ya, halo Pak Kusnidar ya, ini ya Pak Kusnidar ya.
0: Ya, halo.
1: Oke, baik. Nah, Pak Kusnidar, kalau untuk masyarakat sendiri sejauh mana dilibatkan dalam pencegahan lalu juga deteksi dini ini, Pak?
2: Ya, kita pencegahannya beberapa bulan lalu kita melakukan sosialisasi, menghadirkan semua kelompok masyarakat. Nah, memang tingkat partisipasi dari masyarakat ini belum terlalu maksimal, ya, khusus dalam penanggulangan karena memang keterbatasan alat, ya, sarana prasarana, kemudian kemampuan sumber daya manusia penanggulangan api ini juga masih terbatas. Gitu. Mereka lebih kepada pencegahan yang kita upayakan.
1: Oke, baik. Kok pencegahan terkait karhutla itu sendiri begitu ya, Pak Kusnidar ya? Ya,
2: benar.
1: Baik, ya. Saya ke Pak Andre kembali. Pak Andre, kalau untuk kendala di lapangan seperti apa ini Pak Andre yang kerap ditemui?
3: Kalau kami, tadi Mbak sudah sampaikan, di wilayah kerja-kerja sekarang ini banyak kita kaya, bahkan ataupun kemudian masyarakat, memang pertama akses sulit untuk ditempuh, itu harus tidak bisa kendaraan itu, dan juga pertama adalah minimnya sumber air. Dan yang ketiga adalah angin yang cukup kencang, dan juga itu adalah wilayah gambut, karena memang gambut ini sangat sulit dipadamkan, apabila sudah terbakar itu membutuhkan waktu yang cukup lama pemadamannya.
1: Baik. Nah, skenario seperti apa ini yang disiapkan oleh BPBD Jambi kalau memang kekeringan dan karhutla ini berlangsung dalam beberapa pekan ke depan?
3: Gimana tadi, Pak?
1: Skenario seperti apa kalau kekeringan dan karhutla ini berlangsung dalam beberapa pekan ke depan, Pak Andre?
3: Ya, memang kami tadi juga seperti saya sampaikan tadi, kita juga kalau pemadaman itu selain kita pemadaman darat, kita juga upayakan pemadaman udara. Di kami dari BNPB sudah perbantukan 2 unit heli waterbombing, dan juga dari WKS perusahaan itu ada 2 unit heli waterbombing. Artinya ada 4 untuk penanganan udara. Nah, selain daripada itu tadi sama mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Kusnidar, kita memang upayanya lebih kepada upaya pencegahan, Pak. Jangan sampai ada kejadian kebakaran. Kalau sudah ada kejadian, sangat-sangat sulit. Jadi kita lebih kepada laksanakan patroli, sosialisasi di titik-titik rawan tadi. Kita sudah petakan titik-titik rawan, kita turunkan personel gabungan untuk melaksanakan patroli dan juga sosialisasi dalam upaya pencegahan. Karena memang kalau sudah kejadian ini agak sulit untuk penanganannya. Jadi kita upayakan langkah-langkah pencegahan, Pak.
1: Baik, Pak Andre dan Pak Kusnidar, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya seperti apa kepada masyarakat ya. Semoga keadaan tetap kondusif di sana, Pak Andre dan Pak Kusnidar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani. Lalu ada Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Kusnidar. Berbicara terkait karhutla dan kekeringan masih terjadi di sejumlah daerah.
4: Wawancara Pro 3. Tiga jaringan berita nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: rumah ibadahnya. Saya berharap kegiatan Gebermas dapat dipadukan dengan gerakan pilah sampah dari sumber yang terus diupayakan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Keduanya akan menjadi kombinasi yang tepat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan serta kebiasaan hidup bersih dan sehat di Jakarta.
1: Gebermas 2026 diharapkan menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan Kementerian Agama, pengurus masjid, jamaah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan rumah ibadah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Koperasi Kelurahan Merah Putih Gunung Bahagia Balikpapan mulai menjadi penggerak perekonomian lokal meskipun menghadapi kendala keterbatasan permodalan. Afriani dari Samarinda melaporkan selengkapnya.
3: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
4: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman. Sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi, ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok itu dia bayar 100.000. Untuk jadi anggota, iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
3: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Heru Resandi Setiakusuma, memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
5: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti itu.
3: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, Kanwil Ditjen Imigrasi DIY menyalurkan 200 paket sembako pada warga di Kelurahan Selo Pamioro, Imogiri, Bantul. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
6: Sebagai wujud rasa kepedulian di bulan kemerdekaan, kami menyerahkan 200 paket sembako.
7: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia, Kantor Wilayah Direktoral Jenderal atau Kanwil Dijen Imigrasi DIY menggelar agenda bakti sosial di Pendopo Kalurahan Selo Pamioro, Imogiri, Bantul pada Senin pagi. Sebanyak 200 paket sembako dibagikan kepada para warga yang membutuhkan. Kepala Kanwil Dijen Imigrasi DIY Yunisanti Nurani menyatakan, bantuan ini menjadi bentuk nyata semangat kemanusiaan di bulan kemerdekaan. Melalui kegiatan ini, Dijen Imigrasi DIY menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya menjalankan tugas di bidang keimigrasian, Dijen Imigrasi DIY juga terus memperkuat peran sosial sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Yuni menambahkan, kegiatan ini terselenggara berkat sinergi yang baik dari berbagai pihak. Bantuan ini pun diharapkan dapat meringankan beban warga yang membutuhkan.
6: Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya berperan menjalankan fungsi pelayanan administrasi, penegakan hukum, dan pengawasan batas negara. Lebih dari itu, sebagai aparatur sipil negara, negara yang memegang teguh nilai dasar berakhlak. Kami berkomitmen untuk senantiasa hadir memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat kelurahan atau desa.
7: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Ari Suwaryanta mengapresiasi penuh bantuan yang diberikan oleh Imigrasi DIY. Menurutnya, momentum kemerdekaan tidak hanya dimaknai dengan mengenang jasa para pahlawan, melainkan juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8: Mari kita terus jaga semangat gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat Bantul. Pemerintah hadir, masyarakat ikut berperan, dan kita bersama-sama membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera, dan menjadi awal dari hubungan yang semakin baik antara masyarakat dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
7: Selain bakti sosial, rangkaian acara juga dibarengi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan paspor gratis, serta sosialisasi keimigrasian. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI memperkuat kolaborasi bersama dengan Polri, pemerintah daerah, dan unsur terkait dalam mencegah serta menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain menyiagakan personil dan sarana pemadam, jajaran TNI juga melalui Babinsa terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
9: Karhutla, kita selalu koordinasi dengan Polda, dengan BNPT, dengan Pemda, itu berkolaborasi untuk segera menyelesaikan karhutla ini.
10: Tentara Nasional Indonesia, TNI, terus memperkuat keterlibatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah melalui koordinasi dan kolaborasi bersama Polri, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran sekaligus mendorong masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Dalam penanganan karhutla, jajaran TNI terus berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Tengah, pemerintah daerah serta instansi terkait. Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin, usai upacara hari ulang tahun dan syukuran, Kodam 22 Tambun Bungai mengatakan kolaborasi dilakukan TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan titik kebakaran dan mencegah api meluas ke wilayah lainnya. Selain melakukan penanganan di lapangan, Babinsa juga aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi dilakukan untuk mengingatkan warga agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena tindakan tersebut berpotensi memicu terjadinya karhutla. Jajaran TNI juga telah menyiapkan personil dan sarana pendukung di masing-masing satuan. Kendaraan pemadam kebakaran disiagakan, sekaligus waktu-waktu dapat dikerahkan untuk membantu masyarakat maupun unsur terkait dalam menangani kebakaran yang terjadi. Menurut Mayjen TNI Jainul Arifin, kondisi musim kemarau menjadi perhatian bersama, mengingat Kalimantan Tengah memiliki pengalaman menghadapi karhutla dalam skala besar. Karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan terus ditingkatkan dengan mengedepankan upaya pencegahan serta pemantauan secara berkelanjutan.
9: Kita, Babinsa selalu mensosialisasikan terus ke masyarakat untuk jangan bakar lahan-lahan sembarangan, kemudian untuk mengantisipasinya kita selalu bersama-sama. Kebetulan memang kita juga sudah didukung masing-masing satuan, baik IONTP, Kodim, itu sudah ada standby kendaraan pemadam kebakaran. Jadi setiap saat kita akan segera turun ke lapangan untuk membantu masalah karhutla ini.
10: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan bahwa pemerintah provinsi juga telah melakukan berbagai upaya mengantisipasi karhutla. Dengan adanya kolaborasi serta kesiapsiagaan di lapangan, diharapkan mampu mencegah kebakaran meluas sekaligus menjaga wilayah Kalimantan Tengah dari ancaman karhutla selama musim kemarau.
11: Ya, tentunya kami semua antisipasi ya. Karena kami pertama tadi, sekarang mau jujur ya, bukan sombong ya. Kalau kemarau-kemarau sebelum ini kami lihat indikasinya seperti 2015. Kalau sebelum 2015 kami lihat kemarin, kami sebelumnya kami ikut terlibat ya. Jarak pantangnya 2 sampai 2 meter di bulan-bulan sekarang ini. Sekarang alhamdulillah ya, Ya kita itu terus kita jaga terus ya bersenamuannya, terus kolaborasi bersinergi ya untuk itu ya.
10: Terkait adanya titik panas atau hotspot, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI, Polri, serta unsur terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi yang terindikasi terjadi kebakaran. Permintaan dukungan helikopter untuk operasi pemadaman dari udara juga telah dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipasi apabila kondisi kebakaran membutuhkan penanganan lebih lanjut, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak termasuk pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Sabella Indah Sari melaporkan.
2: Memasuki musim kemarau ekstrim, pemerintah Provinsi Riau melaksanakan apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Santi Yunas melaporkan.
12: Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh masyarakat di Provinsi Riau meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Hal ini disampaikannya dalam apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutla 2026 di halaman Mako Polda Riau. SF Haryanto mengatakan kondisi cuaca saat ini perlu menjadi perhatian bersama karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi.
13: Sama kita ketahui juga di beberapa provinsi tetangga kita sudah mengalami kebakaran yang cukup besar, dan alhamdulillah di Provinsi Riau memang terjadi beberapa kebakaran. Kemarin ada satu titik yang di Rohil maupun di Inhu, alhamdulillah pada hari ini sudah dapat kita atasi, dan semoga untuk kedepannya ini dapat kita atasi. Dan begitu juga ada beberapa titik juga yang sudah terlaksana, sudah terjadi kebakaran. Selama bulan dari bulan Januari sampai bulan Agustus ada 15.600 titik di beberapa kabupaten. Ini yang terbesar adalah di Bengkalis maupun di Pelalawan. Di Bengkalis ada 8.000 titik, di Pelalawan ada 4.000 titik.
12: Di sisi lain, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan dalam hal penegakan hukum, Kapolda memastikan aparat akan menindak para perambah dan pelaku pembakaran lahan secara tegas.
14: Untuk para perambah, para pembakar lahan, ya tentunya dengan berlandasan hak asasi manusia, dengan terukur. Jadi untuk tahun lalu, kita melakukan penegakan hukum sejumlah 86 tersangka yang kita amankan, dan alhamdulillah sudah lanjut semua ke Pak Kajati, dan sudah mungkin ada beberapa yang sudah disidang. Untuk 2026 di bulan Juli ini sudah ada terakhir ada 25 tersangka dengan 19 kasus, dan ini masih berjalan terus. Upaya pemadaman tetap kita lakukan dengan upaya penegakan hukum.
12: Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan karhutla, mulai dari pemerintah Provinsi Riau, TNI Polri, hingga dunia usaha. Ia menyebut kolaborasi antar pihak menjadi salah satu kunci dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Jawa Tengah telah mencapai 81%. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taz Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Berikut laporan selengkapnya, Tiga Budiman.
15: Mencapai angka 81% bukan hal yang mudah. Nah, kemudian yang
16: pendengar, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taz Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Hingga kini capaian pendataan di Jawa Tengah telah mencapai 81% dari total target. Menurut Taz Yasin, percepatan akan dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha, hingga masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjangkau kelompok responden yang hingga kini belum seluruhnya terdata. Ia mengatakan pemetaan ulang akan dilakukan terhadap perusahaan dan kawasan industri yang capaian pendataannya masih rendah. Dengan sisa waktu sekitar 3 pekan, seluruh pihak diminta bergerak lebih aktif agar target sensus dapat tercapai. Taz Yasin mencontohkan kawasan industri Kabupaten Kendal dan Batang yang telah mencatatkan pendataan 100%. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi model koordinasi bagi daerah lain yang masih menghadapi kendala pendataan. Adapun Kota Semarang menjadi salah salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus karena hingga saat ini capaian pendataannya baru sekitar 71%.
17: Sudah selayaknya memang kita harus membuka. Nah, saya berharap nanti kita, tadi sudah saya sampaikan kekurangannya itu, berarti kan ada gap nih, pencapaian di Jawa Tengah 80%, sementara capaian yang usaha besar baru 40%. Artinya ini di sisa waktu ini kami juga, tadi saya sampaikan, mana-mana saja yang masih belum tercapai, coba kita kolaborasikan. Kita barengkan, kita pahamkan lagi kepada pengusahanya, kepada masyarakatnya, kepada di warga yang ada di apartemen.
16: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Pusat Sony Heri Budiantomo mengatakan, capaian yang telah diraih saat ini menjadi salah satu yang terbaik dalam pelaksanaan sensus secara nasional.
15: Berupaya untuk mendata lebih baik lagi, terutama bagi usaha besar. Ya, usaha besar sudah mendekati 40% yang terdata. Ini juga capaian yang luar biasa. Tetapi kami ingin semuanya bisa terdata 100% karena ini menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap. Sekali lagi kami tekankan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Dan tadi juga ada beberapa kabupaten kota yang perlu percepatan dalam beberapa hari ke depan. Kita masih tersisa 3 minggu, masih cukup saya rasa untuk mencapai target 100%.
16: Untuk diketahui, Jawa Tengah memiliki lebih dari 4,5 juta pelaku usaha yang menjadi sasaran sensus ekonomi 2026. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
3: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh!
4: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
5: Saya merasa sangat bangga, saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, 5 bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto, Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah, Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan, Provinsi Bali.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Kami hadirkan kembali nanti ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah, khususnya kawasan timur Indonesia.
0: Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke membebaskan pilot Fidi SK Faris usai putusan sela dalam dakwaan terkait dengan dugaan penyelundupan buronan Interpol dari negara Australia. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
2: Rasa syukur disampaikan pilot Fidi SK Faris Gumilang menyusul keputusan sela yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang secara otomatis membebaskannya dari dakwaan. Ia bersyukur atas putusan yang diterima dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses hukum berlangsung. Di antaranya, tim kuasa hukum, Ikatan Pilot Indonesia, Otoritas Bandara Merauke, serta Kementerian Perhubungan. Menurut Fidi, sejak awal dirinya tidak menyatakan bahwa dirinya bersalah dalam perkara yang dihadapinya. Ia juga menilai terdapat unsur yang dipaksakan dalam perkara tersebut dan berharap proses hukum tersebut dapat berakhir sampai pada putusan yang telah dibacakan.
3: Karena sejauh ini memang pada nyatanya yang bisa saya sampaikan adalah saya tidak menyatakan bahwa diri saya bersalah sampai saat ini, sehingga buktinya sampai saat ini ada suatu unsur yang saya rasa memang ada yang pemaksaan di situ. Dan juga ya saya harap ini bisa berakhir sampai di sini.
2: Gini. Sementara, Ketua Pengadilan Negeri Merauke Syafruddin menjelaskan, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan sela perkara nomor 104 yang dibacakan 6 Agustus kemarin. Menurutnya, putusan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap aspek formil surat dakwaan. Ia mengatakan, sebelum putusan dibacakan, terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi. Dan atas eksepsi tersebut, jaksa penuntut umum diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan sebelum majelis hakim melakukan musyawarah dan menjatuhkan putusan.
4: Setelah keberatan dan eksepsi itu diterima, diberikan kesempatan penuntut umum untuk mengajukan tanggapan. Terhadap tanggapan tersebut, akhirnya majelis hakim memutus. Memang perkara ini belum kami, karena baru diputus, belum sampai 10 menit ya, jadi belum bisa diakses PNCPP secara online. Tapi intinya bahwa pertimbangan majelis hakim mempertimbangkan menyangkut surat dakwaan penuntut umum. Salah satu yang sempat didiskusi atau dibicarakan itu menyangkut status terdakwa dalam dakwaan itu tidak jelas. Contohnya pekerjaannya, jadi antara satu dakwaan yang satu itu ada typo-typo kesalahan yang sangat fatal.
2: Syafruddin mengatakan, salah satu pertimbangan majelis hakim adalah status terdakwa dalam surat dakwaan yang dinilai tidak jelas. Selain itu, terdapat kesalahan penulisan pada surat dakwaan, diantaranya mengenai pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, eksepsi yang diajukan terdakwa diterima. Jessica Ardana melaporkan.
1: Program gerakan Rp2.000 untuk masa depan digelar di Biak. Berikut Tririan melaporkan selengkapnya.
5: Bank Perkreditan Rakyat Bosnik Insia Papua menggandeng pemerintah daerah Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan program gerakan Rp2.000 untuk masa depan anak. Program tersebut resmi diluncurkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak Senin 10 Agustus 2026. Program gerakan Rp2.000 untuk masa depan anak ini merupakan upaya memberikan pengetahuan dan membangun literasi keuangan bagi siswa sejak dini, sekaligus menanamkan budaya menabung, hidup hemat, dan disiplin dalam mengelola keuangan. Penjabat Sekda Biak Numfor Zakaria Smilowa mewakili Bupati menyampaikan apresiasi terhadap inovasi BPRI Bosnik Insia Papua yang menjadikan Biak Numfor sebagai pilot project program tersebut. Menurutnya, gerakan menabung sejak usia sekolah ini tidak sekedar berkaitan dengan mengumpulkan uang, tetapi menjadi bagian upaya membangun karakter dan kemandirian anak.
6: Ini adalah gerakan moral untuk membangun karakter anak-anak kita. Ini menanamkan budaya hemat, budaya disiplin, budaya gemar menabung sejak dini, sejak SD sampai pada tingkat SMA. Uang Rp2.000 mungkin terlihat kecil, namun jika konsisten akan menjadi fondasi finansial yang kokoh untuk masa depan anak-anak kita semua.
5: Sementara, Direktur BPR Bosnik Insia Papua Yohanes Budi Purwowaskito mengatakan program tersebut merupakan bagian dari amanah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Menurutnya, melalui program tersebut para siswa tidak hanya diajarkan untuk menabung, tetapi juga diperkenalkan dengan perbankan, nilai uang, serta cara mengelola keuangan secara bertanggung jawab sejak dini.
7: Jadi kami BPR Bosnik Insia Papua itu mengemban satu amanah ya dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Salah satu sasarannya adalah para pelajar ya. Yang mana tujuan daripada kegiatan ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kami menumbuhkan semangat atau budaya menabung dari para pelajar. Jadi mengenal perbankan, mengenal arti nilai uang sejak dini, dan juga bagaimana mengelola keuangan itu lebih bertanggung jawab sejak dini. Makanya hari ini kami cetuskan gerakan Rp2.000 untuk masa depan. Jadi gerakan Rp2.000 itu kami ambil nilai nominal terkecil saat ini ya, boleh dibilang Rp2.000 itu sangat kecil, tetapi kalau itu dilakukan secara konsisten itu bisa menghasilkan sesuatu yang
5: sebelumnya lebih Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin menyambut baik adanya program gerakan Rp2.000 untuk masa depan anak. Menurutnya program tersebut sejalan dengan upaya Dinas Pendidikan dalam meningkatkan literasi keuangan bagi peserta didik.
8: Karena ini terkait dengan pengelolaan keuangan, nanti teman-teman dari BPR yang lebih banyak bekerja di lapangan. Yang pasti kesepahaman yang kita tanda tangani saat ini itu artinya pemerintah memberikan pintu selebar-lebarnya kepada BPR Bosnik untuk masuk ke sekolah-sekolah, melakukan edukasi, membuka rekening simpel atau simpanan pelajar, dan mengelola tabungan siswa itu di bank mereka. Nah, kemudian kami ingin membuat gerakan ini lebih besar lagi dan kebetulan di tanggal 20 itu kami memang sudah merencanakan akan mengadakan festival literasi Biak Cerdas 2026. Ini adalah penamaan ulang dari Festival Biak Pintar yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya.
5: Untuk tahap awal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor menunjuk 2 sekolah sebagai pilot project, yaitu SD Yapi 1 Biak dan SMP Negeri 3 Biak, dan berharap program ini dapat dikembangkan menjadi gerakan yang lebih besar dan diterapkan di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Biak Numfor.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana TNI Angkatan Udara di Biak menurunkan tim ke Pulau Numfor untuk mengecek rencana pendaratan pesawat CN-235 pada 17 Agustus mendatang. Berikut Oki Pinontuan melaporkan selengkapnya.
9: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Biak Numfor akan dipusatkan di Pulau Numfor. Kesiapan dilakukan panitia pelaksana telah mencapai 80%. Persiapan juga tengah dilakukan pihak TNI Angkatan Udara di Biak untuk rencana pendaratan pesawat CN-235 akan mendukung pelaksanaan HUT RI tersebut. Komandan Lanut Manhua Biak Marsma TNI Rohmat Kusmayadi mengatakan rencana penerbangan pesawat CN-235 sesuai arahan dan perintah Panglima Kodam 3 untuk mendukung mobilisasi peserta upacara dan undangan di tanggal 17 Agustus. Dan Lanut menambahkan selain survei secara udara, pihaknya akan menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan fisik di darat dan berkolaborasi dengan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 3 Numfor.
10: Sarana-prasarana yang sudah tersedia di sana harus divalidasi kembali. Kita akan mengirimkan tim yang nanti akan mengecek secara fisik di pangan. Selain daripada itu juga kita berkoordinasi dengan pihak UPBU ya, pihak bandara. Sehingga harapannya apabila setelah survei dari udara dinyatakan aman, dilanjutkan dengan dari sisi darat dinyatakan aman, nanti akan tindak lanjuti dengan survei dari udara tetapi lebih dekat. Jadi pesawat melaksanakan approach itu adalah pendekatan pendaratan tetapi tidak sampai mendarat. Harapannya sebelum nanti dilaksanakan pendaratan pada tanggal 17, kita harapannya sudah bisa melaksanakan paling tidak landing satu kali untuk memastikan keamanan.
9: Salah satu warga asal Numfor dan perawar mendukung rencana pendaratan pesawat CN-235 di Pulau Nufor di tanggal 17 Agustus dan merasa bangga serta berharap masyarakat dapat merasakan dampak positifnya ke depan.
11: Kami sangat bangga apabila pesawat dari TNI AU ya dapat mendarat di tanggal 17 Agustus 2026. Itu berarti pertanda ada kemajuan. Mudah-mudahan setelah itu bisa terus. Pesawat-pesawat lain menandakan bahwa lapangan terbang Nufor perlu disiapkan. Kemudian layak untuk didarati oleh pesawat-pesawat. Nah, sebagai warga masyarakat Nufor kami senang dan sangat bangga. Nah, mudah-mudahan tidak 17 Agustus tapi seterusnya.
9: Pemda Biak Nufor sebelumnya di tahun 2025 menggelar peringatan upacara detik-detik proklamasi di Pulau Bromsi, Kepulauan Padaido Aimando. Dan di tahun ini dipusatkan di Pulau Nufor.
1: Menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, Lapas Nabire melakukan pemeriksaan kesehatan bagi warga binaan. Jodefri Vanjaitan melaporkan selengkapnya.
12: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Nabire menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga binaan, keluarga warga binaan, serta petugas lapas. Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap kesehatan warga binaan dan seluruh keluarga besar Lapas Kelas 2B Nabire, dan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus memberikan pelayanan kesehatan secara dini kepada para peserta. Dokter yang melakukan pemeriksaan, Dr. Frida Marsi Suruan, mengatakan pemeriksaan kesehatan secara rutin penting dilakukan, terutama sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai keluhan maupun penyakit yang mungkin dialami warga binaan, keluarga maupun petugas. Menurutnya, melalui pemeriksaan kesehatan gratis ini, peserta dapat mengetahui kondisi kesehatan masing-masing dan mendapatkan arahan mengenai langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan. Ia juga mengimbau agar seluruh peserta tetap menerapkan pola hidup sehat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi, serta melakukan aktivitas fisik secara teratur.
13: Salam sehat. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nabire menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan seluruh keluarga besar pemasyarakatan.
12: Pemeriksaan kesehatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran seluruh keluarga besar Lapas Kelas 2B Nabire akan pentingnya menjaga kesehatan. Dengan adanya pelayanan kesehatan gratis ini, diharapkan warga binaan, keluarga-warga binaan, maupun petugas dapat memperoleh manfaat dan semakin peduli terhadap kondisi kesehatan masing-masing. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan melalui pelayanan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan warga binaan.
14: Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Ketahanan Pangan Yapen terus melakukan pemeriksaan pangan dapur MBG. Cindy Faidiban melaporkan selengkapnya.
1: Oleh Satuan Pelayanan
2: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap dapur program makan bergizi gratis. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahan pangan yang digunakan aman dan layak dikonsumsi oleh para penerima manfaat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen Jeffrey Boy Manderi mengatakan pengawasan terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG menjadi salah satu bagian penting untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan.
1: Di dapur-dapur yang dikelolai oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, untuk ketahanan pangan kita ambil pada uji PSAT, pangan segar asal tumbuhan. Jadi seperti sayur-sayur yang dari petani, buah-buah, itu kita ada punya alat untuk uji tingkat cemaran bahan kimia atau aluminium atau boraks yang terkandung dalam PSAT tersebut. Setelah kita uji, baru kita laporkan ke pimpinan dan juga SPPG atau para pimpinan-pimpinan dapur supaya lebih teliti.
2: Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Elim Fambuaman Restu mengatakan pihaknya selalu berupaya menggunakan bahan pangan yang masih segar dalam proses penyediaan makanan untuk program makan bergizi gratis.
3: Sayur, ikan, tahu itu kami gunakan bahan-bahan yang fresh, yang segar. Kami menggunakannya, kayak misalnya contoh ikan mau kami gunakan misalnya untuk menu besok, kita pesannya hari ini, datangnya sore, kita olah, terus kita distribusikan besok. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang segar. Terus kalau tahu kita juga menggunakan tahu-tahu segar.
2: Pengawasan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen diharapkan dapat terus berjalan secara berkala sehingga keamanan dan kualitas pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap terjaga. Dari Serui Papua, Cindy Faidiban, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat, Daya dan Bank Papua menyalurkan motor pengangkut sampah kepada kelompok mengolah sampah di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong. Berikut laporan selengkapnya Zulkarnain Wijaya.
4: Berkolaborasi dengan Bank Papua melalui program CSR, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya menyalurkan 6 unit motor roda 3 kepada kelompok pengelola sampah di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong agar segera dimanfaatkan dalam operasional pengangkutan sampah di lingkungan masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengapresiasi konsistensi Bank Papua dalam mendukung program pelestarian lingkungan melalui CSR. Ia berharap langkah tersebut menjadi inspirasi bagi perusahaan dan lembaga perbankan lainnya untuk ikut berkontribusi menjaga lingkungan.
5: Karena kami punya pengalaman sewaktu di kota, kami bagi 12 unit motor hanya pakai untuk Excel. Dan ini kami berketat dan kami akan melakukan pengawasan sehingga 6 motor ini benar-benar bermanfaat untuk kelompok yang melakukan aktivitas pemindahan sampah, mengolah sampah pada tingkat RT. Dan kami juga berharap kepada pemerintah daerah dan termasuk kami sendiri tingkat provinsi, kalau bank sudah bantu bukan berarti kita harus jalan minta-minta ke CSR semua, tapi dari anggaran pemerintah juga harus dianggarkan untuk pengadaan sampah, karena sampah ini menjadi prioritas nasional. Ini sudah perintah presiden. Kemudian di Mendagri sudah ada surat edaran gerakan nasib. Nah, ini sampah menjadi prioritas nasional. Nah, sehingga kita akan anggarkan juga di APBD dan kabupaten kota juga wajib menganggarkan. Karena akan ada penilaian kepemimpinan kepala daerah yang berhasil dalam mengelola sampah.
4: Salah seorang menerima

0: kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan terhindar dari banjir. Nah, jadi kami penerima hari ini sangat berterima kasih sekali. Nah, sehingga ini bisa kami gerakkan di masing-masing lingkungan kami masing-masing.
1: Dengan langsung dimanfaatkan oleh kelompok pengelola sampah, bantuan CSR Bank Papua diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat serta memperkuat budaya peduli lingkungan di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Sorong Selatan menyiapkan lahan cetak sawah rakyat bersama dengan Kementerian Pertanian. Ridho Nukuhali melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menyiapkan lahan cetak sawah rakyat CSR seluas 1.440 hektar untuk tanam padi perdana yang berlokasi di Distrik Muswaren, Sorong Selatan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam kesempatan itu mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 5.000 hektar, namun lahan yang sudah siap untuk penanaman perdana seluas 1.440 hektar. Upaya itu merupakan langkah pemerintah Sorong Selatan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Bupati Petronella melanjutkan, Sorong Selatan akan menjadi lumbung pangan bagi Provinsi Papua Barat Daya. Penanaman padi perdana di Sorong Selatan, kata Petronella, merupakan penanda dimulainya pemanfaatan lahan yang telah selesai dibangun untuk memasuki tahap produksi. Momen tersebut juga menjadi bukti pembangunan pertanian tidak hanya sebatas penyediaan infrastruktur, tetapi pengelolaan lahan secara produktif dan berkelanjutan.
4: Di Kabupaten Sorong Selatan tahun 2025, untuk cetak sawah kurang lebih ada 5.000 hektar. Namun yang sudah siap untuk kita memulai penanaman perdana itu kurang lebih 1.440 hektar. Yang sisanya semoga akan dikerjakan dan akan segera diselesaikan. Kabupaten Sorong Selatan adalah salah satu kabupaten yang nantinya akan jadi swasembada pangan untuk Provinsi Papua Barat Daya.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Dr. Andus Insinyur Hermanto mengungkapkan, cetak sawah yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan pemilik hak ulayat dan para tokoh adat. Sehubungan dengan itu, pemerintah memfasilitasi untuk pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan yang produktif. Hermanto menjelaskan, meskipun lahan masyarakat diperuntukkan untuk penanaman padi, hak atas tanah ulayat tetap menjadi milik masyarakat adat setempat. Selain peningkatan kesejahteraan masyarakat, program cetak sawah tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
5: Begitu cetak sawah ini selesai, kemudian ditanam, produksinya dikelola oleh masyarakat, dan hasilnya untuk masyarakat. Dan ini akan berkembang juga nantinya, ada pabrik penggilingan padi, berkembang juga jalan, dan semuanya berkembang, semuanya bertumbuh. Dan ini yang akan mendorong perekonomian di wilayah ini. Kalau kita lihat di Papua, jumlah luas lahan itu lebih banyak daripada jumlah petaninya. Untuk bisa ini dikelola dengan baik, maka cetak sawah ini dikelola melalui brigade pangan.
3: Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan guna menunjang cetak sawah berupa benih padi sebanyak 50 ton, traktor roda 2 17 unit, traktor roda 4 19 unit, transplanter 4 unit, power thresher 28 unit, combine 2 unit, dan drone 2 unit untuk mencetak sawah tahun 2025. Cetak sawah di Sorong Selatan diharapkan dilakukan secara masif oleh 24 kelompok tani. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mulai memperlakukan program pemilahan sampah guna menurunkan tingginya sampah di Waisai. Padli Ramdan melaporkan selengkapnya.
6: Demi mewujudkan Raja Ampat asri, aman, sehat, resik, dan indah, Bupati Raja Ampat telah mengeluarkan edaran terkait gerakan pemilahan dan pengelolaan sampah dari hulu. Edaran nomor 100.3.4/279/2026 ini ditujukan kepada semua pelaku usaha yang meliputi resort, hotel, rumah makan, kafe, warung, toko, perkantoran, hingga rumah tangga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Adam Malik, mengatakan, dengan terbitnya edaran Bupati tersebut, maka semua pelaku usaha dan rumah tangga diwajibkan untuk memilah dan mengelola sampah organik secara mandiri. Dengan demikian, sampah yang dibuang ke tempat penampungan sementara atau TPS adalah hanya jenis sampah plastik dan residu. Selain pengomposan, dalam edaran Bupati, pelaku usaha dan rumah tangga diwajibkan untuk membuat lubang resapan biopori, budidaya maggot, hingga upaya daur ulang plastik skala rumahan.

0: Dinas Lingkungan Hidup, kata Adam, termasuk kepala distrik, lurah, kepala kampung, hingga ketua RT akan melakukan pendampingan kepada warga dan pelaku usaha untuk bisa mengelola kompos secara mandiri. Pihaknya juga akan melakukan pembinaan dalam budidaya maggot atau Black Soldier Fly, BSF, yang bisa dimanfaatkan untuk mengelola sampah organik di masing-masing rumah tangga. Menurut Adam, Dinas Lingkungan Hidup sudah mempunyai cukup banyak larva maggot dan siap dibagikan kepada masyarakat. Maggot nantinya bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak sehingga bisa dikembangkan untuk usaha kecil rumahan.
1: Di tanggal 30 Juli kemarin, Bupati sudah mengeluarkan edaran dan saat ini kami sudah mulai mensosialisasikan, mulai dari rumah ke rumah bahkan sampai di TPS, bahwa sampah organik per 30 Juli, masyarakat diharapkan tidak lagi dibuang ke TPS. Sampah organik itu dikelola sendiri di sumbernya di rumah. Dinas Lingkungan Hidup bersaran pemerintah distrik, lurah dan RT RW punya kewajiban untuk melakukan pendampingan. Kami terus berkomitmen untuk melakukan pendampingan baik dalam proses pengolahan sampah sistem komposting. Juga saat ini kami sudah membina beberapa komunitas-komunitas untuk budidaya maggot.
0: Kepala Dinas menambahkan, pengelolaan sampah organik ini memiliki prospek yang sangat bagus dan menjadi solusi sirkular ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mas, akhir-akhir ini kok sering ngeluh pusing? Udah periksa belum?
3: Belum, takut mahal.
2: Loh, sekarang kan ada program cek kesehatan gratis. Manfaatkan aja. Lebih baik tahu kondisi tubuh sejak dini daripada nunggu sakit.
3: Gratis? Serius?
2: Iya, pemeriksaan kesehatan itu penting. Walaupun kita merasa sehat, bisa mendeteksi risiko penyakit lebih awal, tahu?
3: Kalau begitu, besok kita berdua ikut ya. Sekalian ngajak bapak sama ibu.
4: Jangan tunggu sakit untuk kepedulian kesehatan. Manfaatkan program cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Tubuh sehat, hati tenang, keluarga pun senang.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, baik pendengar setia Pro 1 RS Rui, di mana saja Anda berada, pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar Anda masih bersama program 1 RRI Srui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Srui. Kita telah ikuti tadi ya, Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Suara hatiku lewat dawai kita yang ku jadikan.
0: Ya, pendengar, kembali lagi bersama Pro 1 RRI Srui, tentunya dengan sajian-sajian terbaik kami, informasi menarik dan juga edukatif. Akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan juga akan kami selingi dengan sajian iklan layanan masyarakat dan juga lagu-lagu hiburan yang tentunya kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas Anda di hari ini. Dengan segala aktivitas rutinitas yang Anda kerjakan di hari ini, Selasa 11 Agustus 2026.

Baik pendengar, Pro 1 ada Ristroy di mana saja Anda berada, pukul 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan layanan pendidikan ke ruang dengar Anda. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Penambahan sekolah rakyat di Banten selesai tahun depan. Pendengar, pemerintah Provinsi Banten menargetkan pembangunan dua sekolah rakyat di Banten selesai pada 31 Mei 2027. Kedua sekolah rakyat tersebut berlokasi di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak sebagai gelombang pertama. Pembangunan dua sekolah rakyat gelombang pertama menggunakan skema bangunan baru yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum. Anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan baru tersebut bersumber langsung dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendengar, dua lokasi bangunan baru berada di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, dan Kecamatan Pangarangan, Kabupaten Lebak. Lokasi di Cadasari berdiri di atas lahan seluas 10 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut. Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur pendidikan tersebut pada Senin 10 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Banten menyebut pembangunan tersebut merupakan bagian dari gelombang pertama program sekolah rakyat di wilayahnya. Mendengar Andra Soni mengaitkan pembangunan sekolah rakyat dengan upaya pemerintah mengurangi angka putus sekolah di Banten. Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan titik pembangunan berikutnya untuk memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto di setiap kabupaten dan kota. Usulan pembangunan berikutnya mencakup kota Tangerang, 2 titik kabupaten Tangerang, serta tambahan 1 titik kabupaten Pandeglang. Usulan tersebut menjadi bagian dari rencana penambahan lokasi sekolah rakyat pada tahap berikutnya. Andra Soni mengatakan program sekolah gratis swasta telah menjangkau 60.500 siswa pada tahun pertama. Jumlah penerima manfaat tersebut menjadi dasar perhitungan akumulasi penerima program sekolah gratis di Banten. Andra Soni menjelaskan program sekolah gratis tersebut dilaksanakan melalui sekolah swasta di Provinsi Banten. Penerima manfaat program tersebut berasal dari sekolah swasta yang mengikuti program pemerintah Provinsi Banten. Pendengar, pemerintah Provinsi Banten mengandalkan sekolah rakyat bersama sekolah gratis swasta untuk mengurangi angka putus sekolah. Andra Soni menilai keberadaan sekolah rakyat akan memperkuat upaya pengentasan putus sekolah tersebut di Banten. Ya pendengar, itulah informasi pertama ya, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang bertemakan layanan pendidikan tentang penambahan sekolah rakyat di Banten yang direncanakan akan selesai tahun depan.

Baik pendengar, beranjak ke informasi selanjutnya masih seputar layanan pendidikan. Kompetensi pedagogik, kunci guru ciptakan siswa kreatif. Pendengar, Ketua KGBN Sanggau Anissa Fitri menegaskan, kompetensi pedagogik menjadi kemampuan yang perlu diperkuat oleh setiap guru dalam menghadapi tantangan pendidikan saat ini. Kompetensi tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, kreatif, dan mampu mendorong peserta didik berpikir kritis. Menurutnya, keempat kompetensi tersebut memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam mendukung tugas seorang pendidik. Namun, kompetensi pedagogik memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Pendengar, Anissa menilai penguasaan kompetensi pedagogik akan membantu guru menghadirkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kemampuan tersebut juga berpengaruh terhadap kualitas interaksi antara guru dan siswa dalam kelas. Ia menambahkan kompetensi sosial, kepribadian, dan profesional tetap menjadi unsur penting yang harus dimiliki seorang pendidik. Namun, ketiga kompetensi tersebut berfungsi sebagai pendukung yang akan semakin menguatkan peran kompetensi pedagogik dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada siswa. Ya pendengar, itulah informasi kedua ya. Sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bertemakan layanan pendidikan tentang kompetensi pedagogik, kunci guru ciptakan siswa kreatif.

Ya, pendengar, itulah dua informasi ya, bertemakan layanan pendidikan yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda, menambah wawasan serta ruang informasi Anda. Ya, pendengar, masih terkait ya dengan layanan pendidikan. Di informasi kedua tadi, sempat kita dengar bersama ya, ada istilah dalam dunia pendidikan yaitu pedagogik. Oke, ya saya juga penasaran ya, pedagogik apa sih pedagogik itu? Ya baik pendengar, mari kita simak bersama-sama apa sih yang dimaksud dengan pedagogik. Ya baik pendengar, pengertian pedagogik, tujuan, fungsi, kompetensi, dan manfaatnya. Baik pendengar, untuk kamu yang berprofesi sebagai guru tentunya perlu mengenali dan memahami apa itu pedagogik dan apa saja tujuannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pedagogik memiliki arti ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, suatu ilmu yang mempelajari bagaimana keterampilan teknis atau kemampuan dalam mengajar kepada peserta didik. Lantas, apa saja tujuan pedagogik? Ya, pendengar, mari kita simak pembahasannya secara lengkap. Pendengar, pengertian pedagogik dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Ya, pedagogik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mendidik dan membimbing anak atau peserta didik menuju tahap kedewasaan melalui peran pendidikan itu sendiri. Demikian, ya, dikutip dari buku Pengantar Ilmu Pendidikan yang dituliskan oleh Muhammad Arifin. Sebagai informasi, pedagogik merupakan suatu kata istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedos, yang berarti anak laki-laki, dan agogos, yang berarti membimbing. Pendengar, tujuan dari pedagogik ini adalah menjadikan seseorang menjadi dewasa untuk kebahagiaannya dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, pedagogik bertujuan memberikan perubahan agar peserta didik dapat memaksimalkan potensi diri. Ya, dan berikut ya fungsi pedagogik. Yang pertama adalah memahami fenomena pendidikan atau situasi pendidikan secara sistematis. Kemudian memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilaksanakan oleh pendidik dan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik mendidik anak, yaitu kesalahan konseptual, teknisi, dan kekeliruan yang bersumber dari kepribadian pendidik. Dan yang berikut adalah mengenal diri sendiri serta mampu melakukan koreksi jika melakukan kesalahan. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik dengan proses pembelajaran. Berikut ini penjelasan kompetensi pedagogik sebagai berikut. Yang pertama adalah membantu guru memahami peserta didik dan memahami prinsip pembelajaran. Yang berikut adalah paham cara mengembangkan potensi peserta didik dan memaksimalkan kegiatan dan hasil pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah dekat dengan peserta didik. Ya, yang terakhir adalah apa sih manfaat pedagogik? Ya, pendengar, manfaat pedagogik diantaranya antara lain, yang pertama, memanusiakan manusia. Dalam hal ini artinya menjadikan anak-anak agar lebih dewasa demi kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Dan poin yang berikut adalah agar anak-anak di kemudian hari mampu memahami dan menjalani kehidupan dan kelak dapat menghidupi diri mereka sendiri serta dapat hidup secara bermakna dan turut memuliakan kehidupan. Manfaat yang keempat adalah membantu murid-murid dalam mempertanyakan dan menantang dominasi serta keyakinan dan praktek-praktek yang mendominasi. Manfaat yang terakhir adalah mengembangkan kepribadian anak agar lebih baik. Ya, pendengar sekalian, itulah satu informasi ya yang sudah kita simak bersama-sama tentang
Pengertian dari pedagogik, tujuan, fungsi, kompetensi, dan manfaatnya. Ya, terkait dengan layanan pendidikan tadi ya, semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia.
3: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Mendengar pukul 8 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur, program 1 RRI Srui masih terus mengudara di ruang dengar Anda, tentu saja dengan informasi-informasi menarik dan juga edukatif yang terus kami luncurkan ke ruang dengar Anda. Tentu saja harapan kami, wawasan dan ruang informasi Anda terus bertambah ya. Baik pendengar, kami hadirkan kembali dua informasi berturut-turut bertemakan pengentasan kemiskinan. Masih kami lansir dari laman resmi kami, rri.co.id. Mentan Republik Indonesia dorong pertanian alor jadi strategi pengentasan kemiskinan. Pendengar, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP, menyatakan pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Alor diarahkan untuk menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menekan angka kemiskinan melalui program jangka pendek dan jangka panjang. Amran mengatakan program tersebut akan memanfaatkan potensi lokal alor, terutama komoditas kelapa, jambu mete, dan kakao. Pengembangan tanaman perkebunan tersebut dinilai memiliki prospek jangka panjang karena dapat terus dipanen selama puluhan tahun setelah memasuki masa produktif. Ia menjelaskan program prioritas pemerintah memiliki anggaran sekitar Rp9,95 triliun dengan sasaran pengembangan mencapai sekitar 870.000 hektar. Program tersebut memprioritaskan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Pendengar, dalam konteks alor, Amran melihat pengembangan 10.000 hektar tanaman perkebunan dapat memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat. Dengan asumsi 1 hektar dikelola satu keluarga, maka program tersebut berpotensi menjangkau sekitar 10.000 keluarga petani. Namun, Amran menyadari tanaman perkebunan membutuhkan waktu sebelum menghasilkan. Karena itu, pemerintah akan mengombinasikan pengembangan kelapa, jambu mete, dan kakao dengan tanaman pangan seperti padi dan jagung sebagai sumber produksi dan pendapatan dalam jangka pendek. Dukungan sarana produksi juga akan diberikan kepada masyarakat. Wilayah yang memiliki sumber air akan mendapatkan bantuan pompa, sementara alat dan mesin pertanian disiapkan untuk mendukung pengelolaan lahan dan meningkatkan efisiensi kerja petani. Pendengar, Amran juga mengapresiasi pertumbuhan bibit kakao yang telah dikembangkan di Alor. Menurutnya, kondisi tanaman yang tumbuh dengan baik menunjukkan bahwa program pengembangan komoditas pertanian memiliki peluang untuk dilanjutkan secara berkelanjutan. Ia menegaskan pemerintah akan mengawal program tersebut melalui dukungan bibit dan biaya penanaman yang ditanggung pemerintah. Amran berharap sinergi antara pemerintah, petani, dan masyarakat dapat mempercepat peningkatan produktivitas pertanian, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Alor. Ya, informasi pertama ya, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Mentan RI yang mendorong pertanian alor jadi strategi pengentasan kemiskinan. Baik pendengar, dari alor kita beranjak ke Sungai Liat, masih dengan tema yang sama, yaitu pengentasan kemiskinan. Warga Bangka tengah sambut turunnya angka kemiskinan ekstrim. Pendengar, pemerintah terus memastikan bantuan tepat sasaran membuka lebih banyak lapangan kerja serta meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan data terbaru BPS, kemiskinan ekstrim di Bateng pada 2025 tercatat 0,78%, turun 0,37% dibanding 2024 yang masih di angka 1,15%. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan Daerah Bapelitbangda Kabupaten Bangka Tengah, RM Ikmanto, menyebut penurunan ini sebagai kabar baik sekaligus penyemangat. Namun Ikmanto menegaskan PMK tidak akan berpuas diri. Evaluasi program pengentasan kemiskinan akan terus dilakukan. Bagi Nirmala, data turun itu harus diikuti dampak nyata di lapangan.
Ya, pendengar, informasi kedua yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang warga Bangka yang tengah menyambut turunnya angka kemiskinan ekstrim. Dua informasi berturut-turut bertemakan pengentasan kemiskinan sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Dan Anda juga dapat mengakses informasi yang kami hadirkan melalui laman resmi kami, rri.co.id. Pukul 8.35 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih memonitor siaran program 1 RRI Serui. Ya, setelah informasi yang kami hadirkan, akan kami cairkan suasana di pagi hari ini ya, dengan dua tembang manis yang kami hadirkan berturut-turut. Semoga tembang manis yang kami hadirkan boleh menambah semangat aktivitas kerja rutinitas Anda di hari ini, Selasa 11 Agustus ya, 2026.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy, okay?
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya toh, habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah Rudy.
3: Iya Mama, saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Sabuang di got depan, di depan rumah itu Mama.
2: Ampun, Rudy, kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru. Kau tidak dengar kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, tidak ada yang lihat juga mu.
2: Bukan masalah tidak ada yang lihat kok, tapi sama saja kau mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti nggak mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe atau

Pendengar masih bersama program 1 RRI Serui, pukul 8.47 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan 3 informasi ringan ya, berupa tips berturut-turut ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Tips mengelola stres dengan aktivitas sederhana setiap hari. Pendengar, stres merupakan bagian dari kehidupan yang dapat dialami oleh siapa saja. Tekanan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, maupun berbagai perubahan dalam kehidupan sehari-hari dapat memicu munculnya rasa cemas dan lelah. Oleh karena itu, mengelola stres dengan cara yang sehat menjadi hal penting untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental. Pendengar, salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan adalah meluangkan waktu untuk bergerak. Berjalan kaki, bersepeda, melakukan peregangan atau olahraga ringan selama beberapa menit setiap hari dapat membantu tubuh terasa lebih segar sekaligus memberikan jeda dari rutinitas yang padat. Ya, pendengar, selanjutnya, mengatur pernapasan juga dapat membantu menenangkan diri ketika menghadapi situasi yang menegangkan. Tarik napas secara perlahan melalui hidung, tahan beberapa saat, lalu hembuskan secara perlahan. Teknik sederhana ini dapat dilakukan kapan saja saat mulai merasa tertekan. Selain itu, jangan ragu untuk berbicara dengan orang yang dipercaya. Berbagi cerita dengan keluarga, sahabat, atau rekan kerja dapat membantu mengurangi beban pikiran sekaligus memberikan sudut pandang baru dalam menghadapi masalah. Ya, dan yang berikut adalah melakukan hobi yang disukai juga menjadi cara efektif untuk mengurangi stres. Membaca buku, memasak, berkebun, melukis, mendengarkan musik, atau menikmati waktu di alam terbuka dapat membantu pikiran menjadi lebih rileks setelah menjalani aktivitas yang melelahkan. Pendengar, menjaga pola hidup sehat juga berperan penting dalam mengelola stres. Tidur yang cukup, mengonsumsi makanan bergizi, serta mengurangi konsumsi minuman berkafein secara berlebihan dapat membantu tubuh tetap bugar dan lebih siap menghadapi tekanan sehari-hari. Tidak kalah penting, berikan waktu untuk beristirahat dan jangan memaksakan diri bekerja tanpa jeda. Pendengar, mengatur waktu antara pekerjaan, keluarga, dan waktu pribadi

Ruang dengar Anda. Dan beranjak ke tips yang kedua nih. Tips mengurangi penggunaan ponsel sebelum waktu tidur. Pendengar, penggunaan ponsel sebelum tidur sudah menjadi kebiasaan bagi banyak orang. Namun, terlalu lama menatap layar dapat membuat waktu tidur menjadi lebih larut. Salah satu cara menguranginya adalah menentukan batas waktu penggunaan setelah waktu tersebut tiba. Ponsel dapat diletakkan jauh dari tempat tidur. Notifikasi aplikasi juga dapat dimatikan sementara. Langkah ini membantu mengurangi keinginan untuk memeriksa pesan atau media sosial secara berulang. Ya, dan sebagai pengganti penggunaan ponsel, seseorang dapat membaca buku, mendengarkan musik yang menenangkan untuk melakukan peregangan ringan. Pendengar, dan jika sulit langsung berhenti, kurangi durasi penggunaan secara bertahap. Misalnya, mengurangi penggunaan selama 15 menit setiap beberapa hari. Kebiasaan tersebut membutuhkan proses, namun jika dilakukan secara konsisten, waktu sebelum tidur dapat menjadi lebih tenang dan membantu menciptakan rutinitas istirahat yang lebih baik. Ya, tips yang kedua ya, yang sudah kami luncurkan kembali ke ruang dengar Anda tentang bagaimana nih mengurangi penggunaan ponsel sebelum waktu tidur. Ya, tentu saja ya, Pro 1 tidak pelit-pelit informasi nih. Kembali lagi, tips ketiga kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Oh, tips menjaga konsentrasi saat bekerja dari rumah. Pendengar, bekerja dari rumah memberikan keleluasaan dalam mengatur waktu, tetapi juga memiliki tantangan tersendiri. Lingkungan rumah seringkali memiliki banyak gangguan yang dapat mengurangi konsentrasi. Salah satu cara menjaga fokus adalah menentukan tempat khusus untuk bekerja. Ruang yang rapi dan memiliki pencahayaan cukup dapat membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman. Jadwal kerja juga sebaiknya dibuat secara jelas. Tentukan waktu mulai, waktu istirahat, dan waktu selesai agar pekerjaan tidak bercampur dengan kegiatan pribadi. Dan selama bekerja, kurangi penggunaan media sosial yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Kebiasaan membuka aplikasi secara berulang dapat mengganggu fokus dan memperpanjang waktu penyelesaian tugas. Pendengar, istirahat singkat juga diperlukan saat bekerja dalam waktu tertentu. Luangkan beberapa menit untuk berdiri, berjalan, atau melakukan peregangan ringan. Dengan lingkungan yang mendukung dan jadwal yang teratur, bekerja dari rumah dapat dilakukan secara lebih produktif. Kunci utamanya adalah membangun rutinitas dan menjaga kedisiplinan. Ya, pendengar, informasi ketiga ya, berupa tips ringan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang bagaimana ya menjaga konsentrasi saat bekerja dari rumah. Pendengar, semoga tiga tips berturut-turut ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Pukul 8 ya, lewat 54 menit waktu Indonesia Timur, Programa 1 masih terus hadir menemani ruang dengar Anda, tentu saja dengan sajian-sajian terbaik kami. Kami sampaikan bahwa di pukul 9 waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Tetap di Programa 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRS RUI di mana saja Anda berada, pukul 8 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat mengikuti Warta Berita Sentral.